0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Lagu kerbaik Rahman Masterpiece ke pagi tu menjadi steam gak lagu ya ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tu ni melati.
1: Ya, nanti kiamat.
0: Ya, nanti nada ya penanggul engkau. Kata, oh. Dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti nada penanggul tang nama-nama apa nanti berkawal dengan ACSC tu. Pemutus rasmiya dekat ditemu kita bak program catat sejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Ya, nasi gamat. Antik ejak berita balia na tun. Ya, jadi ya beres sama pagi megang ke bola peninga tu ke pagi tu tun begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama nan bisi bataran tau ya ke dekat di penjurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab pekawal ngau batang randau tual sarito melati. Sebenarnya dulu ngelansa tu utai ya ke ngasora menu tabian. Bas lampor dunia jam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujur diatur pagi itu tadi kalibah match ya ke terubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalanya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time atau ke extra abah injury time ya second half lalu ngujung ke Brazil nyingkang lagi round of 13 lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak tu bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena cancel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kumda tadi ambil ke tau benda berkunti tadi tanah muka-muka yang peneliti ya ke pengujuan hari pemain Germany tadi nyinyuk langit yang berlaku
1: nyung ngilihat yang gol
0: nyamek aku lalu ngujuan ke Paraguay mujur ngegay round of 16 Germany kira lekat dia kira pagi tu tadi meliti dua program mati aku nanti kena
1: ya
0: laban beberapa program aku ngarep ke Jepun tadi ulang agak upset ngegay Brazil laban prestasi Jepun kira tu ke Jepun tu sebab deh jadi ngicak kira tadi jadi wakil Asia ulang nyingkang.

0: kurang sih dah ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sih dah ya kalah last match. Lepas sih nanti kerana nanti mana lepas sih dah layak deh. Tanya ame kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nah sih kayak matun. Jadi ya buat topik tua pagi tu pan kira kekiak mengenang tuan eh. Tak kayak kawal enggak main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya. Pengelamak kita yang sudah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disagam mati kita nya tadi ngena bas sitip-sitip perkara ambil kebanyakan kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utai nya.
0: Amak.
1: Jadi kita buka tahu kunci ke bawah Facebook pagi tu nak tuan.
0: Lepas nak berkenan ke program kita siku-siku mensia tu bulak kemudian lebuah maya kita itu tadi bawah siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi tu. Nuan kesepsi menyalai menjadi mayanya deh.
1: Ya.
0: Jadi nuan tentu ya dekat program siti-siti utain tadi. Bakal kumpul kumpul deh. Ya ke udah-udah tu tadi. Nemu-nemu lah. Lain maya tu. Engkau tadi nak kata jak meh. Kamu dah buat. Aku tu program tadi deh. Terubah sekali segi amat. Programnya tadi amat jadi 1%. Itu banyak yang kena. Tanggung ke pagi tu. Sana tu menang, sana tu menang. Ada aku seorang.
1: Bak tuan pun deh tuan. Bak lebuh tuan ke meragam siti-siti perkara tu. Nampak utai dia baru diang deh. Ambil ke mandi yang punya ke contoh tuan tadi. Nak lihat ke. Aku pukul lain tau. Kiranya meragam hati deh. Udahnya lu amat nyari utainya. Kini dia boleh meragam utainya tuan.
0: Ya nanti baku tu tadi. Mula-mula kita itu mensia. Nanti kita itu dah lama bergulai ngupangan diri deh. Nuan boleh maca orangnya bakni.
1: Yeah.
0: Kok aku nanti kita dah sikit dah lama bergulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik. Tentu bisi utai nak ngena kita ke bulan deh. Jadi bulan gati tu nyo nak meragam ke bukai. Lepas kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu berjalan pincat. Tentu ya bisi kebuah ya pincat lah cerita nak. Ngai orang temu pincat ke diri ngapak pia ya. Nanti abang pun dia pembim nanti. Nanti ketiri kadang-kadang boleh meragam ke utai titik-titiknya. Ketiri macam situasinya.
1: Ya, memang kita itu mada utai ke nyari dia tuan. Tapi kalau kita mada keadaannya, punya kenuan, namanya punya kenuan dia tuan, tak bakal kita hanya tadi bisa tidak mengulai orangnya deh. Odenya kita ngasai orangnya bisa berubah, bisa perubahan, bak ya, meh. Yang lama tu begitu ya, neh. Jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambil kepandian, mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya. Odenya nyu nade berbunyi ya, gak deh tuan? Nade berbunyi, nade nanya cerita ujung-ujung, lalu putus bukannya hubungan ukai seminak kita ke Besulu tu tuan eh orang ke berbaki orang ke berkaban bekenya deh kita ke ndak begulai sama di tok deh jauh ke pangkat direk kontak kita kena telefon semua neh suai mai kita tu tanya berita ke pangkat direk di tiang hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya tiang hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: tunggu semua
1: bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lah ambil ke mandi yang ni utai nya boleh daripada kita hari situasi utai kena di
0: atau kena apsi orang mana utai kena betul tu ngagaya labai ya temu semua bekenya ngapa deh laban semua kerja ko beka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti beka kaca jadi nak dibuka api apa kita ni yang kau mesti orang buka aib intan cerita hanya tadi
1: temu mana
0: sempaman jadi
1: ya segi amat tu laban kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenyak tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kura kawal tua atau mana deh tak nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri aku nanti kebuah tu menyawah ke diri yang mesti bisa kebuah ya
0: awnya kemana baka sepama baka utai kue kita nyam eh nanti nanti semua ngapa nanti nanti orang ngebak eh nampak ya
1: baka pun pisang mendaun pisangnya nak patut ya ke kebab ngapa nanti nanti ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: nasi kiamat kiranya anak apa mungkal kenang tua pagi tuan dan lagi tua macari bala pedinga tua cerita sudah ene
0: okey jadi tahu lawa Facebook kami dia tu www.facebook.com/yfmiban lalu tinggal ke komen kita dia kena berkas kematian pagi hari itu lagu hari ke saya pul malam lagi muda.

0: Tentu ya, Agis Gracia lain mending angka wap pagi WFM kita pagi tu bercerita segam hati kita.
1: Ya, jadi udah mayu komen dari para pendengar tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai nyadi 80% utainya amai ke nyadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Tapi agak tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal. Ke tusah ku ya datai ke ngigau asai ke amai nyadi sebedau ya nyadi ku ya kenyak ya nyadi ya ngia to ku ya tuan kadang-kadang utai masuk dulu dalam mimpi ya bisa orang bekenya tuan deh bisa masuk dalam mimpi dulu nyadi utai nyak ke nyadi ndak lu tekalek nyak ya udah nyudah lama baru baru utai nyak nyadi ya ingat ku tanya nama saya ku dah kalak ngasai ku tai tau padahal hanya dalam mimpi bisa ga bekenya tuan
0: oh nya tau dikumbai orang dejavu kita asai kalau nggak saya utai itu tang dini neh tang suah itu tadi bunyi ku kita tadi petanda atau ke orang ayahnya nang ya hari mimpi lapan tu tiba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tu nang ya dari hari mimpi kita magang sebelah tu tiba kita iban ke pengharap asal kita tang itu nyaulayan gaya tang bunyi ku kita tadi mimpi tu taja orang madaha main maya kita tidur mainan tidur kurang deh entah entah itu tadi kan nak ulah dikenggai ke kita ganya siti ari cara nu petara madah ke di
1: nama utai ke ni bisa ke bekenya tu baka orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang ke bisa ke pemelayan ke
0: namanya berarti ke bala kita itu ke nalaman lagi ke nyau minyak sama kerja ku
1: bisa ke utainya jadi nanti kita berarti ke utai bekenyaknya ndak kita madahnya salah ndak kita madahnya betul tuan kau tanya kebetulan kok kita ada
0: kebetulan
1: bisa kan jadi ne
0: takutnya tadi tanda tang siti ke orang nantu Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular kau nanti tanda nyaw nalama lagi kau tatu dah mi kurang bang bisa mereka mansang nanya aku tu juta kali udah patua tatu lah nah lu berdau
1: kena tuan laban nanti nanya Indo tu lelaki kena nanya ke Indo dah patua Indo mansang ngaji rumah dia nanya
0: Eh dunia deh tu dunia modern kurang semua tahu makan. Okay, semua pagi muka kita kisah pempari peringat kita hari yang menua betuang ya ke baru pada hujan pagi tu ya. Nanti pulai ngaji ya. Nanti banyak pu nang ya segi 100% sagam ati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam matinya betul. Aku kak meminta pati.
1: Lalu perubah kami.
0: Perubah kami yang mau tadi sagamnya betul lama.
1: Iya, jadi tahu eh tahu lihat ada sagam mama itu kan.
0: Sagamnya nih. Hari 3, hari 6, hari minggu. Segi nak boleh sagam kita. Iya, tanya tadi munyi kurasi amat pok nasib mama magang. Pagi sampai pagi mesti pagi tu berarti.
1: Sasha Amanda sampai pagi nyadi nguya ku ya bayam pu tuan deh 70% ke amai nyadi utai ke dalam program mati ya ku ya. Nya Sasha Amanda lalu peninga kita ke buka itu baka Richa Unup bisa muka gulai ngok kita pagi tu tuan. Nyadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati ba sitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut nabula utai ku aku sige betul aku pu mah nyebut jako nya ku ya.
0: Ya, tak amai galaban munyi ko peningat kita Wellington imai ke pagi tu deh. Sagam ati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entum kini pun nadei nak muka muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam matinya nang ya ka betul ya. Entang tajak pihak kita itu patut ya bisi pengharap gak baatur petara dalam dunia tu.
1: Iya, sekiamat.
0: Ya kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nya siti ari cara petara meri kita yang ambil kita ngadang.
1: Bersedia dulu.
0: Bersedia dulu lawan dunia atau munyi kita nanti ya kelalu manis belama ndak gerindu. Kelalu pahit belama ndak gerindu.
1: Iya.
0: Lawan nanti kelalu manis kencing manis ke kita lebahnya.
1: Datang kita percaya tuan Tuhan nak kalau nguji kita itu lebih hari pematut ya.
0: Ya, mama.
1: Nyalai bersabar mana tuan?
0: Ya. Sebab kadang-kadang penimpang atau ke payat di sepi kita ibu punya selalu yang manis sebab pun. Lalu nanti kalau manis dalam penghidup payat dah tiba pun ya. Apa ujung ya. Tapi ya. Okey jadi datu lagi tu macam sekali-kali komen peningat kita ibu pagi tu nanti. Sekali lagi terus berpindang lagu Ari Remesenji ke pagi tu Sulu Manager. Lalu budak-budak program di tahu aku. Boleh Sulu pangkat manager.
1: Ingat dulu betul.
0: Dua pagi wai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y, 8.31 minit pagi ni. Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya 80% saga Matias selalu kena. Laban oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Okey tersebut tadi tu nenek melati tadi. Laban utai tu tadi mimpi tu nak tanah asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal, temu ringat, dengan temu tusah hati. Bisa memang tekan jadi dampi.
6: Ya. Oh, segi amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu, tuan deh. Nanti bakal orang ke subak-subak. Tuan deh, nanti semua mimpi tu nak mana. Uliah nyadi sedangnya tadi nak minta.
5: Amat.
6: Aban nanti mimpi tak nantu keman kunyi korang deh. Nak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyak ne?
5: Aban mimpi tu tan buruang megak korang ne. Siti hari ya buruang. Jadi bisa terkenyang-kenyang. Bisa ke aban ku mari 2 hari nak kerja.
6: Aw lapa deh.
5: Telepon gitu. Aku nak data itu. Nama hal nanti berapa? Nanti berapa? Sekali ketiga ya. Nama dia datai. Nama nak mai ke buruang ku 2 harinya. Nama hal. Kemudian ke 2 hari aku mimpi bukut ngutuke kita. Nggak kebupuan lagi. Sekarang mai bukut ngui.
6: Kira sebut orang bakal mimpi ringat menyana tuan. Nalih tumpun turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringat. Ingat ke mimpi nalih. Tukai tumpun bukut. Buai orang kita.
5: Amat. Buai orang yang awak. Uji terbaik orang yang balai deh. Lepas sitik kenangi menyuk ya deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti, kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita nyuasai diri danu. Lepas lagi terundak ngoti ringat. Hanya ujuang kita dari 2 hari kaban tu. Sanggup diputur gaji hari ke belayak.
6: Mana yang kena tuan eh? Okey, selamat pagi ngagai Juni Ben. Bisa bergulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya, kadang betul gak saga mati bak sitik-sitik perkara ku ya. Tang tak gak semua ku ya. Ngambil ke sitik contoh tu. Ngerara bala ucuk ke pemain mancal. Ana ni ke bangku labuh lagi ku kita. Lalu amai labuh gak ya. Amat kita kena sebutnya kini. Amat gak tuan eh. Kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh. Anang Belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini. Betul bias tuan nyebut. Lalu amat terterap tertingkap ya kadang lagi tuan.
5: Hanya munyi kita masian mulu orang tua. Jadinya kebuahan tiba ke orang tua bisa ngelara kita. Nganu kita. Okey. Berarti ya rindu-rindu hati nganunya. Nya ngambil ke jaku, ngambil ke kita itu tadi. Menurutkan orang dulu makai garam dari kita. Nya kebawa mulut cerai masin. Saja apa kita dulu gi makai pizza. Mana? Bagi tanya ini tu kaki kita. Kalau makan pizza kaki nyampau sebenarnya kalau.
6: Nanti di sedia kedeknya pelabak ku seliah kaya punya tuan nak mau tak tahu kaya nak
5: seliah nak
6: mau tanya
5: gua kaya punya nak mau tak empat kaya tu temelitak melitak tak betul
6: ya si kiamat
5: sama pagi yang kaya ni tinggi udah pecah dia tadi
6: Berdau
5: jadi aku ya tiba ya mai lagi saga mati ya 100% suahnya di ba ya walaupun munyi kere maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya nyak tak kuyap ya
6: minta lagu
5: kuyap minta lagu okey lalu nyak tadi peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi ba program mati kita tahu kenyap bisi situasi atau cerita ya kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amat-amat jadi bak pengujuang ya tak mungkin dikunci kena
6: ya sekian amat tu nanti kita berhati ke bawah penghidup kita itu kita kemadah atau kadang-kadang kita berhati ke situ-situ utai kenyadi ya tuan kok kita amat pamai induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
5: sanung tu kok kita
6: sanung tu kok kita tak laju perahu. Nemu no kita itu nemu nama kita kelaju perahu ko kita ada.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyap laki bobine nak tua nyampe ke utai ke nak manahnya di baruan bilik ada tuan tanya. Kati kentap nak ke penghidup sedua itu ilok. Tak laju nak perahu. Sanuk tu sebab maya kaki puja darah ko kita ini.
5: Ko program mati kita.
6: Program mati tua. Udah nyap. Utai nyap mamat nyadi.
5: Mamat nyadi. Baru semua kerja ko. Pelamiannya tadi deh, saya ke baru di gitang, baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin, rusak nih kan, ini JPN baru kan ngisi kan. Abis ini sebabnya,
6: utai ke bukanya, kau kami dua setuntun tu deh, kau semina nyari bapak penghidup kita, tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita, ke meragam tanya, abis ini nyari kini lah tuan.
5: Iya, Ahmad yang tadi mati. Okey, jadi terus anjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejakun di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi YFM.

0: Segulai sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Sagam lagu Ari Angela Lata Jual Siku menyanyi ke Bersinggau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega penunya wang ke Juni Aman ya ke Bersinggau kita ba nang san apela mak ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisi dah sama ngau Giliang Tikai berumah Kennedy Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tun
0: betul
1: dua kali kita dah kene
0: kedua kali
1: dah kian dua kali nyak meh asai kengai pulai
0: aku kai bola nyo kenyang diri aku tupi cigu pulai den mare oh ambe baru ambe pingai tabak ke baru tabak ke barunya ke mendap aku sari tu 30 hari bulan becik berutur cigu
1: kalau benar makai na tuan
0: tanya apa siti rindu kita ke nemu yang ke menua kalau bagi nanti urang jadi kemerah ngau kita deh yeah. Asai ke rumah panjang terimpu sepi ku melati
1: ya yeah, sekiamat tuan nanti nanti kita benda deh bakal-bakal kita ke ngagai langkang tu kemarin tun kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalak ngajar kita subak jadi yeah. Kita sudah udah pinjin siko hari urang yang tadi cikgu muli siko dah pengetua kita ba SMT Betuang subak
0: au ya panjang kuso jantan au lalu pihak mega sebenarnya mau puak ke kian kita mesti ngetahu ba makai dulu berkedai aku tertemu ke cikgu ting ngajar aku bahasa iban maya pom satu sebab cikgu banyong pusa
1: bisa bisik ne
0: bisik gak nyak mana soalan ku amat ngelai ke soalan berapa pincin ni cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebias dia pun juga pincin
0: pom satu semua apa diajar ya ketika dah tertudahnya ada pincin
1: ya tapi tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku muda agama cikgu ngajar aku bakal ya kebunuh ngajar aku sobat dia muda aku sebenarnya buat nyamik kalau ya nyamanya lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sobat
1: ya bakal kita kepada Mr. Kusonya dia tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut nak ni atau tengok berkaban aku sempat beranau nguya dia tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiak kemancal kuya tuan ya
0: letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya yang kawan siku kun selari merinduannya ya oke, okay, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua serikai ti menua mambam gaya hari jam ke dia tu. Nanti bak yang pun mengenang ke bahasa agam mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amatnya di utai ke di sagam mati. Lebih lagi nanti kita ke bermimpi jahit bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat sampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sida ya ke semak ngeli tadi nadai ninggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang tadi nak bermimpi bekenyak leh bermimpi tamat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak leh nyadi utai nya ya ngaku utai nya amat nyadi menya tuan utai pragamenya amat nyadi bekenyak ku ya ne.
0: Betul jadi nanti baka ba subak deh mayu ke bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi suah mega nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kedainya nyau berpiring pagi
1: ataupun
0: abah biau kan ngambil kita yang cari tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Arti mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau ya. Tak ada tuan. Hanya di ke dia tu engkau yang nadai ke utai berkenyak menyana.
0: Ya, lepas kita tu nyau dah dunia moden ya ke dia tu. Lalu mayuah mega kita itu tadi nyau ngambil utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita tak dia terimpu.
1: Ya.
0: Kenyak ya. Lalu peninggal kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedap perkara uliah diperhati setelah dipeda hari ya penyadi tau ke pengerembai ya. Nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketegal kita itu tau nyadi ya nujum pak belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita tang cita ti kala didinga tetap nyadi baka utai ti diperagam ke kita ndak gesuah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita ke hidup tuan-tuan nah. Bulat ke si tak dua utai nak nyadi ne.
0: Betul
1: nyadi utai nyak ke suah nak diperhati ke kita lebuah kita ke nama nya tadi ngasai ku tanya. Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai ke nya ari utai ke di pedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lalaban kita itu temda ulah urang deh. Nanti temda ulah ya ke bekanya kadang-kadang bisi maya aku kita tu ulah itu tengah media sekian lah.
1: Iya, ambil ke bandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan.
0: Tahu mama mama.
1: Kati ko kita pendekak ya kan nyebut utai. Ya nak betapis ke urang deh. Ya tahu media sekati urang, ya nak peduli. Ia nyebut aja utai bisik maya deh lah aku kita kan tu ya.
0: Ya.
1: Sekali amat-amat kena ke orang ke kati ke orang
0: pamang lagi ke dia.
1: Tunggu ruas ke orang kaudem ya. Hanya saya aku kita yang minta
0: ya. Ya lepas bisik kita yang kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi. Kau ya tadi orang ada kena peduli itu kau ya. Kau ya tadi aman ya. Kau dah mudah utai amai. Entang lebuah maya ya kena pula ke yang pu. Orang ya ke sama pamau tak sama cangkal ke ya ga. Nemu ya asai ati orang kedeberi aja ku.
1: Ya, sih aman.
0: Jadi, nyak kebuah ya kadang-kadang kita ke bugulain orang nyak aki ini apa yang dia suah mesan. Utai patut jaga nomor satu mulut kita.
1: Ya, sih aman. Okey, sama pagi ngagai Hendri Jawan. Bisa bugulain ngok kita ya pagi tu megak. Jadi ku ya, abak aku kak madah 100% betul. Tak, kak ku ya tang 89% sige betul peragam mati aku ku ya. Bakal ke pagi tau ku ya tun. Medak main bol sagam betul sagam mati aku ku ya. Tim Gemini Allah. Kira nak buntau lagi, maka aku yakin kerindu aku dah bye-bye.
0: Kati kau jipuan, saya punya program mati berjipuan.
1: Anak dai.
0: Ya tu nanti cuma
1: dia lah. Padahal aku buntau tuan dah, lepas tiam ya udah lah, udah bye-bye.
0: Tak pernah gua lah, bakal aku. Taja apa nak aku tu nadai tiam aku dah. Aku tu ngorong buntau, lepas rindu ketawa ke kaban kalah. Ya kau menawak bukan aku tu.
1: Tiam dari sikit ada masuk tu tuan.
0: Kati kena tali belacan, 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ngomong tahu ke derempo deh.
0: Ya, melaba rindu arban contoh deh. Baka kena aku nemu ya England. England kena arya rindu aku ketawa.
1: Ya, laba ketawa ke kabane.
0: Ya, laba kita enda lulen ketawa. Kau laba kita enda deh. Nanti puan nora ketawa. Ya. Okey, jadi asal kau jajan nak kador kita bergulai ke pagi tahu nih melati. Lalu anda ingat agil sisti lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini nyebut rindu ngemuntau ke diri.
1: Dari lalu terus bersambung tu lagi tuan.
0: Aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siku lagi baki aku. Baru kau ngau dah jalan dah tu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu abad 2 pagi. Ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, lepas nak punya kita tadi dah. Mayu agak utai kan dibaca. Lepas kadang bisiknya nyau terskrup ke bala bukain atau pada. Tanda ngawak, Mbak Ari buka kita boleh baru, Mbak 2 pagi. Bapak dulu.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan, kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Frekuensi Miri FM 95.1 FM disuai.

0: Ya, 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan Fasa dan juga
1: Eloy.
0: Ya, menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah, hari terakhir di bulan Jun kita. Asyik berasa.
1: Mana-mana asyik berasa, Fas. Pejam jelek, kata orang Mandah Tekno. Dah pun 30 hari bulan esok, kita melangkah ke bulan baru.
0: Esok kita dah melangkah ke bulan Ogos. Salah Ogos lagi. Lepas Jun.
1: Salah.
0: Lepas Jun. Julai bulan 7. Aduh, Ogos.
1: Kena kita mau skip bulan Julai ya. Kena.
0: Sebab bulan 7 busy gila full.
1: Tapi bagus juga lah. Kalau kita busy pun kita sih terasa apa yang masa berlalu kan. Begitu pantas kan, Fas?
0: Ya, betul itu. Okey, alhamdulillah cuaca di sekitar Bandar Emiri mendung sejuk. Kejap pagi tu kan.
1: Ya, betul, Fas. Tadi ada juga rasa rintik-rintik hujan ni tak nak.
0: Tapi ni belum hujan benar-benar.
1: Betul. Ada hujan kali itu, Fas?
0: Ada.
1: Kelak kita nanya lah rakan-rakan kita kan.
0: Wow, ketika tu juga, kalau anda saksikan di siaran My TV, di siaran RTM juga pada masa tu, Sukan Plus, di channel Sukan Plus lah. Apa nombor frekuensinya?
1: Frekuensinya satu-satu.
0: Channel satu-satu-satu. Piala Dunia hari tu, Netherlands bertemu dengan Maghribi ya?
1: Betul.
0: Okey, pukul 24 minit dah start tu.
1: Secara langsung tu Piala Dunia FIFA 2026 kan, Fas?
0: Ya, betul.
1: Kan kelak kita ada info.
0: Sukan. Betul. Sama dengan DJ Leo kelak kan?
1: Betul. 9.35 minit pagi macam ni lah. Selepas kita ikuti info cuaca.
0: Lepas tu info cuaca lah dulu kan?
1: 9.30.
0: Lepas setengah.
1: Oh, betul.
0: 8.30. Lepas tu lah 9.30. Okey. Nasibkan cuci baju hari tu eh.
1: Kenapa?
0: Kalau cuaca mendung sejuk tiap hari tu.
1: Kita nyuci baju di luar ke, Fas?
0: Okey. Jom kita nak berhibur dulu. Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi
1: Miri FM.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click. Jom layan

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Ya, info cuaca di Miri FM. Macam biasalah LY kan. Kita dengar cuaca dekat luar tiap pun mendung ajakkan.
3: Oh, tapi hari tu ada kelainan. Kalau selalunya Fas akan membacakan bukan kiriman ucapan. Bukan kiriman ucapan, laporan sebenarnya. Betul. Tapi hari tu kita ada si cantik manis kita tu, Fas.
2: Oh, ya ke? Siapa?
3: Cantik manis.
2: Lama sih dengan suaranya kan.
3: Berapa bulan tak si bersamanya di udara kan.
2: Ya, betul. Nah. Kita bersama dengan Mas di talian. Assalamualaikum, Mas.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Mas dari Jabatan Meteorologi. Apa khabar Mas pagi tu?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Walaupun kita ngabasnya Riana. Adalah Mas Ria kan?
3: Ada. Nyalah nyambut kita pada hari Ria kan, Mas? Alhamdulillah. Okey Mas, pada hari tu kita berkesempatan lagi lah untuk bersama-sama mendengarkan suara Mas tu nya yang akan menyampaikan tu lah yang sebenarnya.
2: Betul.
3: Bukan yang menyamah tu penyamah tu.
2: Menyampaikan info cuaca. Selalu Fast jadi Mas, selalu kami menyamah jadi
3: Malaysia. Tapi sih kita nolong kata orang badan. Okey Mas, macam ni keadaan cuaca kita untuk hari tu sepanjang hari lah. Silakan Mas.
4: Okey, baiklah. Terima kasih. Diramalkan, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut ombak tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin tiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca untuk hari ini.
2: Ya, okey Mas.
3: Terima kasih Mas.
2: Hujan dan apa pegayanya Mas eh?
3: Naga kau, naga dengar Fas, maintain je suaranya walaupun yang lama si on air kan?
2: Kerja pagi hari tu Mas?
4: Awak kerja pagi.
2: Okey. Si jadi kesibu Mas?
4: Apa ya?
2: Si jadi kesibu.
3: Jangan diseru. Tanya pada dia. Okey, itu hanya Mas dan Fas je yang tahu.
2: Okey,
3: Mas, terima kasih atas info cuacanya tadi, Mas. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum, Mas. Selamat menjalankan tugas. Suara, suara apa kata Mada tadi? Suara keceriaan dari rakan kita.
2: Betul, Mas dari Jabatan Meteorologi. Ya. Okey, lepas tu kita bersama dengan siapa?
3: Siapa lagi?
2: Info sukan lepas tu.
3: Siapa lagi? LEO.
2: Bukan, salah. Leonard Nandong anak melepong.
3: Okey lah. Ya, hanya Fas dan Leo je tahu.
2: Ya, Leonard Nandong anak melepong pun tengah menyaksikan juga pada masa tu di channel Sukan Plus siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Netherlands bertemu dengan Maghribi. Kita lihatlah masih lagi di minit yang 32 minit, 32 minit pada masa tu. Masih seri 0-0. Leo, kita rasa ni yang menang Leo. Netherlands ke ataupun Maghribi tu?
5: Kami rasa Maghribi.
2: Faham Maghribi tak rasa?
5: Maghribi.
2: Kami rasa Netherlands lah.
5: Sebab kebanyakan pemain di Maghribi bermain di Liga Europe.
2: Kok betul sih?
5: Betul.
2: Tukar je lah. Maghribi je lah kan?
5: Maghribi.
2: Netherlands pun apa kurangnya kan?
3: Alashku. Dia ada pendirian dia.
2: Okay, tapi siapa Leo? Bola itu bulat. Bola itu bulat.
5: Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Kepatut roda ku.
2: Okey. Lepas
3: tu lah.
2: Info sukan bersama dengan DJ Leo.
3: Leo tak lawak juga apa?
2: Jom kita nak dulu.
3: Okey.
2: Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Dengan sepatu rodaku.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, sakit gigi. Jika gigi anda berlubang kerana sering makan makanan yang manis-manis, kadang-kadang gigi itu akan berasa sangat sakit dan ini akan menyebabkan kita tidak selesa dengan perkara tersebut. Untuk meradakannya sangat mudah. Gunakanlah petua ini, ambil sedikit kapur sirih dan sehelai daun sirih. Lalu kunyahkan pada gigi yang sakit itu sehingga lumat. Anda akan dapati gigi anda berkurangan sakitnya.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi berdengar Fas dan Elway.
2: Ya, berdengar Fas dan Elway.
3: Okey.
2: Jalan-jalan.
3: Okey. Bunyi orang kami tetap bang.
4: Kami spontan juga. Automatik kalau tetap. Itulah buat dia.
3: Memang bulat itu bulat. Kedengaran.
2: Pagi-pagi kita mesti ceria.
3: Betul.
4: Alhamdulillah. Pagi-pagi sedap dah pergi jalan-jalan.
3: Jalan sini.
4: Sarapan.
2: Dengan sepatu dah ada ku.
3: Cendanya jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Sebab lepas tu kami nak siasat tefas tu. Mestinya ada jalan-jalan dengan sepatu rodanya. Tapi hari tu, tapi seperti biasa, setiap kali kita lepas info cuaca kan Fas, kita nak jalan-jalan untuk mengetahui info sukan.
4: Ya, kita nak terbang noon di Amerika Syarikat. Jalan-jalan
2: info sukan media FM.
3: Okey, untuk siaran langsung FIFA untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Leo ada perinciannya.
4: Jom kita sambung lah Nangga. Kita sambung tengok sukan.
3: Jangan dengan Nangga.
4: Okey, silakan Leo.
3: Mata bertentang mata.
2: Okey, terima kasih pasal Leo dan untuk asli pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 terus menjanjikan drama menarik apabila tiga lagi pasukan berjaya mengesahkan tempat ke-16 pusingan terbaik. Dan kadang-kadang mencipta sejarah apabila mara ke kelompok 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0. Jaringan kemenangan hadir pada masa kecederaan menerusi Stephen Estakui sekaligus memadamkan impian Afrika Selatan untuk melangkah lebih jauh. Pada perlawanan pagi tadi, Brazil turut mengesahkan kemenangan selepas menewaskan Jepun 2-1 dan juara dunia 5 kali itu mempamerkan aksi meyakinkan dan bakal meneruskan cabaran di pusingan seterusnya. Casemiro terus mencipta sejarah apabila penjaring kedua tertua Brazil dalam sejarah Piala Dunia. Dan pada perlawanan kedua, Paraguay muncul pencetus kejutan apabila menyingkirkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan dan Paraguay menang 4-3 menerusi sepakan penalti untuk mengesahkan slot ke pusingan 16 terbaik. Dan hari ini pula, tumpuan peminat bola sepak taraf kepada tiga lagi asli pusingan kedua. Ivory Coast akan berdepan Norway, Perancis menang Sweden dan manakala Mexico dijadualkan bertemu Ecuador dalam asli yang dijangka sengit bagi merebut baki ke tempat pusingan 16 terbaik. Dan kali ini di saluran Sukan Plus di mana Netherlands berjumpa dengan Morocco masih keputusan 0-0 di minit akhir separuh masa pertama. Setakat ini penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026 di tempat pertama Lionel Messi 6 gol, Kylian Mbappe 4 gol, Erling Haaland dari Norway 4 gol, Vinicius Junior dari Brazil 4 gol, Kusmanin Dembele dari Perancis 4 gol. Dan itu saja untuk info Sukan BFM. Kembali bersama Fazri bin Basri dan Norza Usop di Geng Pagi Mira FM.
3: Nah, ya, nama penuhnya beri.
4: Si alang-alang nama dia berinya.
3: Nama-nama AC.
4: Yalah, info sukan untuk hari tu. Tekan Leo bangun jam pagi-pagi lepas subuh tu. Naga Brazil bertemu dengan Jepun tu. Mula-mula satu sama pukul satu lebih pagi. Tiba jadi 2-1.
2: Pada peranan yang Brazil dengan Jepun di separuh masa pertama.
4: Pertama
2: Jepun satu Brazil kosong,
4: Brazil kosong. Dan si sangka juga siapa yang skor tu?
2: Yang skor orang Jepun lah.
4: Orang Jepun. Jepun. Yang Vietnam lagi.
2: Sini Vietnam. Okay.
4: Brazil.
2: Untuk Brazil ke Casemiro dan Martinelli.
4: Betul.
2: Dan hampir-hampir juga seri satu sama. Dan Martinelli menjadi kargo di minit terakhir. Perlawanan 2-1.
4: DJ Leo menyaksikannya pagi tadi. Tangga matanya udah jadi macam burung hantu.
3: Kita tak macam panda.
4: Panda.
3: Comel lah jadi panda kan.
4: Jalankan. Okey, apa pun kita nak motivasikan diri lepas tu kan. Kembali lagi lepas tu hanya di Geng Pagi.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa, tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermaklumat.

0: Ciri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi perkenalkan Farza.
2: Sekali lagi Leo, apa tadi?
3: Jalan-jalan.
4: No.
2: Okey, jalan-jalan, itu dia. Okey, kan LY.
4: Ya.
2: Tahniah juga sebenarnya, apa siaran RTM akan kembali.
4: Kembali.
2: Masuk ke dalam Astro kan?
4: Betul.
2: Setakat ini, maksudnya TV1, TV2 dan TV OK bermula 1 Julai masih kekal berada di siaran Astro dan juga akan ditambah lagi.
4: Siarannya
2: Sukan Plus dan juga berita RTM dan juga semua siaran radio. RTM
4: akan insyaallah. Bolehlah dengar kelak Fasa di saluran Astro.
2: Yalahkan. Okey, Leonard Landong anak melepong.
3: Ya, Fasiri Basri.
2: Di rumah kita pakai My TV ke? Atau pakai Astro ke? Jalan-jalan.
3: Tentunya pakai My TV.
2: My TV kan?
4: Samalah kita.
2: Biarlah.
3: Murah lagi.
2: Biarlah rumah kami pasang tulang ikan dia dekat luar pagar.
4: Betul, Fas. Tapi tak bukan cerita bulat lah. Benar-benar kita pakai My TV lah. My TV box yang diberi oleh kerajaan. Kan. Jadi alhamdulillah sampai kini pun masih lagi makin, Fas.
3: Betul.
2: Sebab rasanya banyak channel. Dah tambah lagi
4: macam-macam.
2: TV5, tambah lagi TV8, tambah lagi TV Hangku Korea. Ya.
3: Hangku Korea ada kan.
2: Betul, macam-macam jadi tambah-tambah siarannya. Tapi siaran diminat kami saya dah lain dah TV2 ni up to date sekitar TV2.
4: Kami suka
3: malam-malam TV2 best
2: drama. Malam-malamnya ada cerita Hindustan,
3: cerita retro
2: drama-drama TV2 lah bagus. Up to date sikit lah siaran malamnya
3: memang. Macam sebab mantan pengarah tim Sarawak itu Encik Hakim juga berada di TV2 sebenarnya.
2: Patutlah siaran kacau-kacau. Bolehlah kita ronding dengannya kelak. Kacau cerita Tamil tak bos, cerita Hindustan tu pun kacau bos.
3: Lalu Hindustan
4: yang benar. Lepas tu kita nangkah macam ni caranya menari. Yang mana menari tadi dah menarinya Leo.
3: Mungkin kita orang menanggah Fas menari. Masuk ke TikTok ni tu.
4: Masuk ke TikTok ni tu.
2: Kena dengar lagu Hindustan lah tu
4: maksudnya. Mestilah. Jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang live di TikTok sekarang tu kan Leo dan juga Faz. Terima kasih semua yang sudah hadir dan juga terima kasih rakan kita yang kita pun bersiaran secara live di Muka Buku.
2: Muka Buku. Ya, terima kasih banyak sebenarnya ni. Okey, todo.sin.ad kita ada siapa lagi? Banyak sangat asyik dapat tak. Pukul 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Jam yang kedua kita ada sketsa kami dan juga Zonita.
4: Okeylah. Kita nak dengar lagu Hindustan dia nak?
2: Betul. Okay, jom kita nak lain dulu.
4: Okay.

0: Ya, kembali kita di jam yang kedua, 10.13 minit pagi ketika ini. Sorry, LY.
1: Siapa?
0: Terlanggar oleh mic, Tok T. Macam ni nak tahu ni balik, Tok. Lu google handphone-nya. Boleh nangis.
1: Taklah. Oh. Kita tu.
0: Kelak Haji marah dengan kami kelak.
1: Melanggar-langgar.
0: Okeylah. Okey. 30 Jun 2026. Hari Selasa. Hari terakhir di bulan Jun. Kita tahu. Okey. LY. Sebelum kita nak kongsi info tu tak. Sebenarnya. Kita pernah si naik bas free dekat Debah ya.
1: Kenanya si. Kan kita ada pengalaman ya Fas.
0: Best kan. Ada si menuju ke tempat destinasi kita.
1: Jangan kita lupa. Jangan kita mula-mula lupa.
0: Maksudnya ada seat bus yang menuju ke destinasi ke rumah kita.
1: Oh, okey. Setakat tu kalau di Taman Tungku ada kan?
0: Taman Tungku ada.
1: Tapi di Lusut sedar.
0: Di Lusut sedar ke? Di Lambe pun sedar ke?
1: Sedar. Tapi di PPR Sungai Raya ada.
0: Oh, ada. Masuk dalamnya lah.
1: Ada masuk dalamnya.
0: Lalu kecil lah.
1: Boleh.
0: Dapat jimat kita turun naik bus.
1: Ya lah, kami nak merasa naik bus dari apa? Dari PPR Sungai Raya. Boleh kesian lah.
0: Okey, sebenarnya dikongsikan juga Tok sebenarnya. Menteri Pengangkutan Sarawak iaitu Datuk Sri Lekim Sin berkata juga ini yang pun download
1: bas
0: depan
1: pintar tu. Miri ditambah jika sambutan menggalakkan.
0: Betul-betul. Kerajaan akan buat penilaian tahap penggunaannya sebelum pertimbang penambahan bilangan bas dan juga peluasan laluannya.
1: Betul.
0: Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lekim Sin berkata juga kerajaan negeri akan membuat penilaian terhadap tahap penggunaan perkhidmatan bas sebelum pertimbangkan penambahan bilangan bas dan juga perluasan laluannya. Maksudnya ialah laluan yang sedia ada sebelum tu nak. Yang sedarnya dulu yang sedarnya kini tu nak, yang doloknya ada macam pergi ke sebelah apa nama Piasau.
1: Maksudnya nak tempat nak sedarnya akan adakan.
0: Akan adakan. Piasau dan sedar dulu tahu diadakan. Lambe dulu ada kan?
1: Betul.
0: Sekarang tu sedar lagi Lambe.
1: Betul. Ya, sebenarnya fast perkhidmatan tu kan bukan aja boleh kita nak rasakan sebenarnya untuk membantu tu sebenarnya penting tu Fas. Ia sangat membantu penduduk tempatan, pelajar dan juga pelancong dengan menghubungkan kawasan utama lah. Sepertinya tadi laluan utama, hub utama, kekerapan perjalanan kan. Kalau no laluan utamanya tadi ada di Kuala Baram kan?
0: Betul, Kuala Baram.
1: Ada di Sungai Raid. Ada di Bakam, Jalan RTM dan juga Hospital Miri. Utamanya lah.
0: Setakat tu Miri mempunyai sebanyak 14 buah bas pintar yang beroperasi dengan dilengkapi kemudahan CCTV serta menyediakan akses maklumat secara masa nyata, anggaran masa ketibaan dan juga sambungan laluan kepada pengguna. Contohnya kita dah tahu tak nak bas yang pukul 5 petang kita dapat
1: ada jadualnya.
0: Kita ada jadual, kita pun ada app-nya.
1: Ada apps-nya.
0: SST SST apakah bas yang berada di sini. Oh, bas yang belum sampai di kawasan rumah kami. Okey lah, kami nak make up dulu lah.
1: Aplikasi Sarawak Smart Transport Apps. Ini ada SSTA.
0: Betul-betul. Contohnya, kita tahu nak 5 minit lagi bas nak sampai. Oh, minumlah dulu kami di rumah.
1: Ya.
0: Supaya kami nunggu lemah di bus stop. Macam biarlah
1: kan. Ini ada dapat pengesan lah.
0: Pengesan. Kita dapat kesan laluannya berada di sini.
1: Sebabnya ini digelar ataupun diberi nama Smart.
0: Betul. Smart TV. Smart bus.

0: Smart TV, smart bus. Tapi Faz, kita kan dah pernah melalui ataupun merasakan naik bus tu kan Faz?
1: Dah. Rasa selesa, memang selesa.
0: Memang kan? Selesa.
1: Sejuk, nak kepus-kepus anginnya.
0: Tapi yang paling penting Faz, di dalam bus ya, radio apa sedapnya dengar?
1: Terima kasih mendengarkan kita di Media FM.
0: Betul.
1: Yang berada dalam bus, kisahlah kita orang dalam perjalanan ke Taman Tunku kah, ke Permai Jaya kah, ke Tudan kah, dalam bus yang mendengarkan kita.
0: Hai
1: uncle-uncle, abang-abang driver kita mendengarkan kita. Terima kasih.
0: Sedapnya dengar radio Mira FM.
1: Kami sentiasa memberi memberi hiburan dan juga memberi
0: maklumat, informasi.
1: Untuk anda semua, terima kasih mendengarkan siaran radio kita.
0: Betul Fas, terima kasih sekali lagi sedapnya mendengarkan Mira FM. Di mana juga berada.
1: Ya betul.
0: Sekira
1: betul.
0: Di kenderaan, di apa? RTM Klik. Macam-macam lah tempat.
1: Jangan lupa
0: sendiri.
1: Juga frekuensi kita yang lebih meluas lagi, iaitu di Bukit Labeh 95.7 FM.
0: Ya.
1: Dan juga anda di berada di tengah Miri. Bandar Miri 98.0 FM.
0: Betul. Jadi Faz, untuk seterusnya kita ada sketsa tu.
1: Okey, projek pembangunan sketsa PRN Sarawak 2026. Kita rakan kita DJ Syason.
0: Okay,
1: jom sama-sama kita dengarkan.
2: Rindu hati dengarlah sidaknya bunyi orang kelahi, tapi berisik dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati, kadang nyuruh keram jua. Pun mau tahu apa ndak kisah sidak, dengar aja.

0: Aduh, Wawan. Tangga kita langit nun. Mau hujan lah, Tok. Hitam dah rupa kopi kau ejak. Mulalah hatiku, Tok. Dup-dap-dup-dap. Fikir pasal banjir ke taman tungku, Tok.
1: Ileh, Kelly. Kau, Tok. Hujan belum turun. Kau dah nak muka Lampung. Sampai jua.
0: Ni sebenarnya si risau. Dolok asal hujan lebat sejak habis air masuk ke kampung. Kau okeylah rumah tempat tinggi. Aku tu rumah tempat rendah je.
1: Sebab ialah kau kena selalu baca atau dengar berita. Kita di Biri tu udah dirangka dan tengah dijalankan beberapa projek besar-besaran. Kau tahu si projek tambatan banjir Sungai Miri?
0: Ai, tahulah. Yang projek besar tepi sungai ya nak. Ha, kena dengan projek ya. Dah siap kah?
1: Nah, nang betul. Ikut jadual projek tok dijangka siap tahun tok. Bila dah siap, aliran air di tempat kita tok makin mantap. Siklah air yang melimpah. Sia-sia tok je kelak. Sekurang-kurangnya, kuranglah sikit banjir di beberapa kawasannya.
0: Oh, tahun tok siap. Tapi Wan, ya di pasar nun pada kita nak. Rumah aku tu taman tungku nun. Ginilah, sama je kah?
1: Ha, si tok aku nak madah dengan kau. Ada lagi sikit projek fasa 2 yang tok nang target kawasan kau ialah tok melibatkan sungai dalam taman Dopeng dengan taman tungku sekali.
0: Ha? Serius Wan? Sampai ke taman tungku? Baguslah mun kedak ya. Ingatkan, tidak lupa dengan tempat kami orang tu.
1: Ada lupa. Kerajaan nang tengah usahakan tambatan sungai di kawasan-kawasan ya.

0: Ya, baguslah Wan. Lega sikit rasa telinga aku dengar tu. Mungkin kedak ya, si payahlah aku nak jadi atlet angkat mesin basuh tiap kali mendung.
1: Tapi satu je pesan Welly.
0: Ai, apa teh?
1: Parit dah bagus, sungai dah cantik. Janganlah kau buang sampah plastik dalamnya kelak. Kita masyarakat pun kena jaga sama.
0: Eh, tahulah jaga kebersihan Wan. Okeylah, dengar berita bagus kau ya. Terus rasa nak order mie kolok sepinggan lagi tu eh.
1: Amboi, bila senang hati, perut pun minta isi. Alu jua.

0: Ya Fas dan juga LY kembali lagi menemani anda semua. Okey, LY.
1: Ya, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 10.25 minit pagi. Ya.
0: Okey, LY. Hmm. Tadi kan kita dah kongsi pasal bas apa cuma yang tadi kan?
1: Bas smart ya. Bas bijaknya awak.
0: Bas bijak lah kan? Lepas tu kita nak kongsi pasal apa di yang bawa buka lagi di...
1: Di apa sini.
0: Sekejap lah, kami cari apa, barang detik. Pembukaan semula di sisi Kampung Bakar.
1: Okey.
0: Berita baik buat warga Miri kawasan sekitarnya. Digital Community Center di sisi Kampung Bakar kini kembali beroperasi. Iaitu bermula semalam 29 Jun 2029. 2029 pula.
1: Salah.
0: Bermula 29 Jun 2026 bagi menyediakan ruang pembelajaran digital, akses internet serta pelbagai kemudahan teknologi untuk komuniti. Mm-hmm. Waktu operasinya Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 12 tengah hari dan juga berehat seketika 1 petang 1 tengah hari hingga 5 petang. Jom manfaatkan kemudahan yang disediakan untuk meningkatkan kemahiran digital pembelajaran sepanjang hayat dan memperkasakan komuniti ke arah masa depan yang lebih pintar. Itu dia.
1: Okeynya dibuka semula lah Fas.
0: Dibuka semula, betul. Pembukaan semula di sisi Kampung Bakam. Digital jadi, Community Center.
1: Ya, kalau ya gunakanlah dengan sebaiknya lah Fas. Untuk sesiapa aja yang ingin menggunakan perkhidmatan di sisi tu kan?
0: Ya, betul. Hai Poli Masing, apa khabar? Hai Karul Azri. Oh, bila mak si jumpa si dah. Semua rakan-rakan kita yang berada di TikTok. Encik SK pun, Inoki SK. Selamat pagi juga.
1: Mas, ada Lia.
0: Lia, siapa lagi ni eh?
1: Kita ada Sonal. Cikgu Isnin tadi kan?
0: Oh, Cikgu Isnin, betul.
1: Cikgu Isnin,
0: lama kita.
1: Lamanya. Semua otak-otaknya kenal katanya.
0: Almalum lah, kami tu lagi kecil masa ya. Abang, si bapa lagi
1: belum lahir kan? Lagi lah kah?
0: Belum. Belum. Bukan, sudah lahir tapi belum dengar-dengar radio.
1: Kecil lah, lagi kecil.
0: Tapi masih belum.
1: Si abang legend lah kita tu, Fah.
0: Kami selalu dengar radio Miri, time bedok nak bunyi aja.
1: Alah, comelnya.
0: Yalah, masa kecil-kecil dulu kan.
1: So sweet.
0: Hai Akar, hai Bayar.
1: Apa ya?
0: Apa tu? Okey. Lepas tu kita ada Zonita, cerita rakan kita DJ Syaz juga. Tajuk untuk pagi tu, gaya hidup sihat sederhana tapi bermakna.
1: Okey, walaupunnya sederhana tapi nya bermakna lah. Ibu lama lebih-lebih gi gaya hidupnya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Umpama ukur baju di badan sendiri.
1: Benar. Jangan lebih-lebih lah. Ibu overdose.
0: Dah tahu ya, teh kolesterol tinggi. Janganlah makan ayam lebih. Ayam goreng, kulit ayam lebih.
1: Yalah,
0: contohlah.
1: Tapi mun orang kat sebelah kami tu nak nasi dah.
0: Alah, saya lagi yang kena.
1: Tapi kita makanan kegemaran kan.
0: Makanan kegemaran kami.
1: Kita lah. Sebenarnya apa? Sebenarnya kan fast out lah. Benar lah. Boleh lah kita nak makan apa ayam tu nak.
0: Okay.
1: Apa tu? Tapi mungkin boleh dipelbagaikan.
0: Si
1: dapat juga.
0: Astaghfirullahaladzim. Udah lah. Jom. Kita dengar dalam lagu tu. Untuk himu dan semua pendengar semua. Hanya.
1: Gisne ya. Pergi sini.
0: Destinasi cinta.
1: Oh, pergi destinasi cinta. Sudah sampai kah?
0: Belum. Sekejap lagi sampai.
1: Alhamdulillah.
0: Kejap lagi.
1: Okay.
0: Okay. Bye. Hanya di geng pagi.
1: Bye Indah. Okay lah. Dari Siti Nurhaliza dengan lagunya Destinasi Cinta.

Kembali bersama dalam segmen Zonita di Miri FM. Hari ini kita nak bincang tentang gaya hidup sihat. Sesuatu yang sederhana tetapi amat bermakna jika diamalkan. Gaya hidup sihat tidak semestinya rumit. Mulakan dengan minum air secukupnya setiap hari. Kurangkan makanan berlemak dan tambahkan sayuran serta buah-buahan dalam diet. Selain itu, bergerak aktif walaupun sekadar berjalan-jalan di taman setiap hari. Dan ingat, jangan abaikan kesihatan mental tau. Seringkali kita lupa bahawa ketenangan jiwa juga sebahagian dari gaya hidup sihat. Luangkan masa untuk berzikir atau meditasi agar minda kita jauh lebih tenang. Itu saja tip dari Zonita hari ini. Mulakan gaya hidup sihat anda dengan langkah kecil dan nikmati hasilnya.

0: Fasa dan Eloy kembali lagi 10.39 minit pagi ketika ini. Oh, ada yang komen di TikTok kita pagi tu kan. Rata-rata di sebelah utara, sebelah atas.
1: Cik ada.
0: Cik daik kan.
1: Cik daik.
0: Betul. Hari tu 30 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi sampai 5 petang. Ada gangguan bekalan air sikit. Iaitu kawasan yang terjejas, iaitu Piasau, kawasan Piasau, Salt Lake, Vista Perdana, Permai Jaya, Tudan, Lutong, area Lutong, Senadin, area kawasan Senadin dan juga Kuala Baram industrial kawasannya, dan juga Kampung Masjid, Kampung Muibah, Kampung Bersepadu, Kuala Baram dan juga kawasan yang berdekatan berhampiran
1: sekitarnya
0: dengan
1: sekitarnya.
0: Itu adalah sebenarnya tanker will be on standby for any urgent water need.
1: Kalau kita tak memerlukan air lah.
0: Betul. Sampai 5 petang ni set air. 9 pagi sampai 5 petang. Okey, tunggu. Yalah, kan dah ada notis sesikan. Nasi nakong air. Oh, nasib je hujan di sebelah atas kan.
1: Sinakong.
0: Betul tak? Salah kan?
1: Si simpan air lah.
0: Oh, si simpan air. Sinakong air. Itu okay lah. Bunyinya.
1: Oh, lah. Lama bunyinya. Tapi benar lah. Kalau kita dah ada apa, notis. Notis untuk gangguan
0: bekalan air. Betul.
1: Jadi kita simpan air.
0: Nasib je hujan kan sebelah atas.
1: Macam kami
0: belah atas hujan.
1: Macam kami air yang kita simpan air masih ada.
0: Oh, masih ada.
1: Kami semua buang ni ada tahu. Ada gangguan lagi macam tak kan? Si lelah kita.
0: Ya, betul. Si lelah kita. Dan juga sebenarnya tengok LY, tangan pun nampak macam penuh aja.
1: Penuh apa?
0: Apa penuh macam apa ni, kuning-kuning, oren-oren ni. Apa pun sebenarnya, tahniah kepada LY kita. Kacak cincinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintangnya. Oh, Rabi.
1: Ay, bintang apa Fas? Lagu selalu bintangnya Fas? Lagu bintang ke?
0: Bintang
1: kecil.
0: Sudah jual lah. Okay, tahniah kepada LY yang telah pun melangsungkan baru-baru tu tak kan. Yang hari Jumaat tak Fas kerja seorang-seorang tak.
1: Saya ada teman.
0: Peter pun ada selamat tu Kak Liza.
1: Apa katanya, selamat Peter tu?
0: Selamat pengantin baru Kak Liza.
1: Oh, terima kasih. Ya, Peter tak dari sini Fas.
0: Saya tahu Peter dari sini Peter. Okey, setelah kacak baju kita hijau nampak kurus slim kita.
1: Alhamdulillah memang kami slim kan? Yalah, kita jangan.
0: Memanglah kita slim. Saya dah kami madah kita ya.
1: Alhamdulillah tapi terima kasih juga lah kepada Fas membuat apa kejutannya.
0: Yalah kan, walaupun on 8 pagi sempat saya pergi kan awal pagi.
1: Terima kasih lah Fas. Kami sampai kami nervous bila opa apa onya madah tena. Opa madah ada surprise katanya.
0: Surprise.
1: Lagi dalam dudap eh kan. Surprise apa? Udah semua surprise kami ada. Surprise. Sekarang ada Fas dengan Winnie. Ya Allah, rasa nak nangis tapi si boleh.
0: Ada pemanggil.
1: Okeylah, kita dapatkan pemanggil lo.
0: Okey, hello siap.
1: Oi, siapa? Oh, meraju.
0: Baru nak meraju. Siapa? Lepas tu lah kita try sekali. Atoknya.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Morning.
0: Pak Tam.
2: Ya. Yeah.
0: Pak Tam dari Iran, Kampung Iran, Pak Tam oh.
2: Kampung Iran. Baru saya sampai dari Batu Nias.
0: Pak Tam. Hujan ke Pak Tam? Kita on di sini Pak Tam.
2: Masa tu dia ada hujan lagi, tapi awal pagi hujan.
0: Awal pagi tak hujan. Okey.
2: Sungguh nyaman sekali, angin sepoi-sepoi dari barat daya.
0: Bak kata kita Pak Tam, angin sepui-sepui bahasa kan Pak Tam?
1: Sepui-sepui bahasa.
2: Ingat saya semasa saya di Keningau, Sabah.
0: Iyalah Pak Tam. Apa te, Pak Tam pengalamannya di Keningau, Sabah ya teh?
2: Pengalaman
0: angin
2: saya
0: sejuk-sejuk macam tu lah.
2: Tidak dapat dihilangkan. Sebab anginnya bagus dan orangnya peramah.
0: Ush, bestnya.
1: Yang saya lupa ya, di Keningau, Sabah.
0: Orangnya peramah, bestnya.
1: Kan tak ada juga baby ya. Jasmine tak. Jasmine Bibi tak, dari Sabah je encik.
0: Orang Sabah.
2: Saya
0: Sabah.
2: Apa tu? membuka mulut saudara saya kahwin dengan orang Keningau. Tapi bahasa dia orang lain, tapi Islam sama Islam juga. Bangsa dusun Melayu. Sungguh rasa macam tak sampai atas lantai badan saya, terlampau
1: sejuk.
2: Malu.
0: Terlampau malu.
1: Bukan sejuk.
2: Saya tidak tahu apa-apa saya yang sebagai pemuka
1: mulut. Pemuka mulut katanya.
2: Meminang orang Keningau. Lain rasanya. Orang Kadayan kan lain.
0: Betul. Boleh.
2: Orang sana memakai tiang rumah, bah.
0: Oh, tiang rumah. Bukan bukan sekok kerbau kah?
2: Bukan, pakai tiang rumah.
0: Oh, pakai tiang rumah. Oh.
2: Pakai tiang kalau kami asal Brunei pakai gangsa.
0: Oh, gangsa. Tiang rumah tu macam mana, Batam? Kita kena angkut tiang rumah tu bawa pergi rumah dia kah?
2: Memang di sana dikira tiang rumah macam ada 2000 satu tiang. Kalau ada 20 tiang, Bapak.
0: Aduh.
1: Yang pakai kira tiang.
2: Kira tiang adat orang sana.
0: Paham.
2: Tapi ada tapi.
0: Tapi
2: kami beritahu asal dari Brunei Kadayan salah. Kami tidak memakai masa tok lagi, hanya cincin sarang semut dan keris.
0: Oh, keris dan cincin sarang semut.
2: Keris mesti ada.
0: Oh, keris mesti ada.
2: Itu duit dalam gangsa di macam kurang berada, ditangguhkan macam dipupuskan sudah.
0: Oh, kuit, duit dalam gangsa yang macam duit siling lah kan? Duit 10%, 20% ya kah?
2: Bukan, duit
0: 50-50. Oh, 50-50.
2: Kalau ada 7 gangsa, berapa ribu sudah tu?
0: Aduh,
1: hai. Itulah pengalaman Pak Tamo di Pak Tam. Keningau katanya. Keningau.
2: Ya. Okay, tak dapat lupakan barang tu.
0: Yalah, Pak Tam. Okey, Pak Tam. Salamnya, Pak Tam. Ditujukan kepada siapa, Pak Tam?
2: Salam ini ditujukan kepada Sudin yang berada di Balangsat Lawas. Janganlah bekerja kuat-kuat supaya kamu sembuh daripada semua. Kalau sebagai ketua kampung, haruslah bersabar apa yang katakan orang. Haruslah bersabar.
0: Betul.
2: Itu saja.
0: Masuk kanan keluar kiri, Pak Tamo?
2: Masuk ke kanan. Kalau di kiri itu kata kampung macam-macam ada yang penanganan kita. Saya sudah merasa.
0: Iyalah, Pak Tam kan. Macam-macam ragam manusia, Pak Tam. Dalam 10 orang ya, lain-lain semua ragamnya, Pak Tam. Faham
2: macam-macam
0: situasi,
2: ada.
1: Betul.
0: Seorang tu 1 sampai 5, seorang tu 5 sampai 10, seorang tu 1 sampai 3, seorang tu 1.5 sampai 5.5. Faham, Pak Tam?
2: Faham. Saya sudah faham barang tu.
0: Okey, terima kasih, Pak Tam.
2: Sama-sama. Minta lagu.
0: Lagu apa, Pak Tam?
2: Lagu sebarang lagu lah.
0: Okay, boleh, Pak Tam. Boleh.
1: Okay, terima kasih, Pak Tam.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dah Pak Tam.
1: Pengalamannya jadi sebagai pembuka mulut.
0: Pembuka mulut. Masa Elway, siapa membuka bicara buka mulut, Tek?
1: Abang Ipa.
0: Abang Ipa. Okey lah. Terima kasih. Dan juga urusan Elway pun berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Elway, kan?
1: Alhamdulillah.
0: Memang rasanya joro saja, kan?
1: Sebenarnya Allah telah permudahkan urusan. Seperti mana yang selalu kita pada fasoh, kita selalu berdoa untuk meminta kepada Allah supaya dipermudahkan, dilancarkan. Untuk majlis pernikahan dengan juga persandingan lah.
0: Dan juga nampak berbeza lah, NY. Dah ditacap-tacap tak nampak berbeza. Saya pun si kenal siapa tau. Katanya siapa tau.
1: Ayi kita si kenal kami.
0: Rupanya NY, rupanya.
1: Allah, betul lah ya. Sebab kita make up tu boleh mengubah wajah kita, kan. Tapi yalah teh, seri pengantin tu lain lah, Faso.
0: Yalah,
1: kalau
0: kan?
1: Seri pengantin yang naik, maksudnya tadi khas untuk pengantin dia memang ada serinya sendiri.
0: Ya lah, sampai ke anak buah lagi si kenal.
1: Si
0: kan?
1: Kenal.
0: Siapa orang asing tu? Ya.
1: Katanya. Oh lah, tedah kami. Tapi kita. First kami nak mengambil kesempatan tu juga lah. Mana-mana yang selalu bertanya kepada LY lah.
0: Okey.
1: Macam ni tu LY tu benar ke tu cerita tu? Benar ke cerita tu? Okey, benar lah ya. Memang cerita benar lah. Okay. Disahkan oleh LY lah. Sebab ramai yang bertanya, benar ke cerita tu? Benar ke cerita tu kan? So alhamdulillah, pertama kali LY nak ucapkan panjat kesyukuran sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah pun disatukan dengan suami. Suami pun orang yang selalu berada di apa?
0: Di TikTok kita juga. Selalu komen di TikTok kita. Terima kasih. Kalau
1: Boleh lah sikit je lah.
0: Tak payah lah sebut, tak payah
1: Haji
0: sebut.
1: Je pada tadi kan.
0: Haji je lah. Okay. Tak payah sebut lah.
1: Okay lah, terima kasih sebab kami bersama dengan BFF kami sebenarnya Fas.
0: Tajuddin Ramli tu apa?
1: Opa, thank you opa. Masih ceria berseri-seri tenaga tetap Oppo. Nama kami Oppo, nyang opa. Okey. Okay. Tapi sebenarnya kami ingin mengucapkan memanjatkan kesyukuran sebenarnya Fas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melancarkan dan juga mempermudahkan segala urusan semuanya terutamanya kepada family kedua belah pihak kami oranglah ha. Dari pihak suami dan juga tok yang paling penting tok peranan MC.
0: Peranan MC. Ya.
1: Peranan MC tok opa touch yang telah pun menyerikan suasana. Menyerikan suasana.
0: Segen kusi.
1: Ya betul. Nya kami mana tek kita madah nak mula surprise tak nak. Ada surprise yang madah kami dah dudap. Aduh, apa lagi surprise tok? Kami dah si betul dah keadaan masa kan malas kami nak melayan kepada sekarang kan ada Faz dan Winnie alhamdulillah naik balik semangat tak nak. Thank you opa. Thank you opa yang memberikan apa suasana ya lah. Alhamdulillah dan juga juri nikah kita Ustaz Abdullah dan pembaca doa Ustaz Rahizat. Terima kasih untuk semua dan paling penting telah pun mengubah wajah LY. Beb Nurul Syafiqah Lan.
0: Berubah muka kita. Kami si kenal siapa dia yang kahwin tu sebenarnya.
1: Okey, siapa yang kahwin sebenarnya kan? Okey, dan juga pelamin serta ini tadilah dari Ayu dan juga special gift untuk semua ada Cikmu. Cikmu dan LY nak ucapkan untuk semualah yang terlibat secara langsung dengan si langsung. Sebenarnya untuk majlis kecil je sebenarnya Fas untuk family dan rakan-rakan terdekat je lah.
0: Yalah kan.
1: Dan terima kasih untuk semua dan tanpa anda siapalah LY. Dan untuk semua yang hadir tanpa mengira lelah semua untuk menjayakan majlis tu dan momen LY si dapat lupa Fas sampai bila-bila. Momennya adalah cuba tak tekap.
0: Yalah kami on air jadi kami sudah tahu. Kami sudah dapat.
1: Momennya adalah tetamu yang hadir berbaris untuk mengambil gambar. Betul Fas, kami rasa kami si pernah rasa macam ya Fas sebagai selebriti, sebagai DJ si pernah macam ya dan dekat red carpet sidaknya berbaris.
0: Dan rasa ketis.
1: Betul. Opa business. Suruh makan dulu katanya takut kami gastrik bila kami dah makan. Benar. Bila kami dah makan sebutir je nasi tapi kami kesian naga. Ramai yang menunggu. Sanggup menunggu. Betul Fas. Saya ada rasa. Saya ada rasa Fas. Senang saya ada rasa waktu ya. Kami lebih menghargai kepada
0: tetamu-tetamu yang hadir semua.
1: Ya betul.
0: Fas pun sama juga sebenarnya. Masuk je Fas bawa
1: RM2 sama tu. Ya Fas. Ya madah.
0: Tak kenal sih saya sih. Walaupun saya pegang kek jadi waitress.
1: Kan. Walau macam ni sekalipun Fas berada sini-sini memang orang akan kenal Fas. Sekali lah Fas kami mengambil kesempatan untuk jua semoga sentiasa mendoakan kebahagiaan lah untuk kita semua.
0: Opa ada bertolak-tolak.
1: Awak benar, nang benar.
0: Bertolak-tolak orang mau bergambar. Bersungguh-sungguh lagi.
1: Ya madah si ada timer. Si ada timer-timer katanya macam artis. Oh ya si dapat momen kami si dapat lupa lah Fas.
0: Si sempat makan cheesecake katanya.
1: Makan tekeh je. Mana memang kita gitu. Tapi alhamdulillah adik kami ada apa ngembak balik sikit untuk kami katanya tahu kami si makan kan alhamdulillah.
0: Yalah ya kan. Lagu tu sebenarnya untuk LY lah sebenarnya. Kan opa kan kita berada di Kampung Pening Lala tu sebenarnya. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada LY.
1: Tapi Fas, satu lagi momen nak kami sedapat lupa. 26 hari bulan 6 ya adalah tarikh hari jadi bapak kami.
0: Patut lupa kami wish.
1: Tapi siapa kelak kita wish.
0: Okay.
1: Terima kasih Fas, terima kasih Opa.
0: Jom kita lain dulu lagu
1: ini. Lagu tu.
0: Ini dia lagu untuk LY kita.
1: Semoga kita hiburlah semua.
0: Nang rasanya berseri-seri LY hari tu.
1: Hari tu ajak kah?
0: Tepung tawar lagi.
1: Sedar ambil tepung tawar.
0: Okay lah.
1: Okay di Mirip FM.

0: Ya, kembali lagi kita di Geng Pagi 11.11 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY kembali lagi menemani anda di hari Selasa 30 Jun 2026 di penghujung bulan Jun kita hari itu, LY.
1: Ya, betul. Bak kata Fasta di sini
0: setengah tahun. Setengah tahun kita nak habis di tahun 2026.
1: Ada 6 bulan lagi kan?
0: Ada 6 bulan lagi kita nak masuk ke tahun 2020.
1: Betul. Esok dah tahun, bukan tahun baru, esok dah

0: Oh, ada
1: ambil ada opa kami
0: nyambut
2: jadi jual
0: reto.
2: Oh, ada opa jual reto.
3: Ini sama sidaknya birthday di bulan yang sama kan?
0: Untuk opa kami yang tengah bertugas di dapur ya. Sebab jadi intunya jadi hadiah cakap kasih sayang dia beri.
3: Alhamdulillah ya, cukup bermakna ya.
2: Sikanlah opa di dapur, kita di ruang tamu terbalik juga.
3: Orang bundek ya.
0: Opa ada muka-muka skru, ada big mekanik kecil.
2: Kami ingat kita nyuruhnya kangkung-kangkung masak di dapur.
0: Wah, kesian.
3: Tapi siapa?
0: Okey, untuk opa kami yang sebenarnya namanya atau dalam Facebook ya, WhatsApp, Babah. Ada TikTok.
2: Ah, betul, Babah.
3: Babah. Okay.
0: Kalau nama sebenarnya adalah Bujang. Bujang. Ya, nama Tommy kami sebenarnya.
2: Always sentiasa Bujang kan, walaupun dah kahwin.
0: Ah, memang Bujang.
3: Dia memanglah bujang untung.
2: Untung.
0: Kami di tahun tu kami mengucapkan terima kasih kepada abang angkat kami yang bernama Sirat Adi yang memberi hadiah dengan kami, miskin kami yang jauh dari mirinya.
2: Wow, bestnya.
3: Alhamdulillah.
2: Kami set birthday, kami set darung antak.
3: Belum
0: tapi
3: lagi.
0: Tapi sebenarnya, pas Liza, kami sebenarnya lepas arwah yang lepas meninggal, kami sih mau buat kek-kek. Kami pula buatlah. Abang dah beri, kita terima.
3: Terima aja.
2: Rezeki.
0: Bagi kami telah beli kek ya, ada kisah hidup lah. Iyalah kami semua beli, pula buatlah. Sudah uang bagi, kita bersyukur. Memang Allah lah, rezeki.
2: Betul. Rezeki, kita jangan tolak. Betul, mesti mau.
0: Musuh jangan dijahit.
3: Cair lagi keknya membalit gigi kemiri.
0: Tapi alhamdulillah yang mengejut kami, kami rasa yang
3: surprise.
0: lepas lah. Mungkin tahun depan lagi buat kek je lah. InsyaAllah.
3: Insya
0: yang membuka, apa kata orang, mungkin yang gelap diberi terang lah.
2: Betul.
3: Sebenarnya apa kata kata Fas Tekna, kalau birthday-nya Tekna beri ya. Sebenarnya kalau kita molah sendiri lagi bersama dengan suami lagi best kan?
0: Okay. Untuk kena jodoh kan? Mukanya.
3: Kena.
0: Kena. Tapi Liza bagi kami lah. Bab-bab kena ya, kami dah umur dah tua. Dia tua lah.
3: Kami
0: dah. Tahun depan, tahun dah. Tapi silam lagi, bulan 7. Bulan 8, berbeda anak. Ika Allah buat untuk
2: Si kisah ya, kek-kek ya umur tua muda, siapa pun boleh makan. Siapa-siapa boleh makan.
0: Malu lah.
3: Malu?
2: Allah, ya pun nak malu.
3: Okeylah, mohon malu. Semua kek beri je dengan Fas, okey?
2: Beri je dengan kek kali.
0: Tapi kami akan buat untuk anak bujang kami. Yang dari lahirnya. Ada kedua, berdapat, insyaAllah.
2: Anak bujang. Suami pun bujang juga.
0: Tapi anak kami namanya sebenarnya. Ada nak DJ Hanif tu.
2: Hanif
0: Suci Hibatullah ya, insyaAllah. Buat hati kami.
2: Hanif. Ni Hanif tak sekolah ke Hanif?
0: Sekolahnya.
2: Yalah. Kelaklah jumpa Hanif kelak.
0: Dia dah kata. Tanya-tanya disilap je lah. Senang je cari. Yang kata persembahan pula.
3: Ada persembahan. Alhamdulillah.
2: Okey. Betul-betul.
0: Doniza. Semoga senyum selalu. Makin happy.
3: Alhamdulillah.
0: Pas sebab bapak kecil lah pas. Sebab ada tamas orang ni pas. Mereka bertiga kita tak ke perahu. Empat orang.
2: Si dapat. Kami si dapat. Karam perahu lah. Kami naik.
0: Sama halnya bapak ya pas. Bapak kan jumpa dengan pas.
2: Oh ya kak.
3: Oh alhamdulillah. Kelaklah kita apa jumpa dia.
0: Lebih besar bapak lagi badan ni.
2: Si belum lagi tambah di GS1 naik. Sekalinya naik dengan melatahnya ya. Si berjalan perahu ya.
0: Kami minta lagu ulang tahun boleh?
3: Boleh. Lagu apa?
0: Selamat ulang tahun sayanglah, khas untuk yang tersayang.
2: Okay, selamat ulang tahun.
0: Bidang lahirlah.
3: Bukan.
0: Siapa emang?
3: Imran Al-Jumai.
0: Okeylah. Dulu pun yang dulu jadi pun suka lagu ya juga.
3: Betul.
0: Kenangan takkan dilupakan.
3: Betul.
0: Munsi walaupun pahit ditelan juga.
3: Munsi pun kelak Fas berlagu. Berlagu selamat ulang tahun untuk kita.
0: Untuk Babah sekali.
3: Untuk Babah sekali. Untuk semualah yang menyambut ulang
0: tahun.
3: Untuk
0: Jeliza. Selamat menjalankan rumah tangga yang happy-happy.
3: Selamat menjalankan

0: Matangga, alhamdulillah.
1: Jumpa di mudik lah.
0: InsyaAllah. Okay, terima kasih
1: besar. Assalamualaikum.
0: Okay lah, Fas, boleh kita nyanyi Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan. Siapa yang menyambut hari jadi lah, oh?
2: Betul, Absah Allah, dan juga Bujang.
0: Anaknya juga.
2: Anaknya juga.
0: Allah selamatkan kamu.
2: Itu dia. Okay, yang lahir pada hari ini kan. Hai Farah Daniel, tanya Hai DJ katanya.
0: Hai DJ.
2: Yalah, kan cuaca masih lagi hujan di sebelah atas. Maksudnya Lutong, Tudan, Senadin, Terumai Jaya pada masa tu.
0: Ada juga kawasan Sedai Haid, walaupun kawasan hujan.
2: Kan? Kita belah Miki tu, belah bandar tu masih lagi mendung.
0: Di Permai kan? Sedai Haid nak.
2: Sedai. Sedai juga betul.
0: Di Pulau Melayu pun Sedai.
2: Sedai Haid juga. Sampai pukul 5 petang lah. Jadi apapun, tak ada air, takung air.
0: Betul. Boleh lah
2: kan. Untuk lagu untuk kita orang semua. Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia aku.
2: Sedia.
0: Okeylah, sedialah kita sebelum hujan, okey?
2: Sediakan payung sebelum hujan.
0: Baju hujan. Raincoat. Okey, untuk hiburan semua di Geng Pagi.
2: Kita terus dengan info kesihatan lepasnya, iaitu mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat bersama dengan
0: Jessica Low.
2: Iya.

0: Ya, 11.33 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY masih lagi menemani anda. Ha, hujan di sebelah permai, di sebelah tu dan senadin lutung pada masa tu.
1: Oh. Betul.
0: Ha, kita masih mendong sejuk, kita dalam konti
1: sejuk,
0: kan?
1: Sejuk. Mana nak kurang sehat kan? Tadi kita ada pun bersama dengan info kesihatan kan tadi kan Fas?
0: Ya, betul.
1: Berkenaan dengan ubat lah tadi nak.
0: Tajuknya, makanlah ubat jika anda sakit.
1: Betul lah kan? Si, yang mana kenali ubat-ubatan palsu.
0: Oh, salah.
1: Jadi betul. Kalau kita sakit dah, jangan makan ubat palsu tau si. Ubat tiruan lah maksudnya tadi Fas.
0: Oh benar. Terima kasih Mama Sofia mendengarkan kita di dalam bas pada masa ini. Yang ada dalam bas pun buka siaran radio kita. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua.
0: Dalam bas Mama perjalanan.
1: Mama
0: ya? Balik ke Senadin.
1: Oh, balik Senadin.
0: Bas ke Senadin pada masa itu.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih mendengarkan kita. Hai warga-warga. Yang
1: bas
0: dalam
1: mat.
0: Bas.
1: Di dalam bas.
0: Miri Basmat. Bas pintar Miri tu.
1: Miri kan. Basmat.
0: Kan. Saya tahu nama bas tu apa
1: tu. Betul lah ya.
0: Padahal dah pernah naik.
1: Bas pintar.
0: Bas pintar lah.
1: Bas pintar lah.
0: Cari balik namanya. Betul lah kan.
1: Betul lah
0: nama basnya. Terima kasih mendengarkan kita. Smart bas. Suka naik bas. Kami suka duduk belakang sekali.
1: Betul. Jadi apa kata rasa kembali ke zaman sekolah kan
0: dulu, kan? Duduk belakang sekali tinggi dan cerminnya. Rasa nampak kerja di luar kan.
1: Tapi kan kalau LY lah bila kan naik bas lalu pergi sekolah naik bas tak nak tadi Fasa. Bila di depan kan rasa macam perempuan Melayu terakhir pula. Tapi kalau di belakang
0: rasa gitu. Betul lah kan.
1: Rasa gagah rasa bila di belakang. Nang benda happy rasa kan.
0: Sampai duduk belakang memang.
1: Betul macam pas.
0: Lepas tadi mudah langgar bam kan melompat-lompat. Yalah disuka sih. Okey, terima kasih kepada kerajaan menyediakan bas percuma untuk rakyat-rakyat di Bandaraya Miri itu. Bas pintar Miri ditambah jika sambutan menggalakkan. Tambahlah laluannya, iaitu laluan ke Hartaf Harap lah, ada laluan ke Belah Piasau nun. Belah Piasau. Senang kalau nak pergi servis kereta balik ke ATM tu naik bas lagi kan. Dapat adalah bas pergi ke Lambe nun. Nak pergi ke Lambe nun ada lah bas dapat pergi ke Kampung Lusut tu rumah Reza LY kita.
1: Boleh.
0: Okey. Jom kita nak berhibur lagi.
1: Lagu apa?
0: Lagu Sayang Orang Sama.
1: Lama sih dengar lagu tu.
0: Ya ke? Tidak apik. Selamat bertugas apik ke?
1: Dia Sayang Orang Sama. Imagine tak setianya oi.
0: Betul.
1: Okeylah, yang tahu lagu tok boleh nyanyi bersama-sama dengan Adira Suhaimi dengan lagunya
0: Sayang Orang Sama. Seperti Fas menyayangi isteri orang yang
1: Alhamdulillah.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: memberikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 30 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.30 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.56 minit petang, solat fardu Maghrib 6.40 minit petang, solat fardu Isyak 7.55 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.04 minit pagi 1 Julai 2026 persamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.49 minit pagi ketika ini. Kalau anda saksikan di Sukan Plus, memang sangat mendebarkan pada masa ini. Netherlands bertemu dengan Morocco. Sebabkan penalti. Dah seri satu sama tadi kan?
1: Berpeluh dah fasa.
0: Gol ke tidak? Gol ke sih?
1: Si
0: gol teh. Gol masuk. Masuk Netherlands. Masuk.
1: Ya.
0: Betul. Di Sukan Plus. Boleh. Mesti semua tengah yang ada nangga menonton dah pagi tu kan?
1: Masuk ke si?
0: Masuk ke si kan? Tangga sekali lagi kan? Kita masukkan jalan-jalan. Gol!
1: Benar.
0: Itu dia. Morocco gol. Maksudnya Morocco 2. Netherlands pun 2-2. Masih ada 2 lagi. Sepakan keempat, sepakan kelima tu. Yang mendebarkan pada masa tu.
1: Yang boleh kita saksikan di Sukan siaran Sukan Plus. Untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.
0: Betul.
1: Okey, nampaknya sama. Pun tugasan lepas tu lah Fas sambung gi.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas kita. Atau gol ke si Netherlands tu? Si gol! Tersasar. Kami dah agak dah. Mesti Morocco yang menang.
1: Walaupun
0: mendebarkan. Okey,
1: nampak belalang.
0: Si tentu kita nak cakap kan. Ada pula Morocco masuk gol lepas tu lah.
1: Alah. Kita doakan. Kita doakan mana-mana pasukan menang. Ni lagu last kita.
0: Tu dekat sini tadi.
1: Dekat situ. Okey lah.
0: Mouse ni.
1: Ni mouse. Tok ambil mouse-nya. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Mira FM. Juga supaya banyak yang telah pun hadir. Alhamdulillah yang dengarkan kita di kenderaan Faso, di rumah.
0: Di rumah, dalam bas juga mendengarkan kita pada masa ini. Terima kasih kepada anda semua. Bersama teman dengan Fast and NY. Tidak gol juga.
1: Si gol juga. Si apa?
0: Semuanya tengah nervous. Faham keadaan.
1: Tapi lepas tu kita nak berhibur dengan lagu penutup nak Faso.
0: Betul, lagu penutupnya.
1: Dari
0: Siti Nurhaliza dan juga Chakrahan. Esok bertemankan DJ Leo dan juga Syaz yang menemani anda di Geng Pagi. Pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Selasa hari ini YFM Bintulu. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun komen di ruangan TikTok dan juga di muka buku kita pada pagi ini.
1: Terima kasih kerana sudi hadir untuk bersama-sama menemani LY dan juga
0: Faz. Terima kasih Haji Alim selalu. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua. Seluruh cinta. Chakrahan dan juga Siti Nurhaliza.
1: Istimewa untuk semualah. Seluruh cinta kami untuk anda yang mendengarkan kami, yang bersama-sama kami di Mira FM.
0: Faz akan kembali lagi hari Sabtu kelak.
1: Okeylah, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: ميري اف ام مصر بالمعلومات.
1: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya, ungkup sekedar kenandur ke agik bedau bisik akses jalan ngagak menggeri besar. Ia madah perambunya dekat diperunding ngambil ke dipasuak dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemaga Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke Bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti kebaru perambu ngagak sebuah koles asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknika serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tingembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endo niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawet tanya Rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis madah Perintah Sarawak benung ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2, nyerurik Jalai Ulu Paku, ngagak jematan Semin, Kampung Beleti, ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi, ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah ke agik perengka guna infrastruktur, ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru, serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu bisi 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundu. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundu. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundu. Nyalakak berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, iaitu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, bak awak ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih Imelda.
3: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningah ngagai kita ke bergulang kami kemudian ke kami jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari lalu tadi pukul 12 kita ningah ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching lalu dahnya kita terus bergulang kami ngelah tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama bergulang kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu laki 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari ya, 2 jadi ngarap ke berita kita peningat belak manah magang ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan pengelantang maka nya ke dua perkaranya kenang ya semua kita kok ke dua perkaranya ianya pengerai ngau pengelantang dalam penghidup pengelantang berarti maka ya nyalai nya pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam pengelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang punya kuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

laku keterubah bongla tengah riwayat FM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya, fama lagu ni ya. Lagu keterubah kita ngarap ke terperindang. Lalu pihak mega ukai sitik lagunya cak tamayuh lagu kebukai udah ditusun, udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai Nur Bukai ninga meh program teka ngela tengah itu nitih ke frekuensi kendang didinga dikena kita ke ngelama tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya nadai ya ke Bukai lagi kadang nak siaran nak bahasa jaku nama kita nak nemu tang titih meh frekuensi ke bak ndang ya dikena kita ke ngelama tu nam. Ya jadi ngelah tengari YFM Bintulu sehari itu kita berkulai ngelaku ianya DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perincing. Lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah tidak berubah ya 12 tengah tengah itu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita berkulai kami bawa tak boleh ngaku bab program nemu kita ya. Nyadinya duitik program tekat tusun program bah jam tik keterubah ngela tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita engkayuk kita ke tengah hari tu peninga bisi belawak ke tubuh.

Ya, Ical Jainal Peninga baru dah merindah kita ngau lagu yang ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang tu Peninga. Nantul ya dempok nama ya Pang. Nyalai bisiknya Tubuh Manis Tubuh Pang tu. Kadang-kadang, okay, kadang-kadang nang ngai nyadi dempok nama ya Pang ya, nemu kita asain ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke nanti kita tempungi kok nak nggak mau kita mayu ngelalon ni bagi Tubuh Manis, Tubuh print, Tubuh apa semua ya. Lalu mayu kita ke nyenang yang ikat Tubuh Manis, Tubuh Manis. Dia tahu benar kok dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita Tubuh tang buat lagu Tubuh Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya jadi ke sekali itu limpang kita enggak kayak berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tu bisa panas, si ayan mata panas tang tajapan pihak peninga berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi orang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentuh angkai ya, tengah hari pihak ke ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninji agak nasib gaya nyau dah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke luar ke tengah pasar tunggak pasar kita kaku bak nur bukai di Bintulu nyangkanya dulu bisik dulu ke hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar Bintulu di tu pasalama ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu jatuh dah teduh bisi ayan mata panas tang nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita pendengar tahu muka berkunci berita gaya hari kita nada salah tahu kunci ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

0: Ya, peningat Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sangka kita bujang. Induk pan tau saru kita kumbai kita dara. Ya. Jadi nyak meh ubah dunia peningat pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa anang tau anang ngai ke kita nyau asa ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asa. Nyak tadi lagu Florence dari Florence lo laku sangka bujang ya. Terima kasih ngakai bala kita ke bisinya apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngak kita semua. Terima kasih yang kiri ni sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku mandu tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya bolak kaku nang bisik bala kita yang tadi ke tengah rito ngkayu kita tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih. Bisa nyapa. Lalu pihak mereka kita kebukai. Terus boleh ngok kami. Lalu tengah riwayat FM Bintulu. Nyentuk ke pengujung program kita. Pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi. Menyuka aku. Berita kedekat dikunci ke aku lagi. Pendengar. Ndang ya. Lebih lagi berita kami di Bintulu. Tangkai dia tu lagi. Ya, bisik maya. Antik aja. Terus ke boleh ngok kami.
1: Berhormat. Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan. Menteri.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi ya, pendengarkan sekali itu aku dekat natai ke pesan macam pesan ke bisik diterima kami, pesan berat. Jadi bisik duit itu hanya keterubah itu pesan dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu. Ya. Jadi pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia. Deka diatur kena 4 hari bulan 7 tahun 2026. Ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nandu ataukah nandu pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu. Jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 tahun 2026. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Lalu ke siti tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald anak Lansam. Nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan. Nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang. Biar muka kawan pelayan bawa Sebu Ulu di Banting. Ngau muka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit yang Gerald anak Lansam. Deka diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7. Ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan ti ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawak ngetas sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai harap ke pesannya tadi terang didinga bala kaban belayan ke di 7 pesan. Lalu untuk bisik pesan kita nanti kita peningam. Bisik pesan berat dekat dikunci dekat natai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kena Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tahu ke YFM Iban Kuching ya. Jadi akhir menang kita ngau lagu lebih lagi kita kenang ya entap hati begolai ngau kami ngelah tengah hari YFM habin tu lo begetil anam ketil tengah hari itu makai tengah hari itu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi sebala peninggal kita ya ke boleh ngaku bawa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangko kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi ya jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindang ngau lagunya lalu piam ke meri selamat tengari ngakai bala peninggal kita ke bukai lebih aki ke nyapa bawa Facebook di Bintulu bakal Lina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari angin Lina ya muka meri selamat tengah hari kita peningam ini tinggi muka nyapa sam jelek pengok DJ ko ya panas di menua betung cerita di betung panas alu dahnya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nina menua ndur Rica Unup tu nyadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalan ke pengawam ya nyadi peninga di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya ko kaku aman nak berasai tahun tu tu nyudah hari ke penuh di sari itu, bulan 6, udahnya pergi lah bulan 7. Jadi di Bintulu, bulan 7 tu saya bedau wisi pengerami, bawa pelilih menua Bintulu ke kutang, tu ngak ngakai pelilih menua sebawah. Sedak ya rami, sedak ya bulan 7 tu, berapa hari bulan, tau ke pengerami nama, au laki aku berkongsi ngau kita, ne. Jadi nanti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedia tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi bisi hujan hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 jadi sama-sama metuk sama rata pukul rata bisi panas bisi hujan bapanas berhujan kita pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya laku hari sepanjang Auraban Fly High Band laku ke diberi nama Bepanas Berhujan. Jadi sebedau kita begulai buat program nemu kita merindang kita ngau siti lagi lagu tu hari Juni aman. Ya bisip tinggal kita minta tebahkan lagu tu. Minak bepangan aja.

Ya, jadi pendengar sudah datang buat jam toka maya tadi kita gulai toka kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita ketika dikunci aku ke sekali itu buat awak toka buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar ianya berkawal ngau adat nikah ya kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi sitik raban bangsa. Sedak tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama sitik dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sedak tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah ba dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sidak ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku induk nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Tang mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peringan eh. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama ia genturung peniau ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud, reti itu aku tadi tahu ya berbeda bakanya peninga. Tentu bisik kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sedak ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu jak mayuh aki ke bebatu lalu mimit ajak ke bisik tanah. Nyalai kengkak endur ke bisik tanah nang dijaga sedak ya di intu sedak mamanah. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka duar sidak ya, niri ke rumah, ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua, kebuah sidak orang induk bangsa nasi itu nanti belaki ke sikuk lelaki, sidak ya lu jadi ngau menyadik lelaki. Menyadik lelaki, ya menyadik laki ya menyadik lelaki laki ya kebukai maka ya ukai ke sikuk lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sedap bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Nyadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sedap dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sedap ya. Nyalai mayuh anak lelaki inti mayuh anak lelaki buat sitik-sitik ruang bilik mayuh gak tanah dibagi. Contoh inti buat sitik ruang biliknya peninga bisik 5 ikut anak 3 lelaki 2 induk inti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini dia ada apa inai sidang tadi dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya nyah ni nak peninga arwah tau nada yagi tanah nanti bakanya ya udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi gak tanahnya ngain tu nyadinya peningon ya nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai ke induk menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa menyadi lelaki ke bukai itu kaku dan nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki, nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk, nak bakal nitiah ke adat kita, siku lelaki, jadi ngau siku induk, jadi ngau sidak tu, siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki, lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai, menyadik lelaki kebukai pan, nyadik lelaki ya. Kenapa peningah? Nyalai,
nyak ke buah ti kedua ke buah lai induk Raban Bangsa Nasi tadi enti sida ya belaki sida ya belaki sida ya lu ukai sebenar jadi ke sikok lelaki ya ja, tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya mega tau ya ngasuh kaul ruang bilik sida teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sedak ia teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke tanah nadai berbuat ke tanah ya. Nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sedak ke menjadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menjadi lelaki ia kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai bebini dia menyadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadi laki lelaki sidak ke udah bebini nak lagi diatur rami nikah menyadi lelaki kebukain tadi intik bebini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menyadi sidak ke dulu nang udah nyadi bini sidak ya okay. Ngarap ke kita nak pedas balok ningau ningau nemu kita ke sekali tu peningau jadi lalu nyak ke buah ya tiga ke buahnya peningau tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa nasi ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan jadi sidak pan nyau mayuh lelaki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya. Aduh, lalu udahnya peninga berkawal ngau anak. Ya, tentu kita bisik mengkak rundi yang berkenik ngau anak deh. Biar nanti menyadi ya sidak menyadi laki yang tadi diri menyadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki. Berkenik ngau anak deh. Jadi berkawal ngau anak, nada isu jakuk mayari tau au. Nada isu, nada utai diungkit, nada utai kak dibangkit, siapa, apai, amai, anak. Ya. Nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki. Laki ya. Sidak ke anak tetap ngambuk. Semua laki nai sidak yang tadi. Ketika aku nak nyebut semua, nanti laki tadi bisik tiga ikut diri menyadi lelaki. Nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menyadi laki apa yang tadi. Sama laki nai yang tadi ya. Nyalai retinya diri menyadi lelaki, laki nai sidak ya. Semua yang tadi apai anak sidak ya. Jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutuk peningau kupan. Laban aku kemaca, laban aku kengigak berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau digigak kita berita tu nah dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nyak berita kamat nah jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo tu siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sida raban bangsa musyo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sida ya. Sida raban bangsa musyo tu adi kangau ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa buat semua perkara untung urai induk raban bangsa musuh nem. Jadi ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tahu dibantah. Pemutus buat ahmi. Ia peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa musuh tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak aku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa musuo. Orang lelaki tu disengkawam beradat tikah raban bangsa musuo tu peninga. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa musuo tu peninga tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Tak ke rumah alaya dah, tak ke rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun. Buan, beribun, buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita berarti kan ya segi nak sebah kau ngau kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah nak baka kita ya. Sekali ke kita kena adat tika kita bangsa tak kena tika sayen ba opis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita ada sayen sah, kita nap ya yang udah diterang berpanjang pen sah. Jadi ngan sidak dia nak peninga sidak ya nak kawal sidak melaki bini tajak pan udah dipadah sedua itu jadi tang sedua ya nadai namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini sah nak sah. Sidak ya nak dia us rumah maka bini dia berumah apa indah ya, bekenya meka laki dia berumah apa indah laki. Nyalai maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya, lalu dahnya mesti pulai. Nak tau pula, nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kakum. Nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah apa indah ya sebedau kerbak tawas. Nyalain tik seduai sama nada yaki pengerindu, nada yaki penyayau ke pangan diri. Kawal melaki bini seduai diputuskan. Berserara nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega ibuah dipadah, diterang ke bawa pengulu, bawa tuai rumah, bawa kaban pelayan. Lalu nak mega berbuat kerta. Nyamai aku peninga bas tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya peninga ya. Lalu kelima enti sedua yang tadi udah berserara dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadik bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya. Dah nemu kita pendengar. Nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kem. Laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh mindah gawak ke mengeri. Nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri. Lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah. Nitiah ke adat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bermenua kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya. Jadi dah nemu kita jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perenci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

0: 95 MHz.
1: Jadi peningkat ke sekali itu kita bergulai ngau di C Flora ya bisa temuai nemandak randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat hari hari ya peninga bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Okay, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah, bakal selama.
0: Okay, setahun tua tu nak bertemu mua ne. Hau, tang ya, sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak meda. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyobai rinyak ne. Okay, jadi Cik Christina, nama menyikuran ne, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, kelebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke ngau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dengar bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okay. Secara am, Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa bak 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena bak 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun betul nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko engka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kena ngau siliak agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap, ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkai itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1 produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap. Ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ya ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silik Mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau Silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih agak ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okey, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulih nung insap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulih nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diisytihar dijadi kepalan nda ulih nung insap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okey, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak berwebsite infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukurah mana manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Oh, jadi pian mega antik pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina, kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne, tau ke mensia mayuah tu Cik Kristina bisa medak tau ketemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayuah tu tadi ne.

0: Cik Christina berkawan dengan orang ke tik kita mesti mendak orang ke nginsapnya tadi nah. Okey, jadi toknyo tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku dengan gainuan. Enti sema bisi orangnya tadi Cik Christina ne. Sidak ya bisi ati deka ngetu tau ke baduk nginsap. Dini sidak ya ulih ngulih ke penerang tau ke bekeni sidak ya erti ya tadi ngulih ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti hari nginsap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti nginsap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat kejadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat nginsap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tau tadi nih, Cik Christina nanti semak deka badok tau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudin nanti berpengujuan randau tau ke ngali hari tau nama jako tau ke lalau tau ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tau.
1: Sebedau ngujuan kerandau kita sehari tau, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tau endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku mega dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, berunit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Christina li ke ngali hari tu peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawal ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega berkeni cara ngetung insap berkeni ngagak report sudah dikongsi kia sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tu. Jadi ya, sekali lagi terima kasih mayu hanggai nuan Cik Christina ke penerang sudah dikunci kenuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih ya DJ.
0: Oh, jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, pendengar, ya, tadi ya, kita berudah mendiang ke randau DJ Flora bergulai dengan Cik Christina Lee, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu berkawal dengan nginsap. Ukai teka, ukai boleh ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pia ya, anak ngetu baduk. jadi ngonyok ngunjuk ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki bukulah ngok kami ngelawat tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, bukannya sejam 16 minit. Jadi kita ya kira bisa sejam 43 minit, 42 minit bukannya. Nah, ya jadi pukul 2 tu lagi. Lagi kita dekat nitih ke Yon dah tu lagi. Kini dah ya. Pukul 2 lagi berdua.

Ya, peningah harap kita terperindang ngau lagu dari Veronica Natasha nya tadi peningah lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, ya, harap kita terperindang. Lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai kuda ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peningah berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pelilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah tidak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah tiga hari bulan tujuh. Ianya kedeku mai pesta sebawah 2026 berengkah tiga hari bulan tujuh ianya hari lima. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan 7 pesta sebawah tu peningah. Lalu nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 hari bulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 hari bulan bekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Yang lain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke pengau bermain kerban music ya. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster. Dini kat medak gigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi penerang ke sila lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke pekiat tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telefon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telefon dia nanti kita nak ingat kalau jumpa DJ nyebut tahu pada kita bak tahu juga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7. Lalu bakaul ngau sebawah power boat race. Tu sitik lagi program. Kediatur nyerumbak pesta sebawah. Sebawah power boat race. Kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan. Ianya hari 6 hari minggu. Pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai. Bawa sungai ke mana. Tu sitik hari program ke cukup ngerinduk kati balah. Ya, lalu tu selalu yang dan yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tak meka bak menu-menu bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke wakau ngi tahun-tahun ke udah diatur ya. Yang yang kau mesti dari Brunei meka saiku tahun yang kemarin sedari Brunei bisik ngambil pagi masuk bak sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai Mami Cigu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah teduh bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai Mami Cigu bisik nyapa bukulan kami bangla tengah hari FM Bintulu selamat ngali hari muka ke bala di Brunei ya jadi nyopulai ngakai pesta sebawah tu tadi peningah jadi ngakai bala kedekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu giga penerang sama muka giga bak Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngelah tengah hari. Jadi bakal willing terima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngelah hari ku ya. Pian maka ngapai lambai. Jadi bisik nyapa maka ianya peningat kita hari ni tu hari sebawah ko ya semenjak ke pengau DJ mamam di sebawah nama di sebawah bisik Rian ban bisik peningat kita hari Brunei mami cigu nanya si Rian di sebawah ko ya anda aku tu nemu ngai bulak aku mali kita bulak nak mau ko tang harap ke bala peningat kita di sebawah bisik madah berkunci ke berita buah di sebawah bisik nak kini Rian di Bintulu tu bisik tang meh gak cakap aku bakal keluarga ya. Jadi selama ngelari mereka ngakai double line ke baja bisinya apa ke selamat ngali hari DJ ya. Jadi ke situ tu peningah kedekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakal ngau maraton tu ya talker run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak sitiknya maraton sitiknya run. Jadi Bintulu Maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di Pasu Ukai Semina pelanda hari menua kita Sarawak tu ajak tamak ke yang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu Maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 km. Lalu sitik dagi kategori separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km ngau pelandak santai 6 km ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk mereka buat Padang Bilu Lama Bintulu retinya tadi peningat Adan Maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu sitik lagi ianya Bintulu Cops Run 2.0 2026 polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sikit nak berserarak. Pihak kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut dia polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 di bulan 10 2026. Tajaknya lagi jauh peningat. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita kedekat ngau Bintulu Cops Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedar dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Cops Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelandak ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, peninga. Laku Ari Roslina ke diprinama pengrindu ngecang pekinya. Nama penyadi, anada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengrindu ngecang peki. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-runak nitiah kati tusah, anang asuh timawa. Kita bisik hak. Namanya bempu kuasa ngagai dirimpu. Kita ikut milih, kita ikut lantang, kita ikut senang hati, kita ikut mawa nya dirimpu. Nya lain tik nan ngai mama, ma ngai mama, gak ngai mawa. Baduk mengingat utai kau dah nya. Ya selama ngelih hari ngagai siapa ne? Opa. Julian Asin dari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang. Nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu teperasa mayuah lagu asa pintak sidak ya harap kau bersabar meh au. Ya jadi lagi dekat berkunci ku kita peninga berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedikumai Sarawak Aerobic Day 2026 atau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkar di pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tahu register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak aerobic day tu ianya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya. Nyalai itu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang tiukai di kuasa perintah dikumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembiak ngau lumbak menua Sarawak ya. Nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelola tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kais minat bawa ngelola tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita berita bah Facebook kami Artin Bintulu ya. Jadi ke siti tu enya berkawal dengan bagai bala kita ke di Bintulu aja tu ya. Kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya. Jadi kolam renang tu peguang nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angkai hari 5 jadi nanti hari 1 ngagai hari 5 pukul 4 lemai ngagai pukul 7 setengah lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngagai pukul 9 setengah pagi udahnya 4 setengah lemai ngagai pukul 7 setengah lemai bayar masuk segi bisik ya angkai orang ke udah saya udah saya orang kepesetuai enggak beka nembiak miat anak miat nembiak sama basic dipinta berbayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai semayuah Bintulu BDA itu tang ndak emar peninga ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguam ke kolam renang awam Bintulu BDA. Ya, siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh andok aku tentang lagu ke bisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kumat.

Iya, hanya tadi lagu dari Alexandro. Ya, kati kita bisa asai narik spot kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajak pen pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, aku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya aku. Kapan dah lagu Rajai, manang. Anang Rajai aja, anang ngasuh hanya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mengkam kulengok kami, kulengok aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir rindang kita ngelah lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Gaya balok kita, kau dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Singa ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebelum pukul 2 tu peninga atau sebelum kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalan lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peninga kesiknya apa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebenarnya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ninga ke program hari RTM Klik terang token dok em udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em. Jadi selamat ngalih hari maka ngakai sis lantun bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini itu sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu selamat ngalih hari DJ sama jelek ke pengawak ko ya terima kasih lalu Albertinus Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ko ya dini nda Albertinus tu nyangka di Bintulu eh ji bisiknya apa buat itu lawa lagu di DJ ko ya kaya lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent selamat ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka nya pendengar kita dising sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mereka itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari dito ayan tak jauh ayan mata panas tang aki mambam ya segi kaya nyamai kanya ndak ya ayan mata panas tau kai ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jalan ti aki mambam tajapan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni nak nya Mikhail lalu kita bisi what siapa ngobekak Yusuf nyapa baslah bak Facebook kita terima kasih yang kita kanya apa lalu pian meka angkai bala kita kebuka Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita meka bisi ni nah nuka dulu am bisi meka Rebecca Jimmy Baram Regata nama daki DJ kaya datai begitu au tek bisi maya bisi awak si peluang nari kebuah nak datai sama kita datai akai Baram Regata lah au peninga kunci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala keng lalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peninga ke sekali itu aku dekat berkongsi ke kita. Kita bukan berkongsi. Tapi kita sama berkenang, sama perhati ke. Nanti kita, pelabak aku nemu kita ni. Ya. Kita mesti nemu Siti dari penusah ke nyadi bak menua Venezuela. Ya. Aku tadi berhati ke beritanya, sino nanti aku. Lebih aku berhati ke video lebih lagi video mah ban buat videonya tanya di pedak kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dianya tadi nyaba ngai jadi nak nyaba nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai tak ke kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai ya buat skala kemit besar ya ukainya sekali tameh dua kali nyadi kedekum bagi gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik lagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua kali dua tanah bernyangnya nyadi nak jauh ah nadai peluang dua sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik lagi 7.5 kuat lagi balat lagi ya. Ngucung ke menua Venezuela lebih lagi tunggak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba induk mengeri Venezuela tu ehnya Caracas dia balat mat penusah nyadi ngucung ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban nanti asai kita, nanti kita kalau ngasai ke kini asai kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang kedai saya kita nadai asainya atiku lebih mendak berita sedanya lebih mendak ke sedak kenyelamat ke sedak kenyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni karena miat ke ruah ada bisik siti pada aku tadi sudah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua ikut okay. Tak lagi anak miat ukai ta umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat okay. Nan muka lagi peningoh berarti kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuah menua nurun agai Venezuela mansangkin udah megak sudah datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngakai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak Mekah sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Mekah, Bisinggau. Lalu menua ketungak Kaisia tu ke Bisinggau ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngika ngau nyelamat ya. Jadi kita sampai ke sida di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nak ke dia tu 1450 ikut orang tadi parai bab penusah tanah bernyangnya lalu lebih 3200 bakal lalu lebih 70,000 ikut ke bedau ditemu ya. Ya, jadi nyak berita ke sinyadi bab menua bukai tanah bernyang bab Venezuela kanyadi kena 24 hari bulan tu tadi hari 3 tu tadi peninggal ya. Ngujuk ke jam pukul 2 ngali hari datai bak maya kita begulai ngau di Ceyon kini kita sari tu.

Ya peningat, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Ninti yang hari 2 pukul 2 kita bergulat buat program tu. Jadi peningat sehari tu, aku mai kita raun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo pendiomit kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti likun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti arit sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, bakal bangsa Kenyah, ngau Kayan, diagi ngemeran ke main asal sida, serta penghidup komuniti ditu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang endur tu ngembuan pemanah yang pu kelebih agi ngagai orang ti rindu ke rampak menua, serta sida ti dekat ngelala budaya asal Sarawak ngau silia agi. Jeman keliak peningah, long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai tau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitap menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long, bakal long akah, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long akah hidup ngena cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai, ngasu pengawak berikan ngau ngumpul hasil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu, serta rumah panjai tu ukes minat endur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup rama komuniti. Tajak pen pemansang moden udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di long akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau hasil pengelandia jari keturun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peningah. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke long akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika di kaya ngau tai tumbuh ngau tai hidup. Buat itu kita boleh ngasai ke likun ngau angin tik bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peningah berjalai ngagai long akah cukup maya pemar laban ndur ia kebak kandang menua ulu. Tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati kelebih lagi ngagai sida eka rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubahan nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai boleh deriba ngelawak kandang menua baram dengan jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal four wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia ke diri tumuh laban jalai ke kadar lucak kelebih lagi maya musim penghujan. Jadi perjalanannya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ianya perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngena perahu panjai nengah sungai baram. Jadi pejalai yang nanti kita ngena perahu kita lengasai ke kita itu tadi ngena jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Tiada sukup penghidup komuniti di long akah peningah
Sidak tu tadi diau semak mat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama atik tegap kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal music ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dulu tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin, bandur tu celap, nyamai laban jauh dari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayuh asap-asap, asap dari perengkap ngangkut, dari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh, pengasai ti amat likun serta ngelantang ke ati. Jadi bari itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal, berperindang ngau pemakai menua, meniang ke muzik sape, biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung ke kaya ngau biodiversity. Long akah peninga berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu ndur palan pesaka budaya. Nur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari, serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua ke jauh serta kaya ngau budaya, cerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga. Long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak kenyelai bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminat jadi palan pematak temuai ajak tak megak jadi kelai pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagi meruan nyentuk ke saritu. Okay peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tok lokasi indur ke mana di lawak kita. Nonya aku Syara Ludan pengulau program kini kita sari tu mandah ke diri. Ngupuk dulu ku. Bye bye.

0: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari tua. Pukul 12 tengah hari, nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak berasa kita udah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari-hari Bintulu FM. Ukai badu ngetu. Kita bertemu baru pukul hari 2 minggu buka ya. Lagi boleh nyala, lagi boleh ngok kami. Jadi ngena awak ketinggal 45 minit lagi aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak maka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita okay, seminat di Bintulu aja tang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita pendengar semua lalu udahnya meka dekat ngatai ke pesan Rinduati pesan lelengau kita ya. Jadi sebedau kita terus ke awak tetuk kucung kaki teringa meh lagu tu terima melagu tu dengar melagu tu kita akan bisa minta tebah ke lagu tu dah. Iya ngakai Bernadine wakil ngakai bos ya aku ya kena tebah ke lagu tu

Ya biar mati di tangan suluh. Siapa sanggup? Kadia tu jangan ada sanggup. Subah engkau amat bisik kliya resubah. Tapi ya laban subah orang ngembuan pemerani ti cukup nak berbulak jakup ya. Ya dia tu biar mati tangan suluh.

sanggup ku mati berjari dek ko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah harap kita terperindang ke lagunya laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya. Nyalai ke Siti tu peningah itu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya. Tu dekat kita berkenang ke Siti Ari Agensi nya kedekuma agensi anti dadah kebangsaan, agensi anti dadah kebangsaan atau AADK atau agensi nagang pengawak makai dadah bangsa ya. Nyalai pendengar dia tu orang ke tau ke penyalah pakai ke dadah tu mayu nar jadi ni ya. Jadi udahnya kita berarti ke sida ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia kita berarti ke beritanya pan bisik tik sudah ya salah meli web tadi pan bisik ngundan dadah ya. Jadi kita tahu berarti ku tanya tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya bekeni kok ngelala ni teka bisik ngundan dadah tak kenada ya. Lalu ngai bala kita nanti kita bisik medak bala kabar belayan diri sebeli ya bisik tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak Siti ada cara kita yang tadi nyelamat ke sidak ya, ya. Nyelamat ke sidak ya ngambil ke sidak nak terpejuh jauh nyadi orang kedikumai penagih dadah ya nyalai. Kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telefon AADK hotline ya, tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau mereka medak ba laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai ke dadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi bak menua kita ya. Nya tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah rinya meka kelimpah hari tau bapadah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikut saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku tak aku dah kak berkongsi kita berkawal dengan Siti dari pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 dari bulan 8. Lan jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya ilak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuk ngakai, hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedak ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai tibisi ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tok Siti Ari Palan ke tau dilawak kita ya Taman Tumbina Bintulu. Ya jadi Siti tu lagu Ari Abang Kaya nama ndak lagu Ari Abang Kaya sama kita ni ngah ya?

Jadi Emre selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai itu ndok kaya. Ya berita pengudah gawai gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari itu 30 hari bulan cukup kita bergawai habisnya ke habis bulan 6 jadi berita pengudah gawai mana ya jadi ngarap kebal kita kebuka itu peningah ngarap ke berita udah gawai mana makan ne lalu kita terus ngau maca pesan dari bala peningau kita. Kita nyudatai bahawa program pesan Rindu Hati. Terima kasih yang ke ini ya. Atau ke Chips Mall. DJ boleh muter ke lagu Sanggup Aku. Sanggup. Bisik lagunya. Nai Rau ne. Lalu pihak mereka kita menyukaku terus ngau maca pesan dari kita peningau. Kita bergulai bahawa pesan Rindu Hati. Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi kuya sama ngali hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngenjung pesan atau kenyapa buat Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu di by What Rock Kaban Sampai Mati kena merendang semua bala pendengar YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu hari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merendang semua bala Kaban Bakiah bakal panggang unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau Nduk Kenawit Dawa Tinggoling Mary Ubun Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pihak mereka Sindu Nidi serta sedap sebiliak di Johor ngepesan harap ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa Indru Ibi pesan nuju surat serumah berumah cirum dengan merit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa ngirum pesan Pak Tito Bintulu FM pihak mereka Corina Ting Hai DJ selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Tua. Lalu bisa Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngali hari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi madah ke mambam gaya hari sedak di Julau lalu minta tebah ke lagu Ari Shandai Gisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka penghulu belawan Gerinang Esther Nsunai Gramuang apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lumi Janggu pengajar Moses Gangga apa yang sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan harap semua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose. Selamat ngali hari DJ. Nanti bisik awak request lagu. Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih. Ngakai Clara. Kepisiknya apa. TikTok Bintulu FM. Kita bagi macam pesan Rindu Hati. Dikenatai kebala peningkat kita. Bawa Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben. Jadi request sama jelaka pengawak. Semun hari kami. Bawa Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngam megak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindai ya bak rumah murin bakung ai Jalai Lingga ngau pesan Arab ke Teprindang serta Arab ke Gerai selalu. Terima kasih yang ke Dorita, Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya bak Tito Bintulu FM lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe nanti minta tebak ke lagu Ari Remcana Bisik Maya Berpuru Semua Kena Merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin Diselepin Pian Begak Tuai Rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Cai Linang Nunga Nucu Rebuk Bala Bukai ke ngelala banyak ketua itu kabia akan boleh disebut nama magang harap ke kita semua Terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam gaya hari di bahu. Lalu udahnya pesan Rindu Hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang. Kena merindang kita semua bawa ngelah tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai. Ndak bersemaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu kita bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngali hari tu nyadinya pesan dari kelim tambah Y lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tu kengirim ke pesan rindu ati kita bawa pesan rindu ati ngelat ngari YFM Habintulu.

Ianya dia terima lagu Sanggup Aku. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu, lalu harap ke terindang, lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelawat ngari WFM Bintulu ya.

Ya, nya munyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang ngalu ngarap kita sanggup gulai ngau kami ngalah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi nak lama dah ke ya jadi meri pukul 3 ngalih hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama ngalih hari sama ngalih hari ngakai Nur Agat jadi ku ya sama jalaikap ngawa ke ngalih hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikena merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Lalu bisik what tu tadinya apa buat Tito Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kayak tucum-tucum selalu maku tu kadang ketawanya. Lalu pihak mereka kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi kayak ya halo DJ selamat ngali hari request lagu terlebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelek pengawak DJ Manah Gayari di Sri Aman adanya kita bisa peningkat kita itu meringai tuan hujan di Kota Semerahan lalu berita dari Emputu Manah kaya udahnya kita bisa peningkat kita Acin hari kedurung merik selamat ngali hari kenuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala peningkat ke bisa nyapa atau ke natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu kita gigi kok tu neh Alexa Delta Bina Wat Barau Wat Barau panjai nama tu tang engkonya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi ari rumah jenis lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikena merindang sida Brandon Sina Krisha Valerie Fiona Allen sudah tiga tu ba quarters Bas Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bak Taman Tungku Miri, Edward Dud, bak Kuala Bram, Mami Ica, ban Sebang Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan salam rindu salam sayau ngakai semua kita nyaka ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas kaya ari kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu ari Itamedin Engkeraco nyalai ke sekali tu kita sama merindang hati ngau lagu ari

ya, kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah dengan lagunya, lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya, lalu ni tiah meh titiah ke meh reti bak lagu tadi ya. Jadi kita lagi bisi awak begulai tukar aku lagi bisi awak macam pesan dan hati kita peningah ke sekali itu. Terima kasih ngakai Pane Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam. Lalu pian mega meri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kia sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar Mambam hari bo SK Segenok Ulu Ibau. Lagu kaya dikena merindang bala peninga ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang ke dobis. Lalu dahnya kita bisi peninga kita Clarence Medan hari pakan hujan dipakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau muka semua peninga YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai ye cimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia salam DJ Ujan kami ba Australia lalu salam ngakai apa yang winaya ba kup ibus pian megak nuju apa cek ngau ini cek jauh jimau tu harap kena nyaga diri lu harap ka apa inai jimau tu bisi ninga ba sininga jimau tu natai ke pesan berkirim pesan lalu dahnya meri selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari APC Manado minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama angle hari Gainwan Selin kita BC JSLD 96 selamat ngelari ko ya lalu minta putar ke lagu utai urang udahnya kita BC Gundi Speed Api. Jadi Gundi Speed Api sebenarnya apa selamat ngelih hari DJ pihak ku ya. Nyalai ke sekali itu kita nebah lagu habis dipinta peningah kita sikup peningah kita tadi misi minta tebah ke lagu tu. Hari Rim Jana lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpuru Semua.

Ya, jadi pendengar dah berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu dalam mod lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selamat lari benong umpurian kami berempit lubang tu. Apo sedap di lubang tu benong bisik narian sedap dia ya. Nyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulan ngau kami bulan ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Abin Tulu. Nyadip temu baru Maya Bukai nintiang hari 2 ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupiam ke nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap kalikun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka enti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaka ya tajapan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul tang utainya kita panggai ngerti kita si nang tak panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotok mupuak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaga diri nyaga pengerai rindu rindu selalu bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM pita 95.7 dahin FM pita 2.0.

0: Saya lebih dahin saya ngelah Rahman telah lim ya. Lebih ani hatiang perjalanan dalam segmen Peci Dahin Keloh. Ha, Radio Kayan Miri FM Pejedahik DJ Rin. Okey, nak laku sembara saya kena pemen DJ Livan ala ugeri tengah malam segmen ngelarang luan Nahin Hapan NNH tam ala upah mau matau men pukul 22 atau pengontrol Levian Idian. Okey, dan ni hati gak teh telok pulu dua bulan 6 duman 2026 hati dah lempah pah bayar nak bulan 6 duman ni ha. Okey, hati dan ni gak teh dah dua ya. Okey, menita malam pakai-pakai ku elang teha kucing, menita malang teha serian, lahu menita malang teha lunduk bau hitam dan pejo-peji kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM G06.G dahin FM G06.G.7. Okey, nunan pa menita malang teha Miri, lahu menita malang teha Marudi. Telangusan lemting apa tuto asap tu bau hitam dan kelenghi Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung ya. Dan lim kaitam lu menkelu alang teh hadale hudi kitam dan peci kelengi Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okelah menitam alang hipun My TV kitam dan peci kelengi hi Radio Kayan ngajaloh my ngajaloh channel My TV tu suji kusung ya. Okey, nunan pa menitam saya menitam lang teh halam dale hawang dale men kelo alang teh semenanjung Malaysia itam dan peci kelengi Radio Kayan tamani pakai radio online yati RTM Click ya. Tunggu kalau payang teh pala page Radio Kayan teh link akte tinan tina tandam peci kelengi Radio Kayan matau men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu men kelak bakai-bakai ku alang hipun hawa hitam dan ni peci klik dahik ngejeloh live tam alang teh page Radio Kayan. Lagu alang buka alang santam nadi hati ji lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Tipang Alang Lan. Okey, apa nak aku sengkeri tam, apa nak aku sangkunsi, kenangka ano program tam, ngejeloh segmen peci dahin kelok tam lebih ni. Aku sengkeri tam, kelengi ji lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu Ems Hayu Ukun ya. Lagu ni hanang ngepnu penghakai bakai tam keling temawai MJ. Ini kena ini, ya sayu lebih kina hati kira akai medak lagu alang kenan urai jadang pahapan lim dah alang kelenghi Radio Kayan Leviani. Nah ini saya kena menikah DJ ya.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio Kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegerian sama lang apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak tak bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan
1: dia. Anak empat tugu ngeriak ha. Kelior kan nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tugu dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintamin reh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.
2: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Tik Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngedep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat ombang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejelong aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
3: Hak belagah dahin hak telangusan pakai pakdi diak SWGG 665 kHz.
4: Okey, dan namun ada tanpa ji hati kelengi ji lagu lengkenan Rosiana Ura ya. Okey, kerana hati tepat pukul 3.29 aku sengkeri tam tak inang kenungkan anau program tam ngejelos segmen peci dahin kelok tam dawani ya. Okey, hati dani tep pukul 3.29 tan sempeci alam segmen surat dengar. Lahuman pukul 4.45 kesih 3.45 hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi te dawani. Okey, lahuman pukul 4 hati tempeci alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit hati tempeci alam segmen age ya. Pukul 4 cunang hitam sempeci kelenghi dengah alang pahmo men pakun. Kelenghi dengah alang naik men radio kayan Miri FM. Lahuman pukul 4.45 hati tempeci alam segmen surat dengah alang naik men usun tanah ya. Pukul 5 hati tempeci kelengi dengah alang pahmau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey lah menitam alang kelengi radio kayan ngejelok FM P35.2 dahin FM P30.0 menitam alang kelengi ngejelok channel MyTV 2.0 itam sempeci hendelok bakih tam alang terido kenya. B menitam alang kelengi radio kayan menpuk hati Men FM G06.G dahin G07.2 lahu menitam alam peji kelengi ngejeloh radio online menitam alang kelengi ngejeloh live dan alang teh page radio kaya nitam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, ben pukul 5 junang hati tam peji alam segmen dengah keliah. Pukul 5.45 hati tam peji alam segmen Biz on A tam. Okey, nonton anak program tam atau men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Saya lebih dahin sayang larah menitam lima.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya hukui, masukaran kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan kuni. Ini berarti sin masuk ke. Nah, dalam matu masin masuk ni.
0: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasih haunan, hidup lah an. Wah FM, pergi tinggal.

Okey, mana nama adik tanpa cik hati kelengi lagu alangkenan Vita Alvia Kopi Dandut ya. Kini aku menitam limitam pahapan kelengi lagu la akmili ya nanti. Okey, kerana bata pejuh dalam segmen tam lebih ni ini ku sengkri tam tak inang. Kunung kakyo lung gedo minalan sejadi alam dali tam ha Sarawak darat lodo matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey Dani, hati gate 32 bulan 6 duman 2026 gate 22 pedajiman hakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih hakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah malam hakio usan alam jadi sang usan senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tam dani hati gata 32 bulan 6 duman 2026. Lahu jima gate ji 2 bulan tusu duman 2026 pedah jima dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bin, Tulu, Dahin, Hamiri. Lahu hati dekio taga alam Seriaman, Dahin, Halimbang ya. Lahu hati pedah lewi jiman hakio usan. Kesi, bahui belarek minas menjadi alam kuri-kuri navan, alam Kuching, Serian, Samarahan, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bin, Tulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dekio taga pedah Seriaman, Dahin, Ha Betong. Pada malam Dakia Usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarikai, Kapit Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang, lahu Dakia taga alam Sibu, Dahin, Ha Muka. Okey, jiman Dakia kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dalitam jima gak teji dau bulan tusu duman 2026. Duji gak te 2 bulan tusu duman 2026 gak te dopat pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik ya. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak darat telodau mata mendani jima dah hindu jelim info ni aku ala yang tinggal jeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, apa yang terpejuh alam segmen surat dengar tam lebih ni ini ku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Agus Hingan hati lagu ngerevo men itam lim.

0: Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat te skin meloksin ala ma'uk utung ka hum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok Barani Neman, Redo Kayan, Miri FM. Kerani Radio Mesa Kayan dan Ankerian Pake FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngeda watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Lingkah dan Ankerian menpukul telok lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do. Okey, kerana hati aku geritam pejalan segmen tam lebih ni segmen surat dengar ya. Dengar lang nolong sengkiri menitam hati hadui peci Tek Hang Sarawak dahin Sabah alam kahum naan bidang perlu pecah an petua ya. Anilahu marung tengaran marung perjanjian Malaysia perlu pita 60 telok MA 60 telok. Okey, nunan kurin Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ya, baranunan teguduan alam pengpahlung kuman malam gawai keamatan DCCI KCCI Ha Kuching ya. Ken Premier hadu peji dua-dua pihak atok petinglan alam nelunga kahum na antok alam dalehani ngiyoh semangat nunan pah prinsip alam en ngalung alam MA 60 telur. Okey, kenalaan hati tengayat ala bahat marung kepentingan Sarawak lahin Sabah nusikah kumak en bara sayu kenap marung helung na Malaysia. Beja pet nang lim tok alang en setuju alam dahok jaji anan en pahalum tenang dahin saya. Okey, anak-anak dengar alang unalah sangkusi man itam lim. Dengan halang kedua sekusi menitam, yang tidak telah projek HIDA program transformasi luar bandar RTP ha kawasan Dewan Undangan Negeri Semanggang UN Pahalum Haduina na dahin en pejadi dah halam dia. Lim teruk projek anan berlegah RM6 juta. Peng pejadi program anan en pelaung kenan ahli Dewan Undangan Negeri Semanggang Dato' Francis Hayden Hollis Petgu pengiling tikai gawai dayak ha kampung Entawa Ili Seriaman. Turut projek kena nihana alan tepala jabatan gantung dahin balai raya kampung Entawa Ili dahin jabatan gantung lawat Sungai Undo. Di projek an hati nepmai Dewan Serbaguna JKKK Rumah John Jimbun kampung Entawa Ili. Dato' Francis Hayden Langkahum. Aku masih ngeluar hati Dato' Francis Hayden alam dahun nak petira marung pelitah paan pejoh tengayat ma'uk perbangunan menegeriani. Okey, nenang dengar halang kedua halang kusi menitam lim. Dengar halang bayar los kusi menitam hati ji dengar halang naiman bau ya teh. Perlu laung laki anak takep alam operasi nyekang salah pakai dada ala-ana menbahagian sesatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau ha kuri-kuri ngavan alam pasen tekdaus satuan ini ya. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Bara operasi alam matuan dah namun pukun dua levianan melawin hadir pelesak tek 22 laki alam umun hang 20 duman atang 40 telur duman ha kampung Sibulu kampung Daun Singai kampung Bobak Singai Kampung Baril Singai Dahin Pejab Haupis BSJP IPD Bau. Okey, hadui pelesa mengelantik dua laki ini di hipun cipiket plastik lah nepalah halang kiok te dada ya halam na dahin dua orang anda takap haida section perlu dua bakah dua akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, biar menanam tenan hana hadir pelasa atas sengitian mengelantik saya lah orang ni yang lah positif dadah empayan katakap ngiyoh atau paha ida Seksyen 25 baka G baka E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Okey, tepat an hati dah mengelan negatif menpakai nun-nun tuanaan dadah. Okey, kalau bangun lang hipu nun-nun tuan makhluk mata tong tok dah alang salah pakai dadah ka pelayang dadah ka jak lo dong ma bara tapa oh, maklumat ni ngejeloh hotline JSJN Bukit Aman Halubun 02-201-222 dahin kalau dong pahamung pelalau tepala hotline JSJN IPK Sarawak 0-5-5-2-5-2-GG. Okey, nantuan hati sudah dengar langkusi menitam lim itam dan peji dalam segmen ini te jaka lempilan te dao jima.
1: Hai, nun dengar ngelara jaki men akui Widya.
2: Nun hadui ka, akui Viviana.
3: Ini sama aku saya kenal.
2: Amin pak an peji dan nun dekan.

0: saat ko pala ata kanan silo kawit ni. Nun na jam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at ako pinagre. Mamarana blend ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale-ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ata. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na ata kupi na kenak de ah. Tekte na do.
0: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate basak deh
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayur kayaknya tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite medal rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji u sayur na
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena ji bulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Okay, una naman adit ang pagdiya alam sa lagu alang kena Ezra Music ya tina lagu ng Great Time Krenny at di tapat pukuntul ko 50 minit. Okay, pata pa dalam segment tam lebihan ini ko sang Great Time te payang Jackie te Palapes Radio kaya niya te baketa malang nanyambaw habara sayo lebih DJ. Okay, ni hanaman baketam Radian lah bara yang ngenap akai lagu alang kumalayang lan asi Tuhan ya. Dengah daw menseratok cakani usan daw DJ Rin kena ni bara so kenap. Kena ya, so kenap menikah Radian lah lang ni kunsi kelun gadaw alang teha tata seratok cakani. Lama kula bake-bake ku alang klinghi radio kayan jakani hahino ta klo te mangklo hadau nei kunsi ke ulun gadau alang te tatah ngavan klo jasi kahum nan bake-bake ta alang habe alang jam dengah-dengah alang nei man hino ta klo te ya. Okay, jin fo menitam li malang jadi hamiri hati test of Borneo Cultural Carnival 4.0 TOBC 4.0 kreni sang dahana ne uli hamiri kena ni sang na dara 22 daw matoh menjima yati ji daw bulan tusu atang 22 daw bulan tusu hangavan parking pedipah boulevard dia hati carnival alang andalo persatuan kina Sarawak. Nah, hadu peji dahin dalam Majlis Bandaraya Miri MCC dahin Upis Buruh bahagian Miri alang atehi pun sukung alang naiman 22 persatuan etnik dan naipa para tektuk hadui kira pekalui atau pertukaran budaya dahin jaga adat asal alang te ha daleh Borneo ya. Okay, TJ, hadu alang sendahana tina Joh Agung Budaya TOBC yang sendahana te Jima Ji Doblan Tusu hati dah kekio sang te hipun terpasang halung rekod maring alam Malaysian Book of Record hati kategori kahum naan etnik alang nengiyoh alam Ji hadui panau Joh ya. Hati hui mentolok 22 persatuan etnik sang dah kekio sang nepak ala bahagian peji dahin tepat sekolah yati Miri Chonghua Secondary School SMK Merbau SMK Pujuk dahin Riam Road Secondary School lalang nai napa hadui nak johnin hati mandalo kebudayaan alang nai men Yunan China hati kira tabalan elemen menhawang daleh alam hadui alang dahna duman ani. Okay, hadui johnin panau ni sang dahna matoh men pukul 6 lebih jima ya itu kalau ya men kelalang melok ha Miri hui nama kalau alang sang pakai alan ha tatah Bolivet ni nyati hadu penojoh ni senhana men pukul 6 lebih hati telikin Bolivet Commercial Center on payan late lalo pala ha taman bulatan lahin te uli antai pala Bolivet Commercial Center ni ya hati tatanin a mata men pukul 6 lebih kira kahum ngavan atau apa ialah kahum ngavan langsung dah kep lahu hati tunggu kalau alang sepakai alang nan man kalau hadau an kalau rancang sayu anau kalau anau alang tu ni bahi kalau sangga jam ah ni alang tak bahi-bahi pedong tunggu ha makap alang ni siha jaki-jaki ya. Okey hati okey kalung ni ni tek kuri-kuri alang sang dah hakep dekat hana panondo johan ni di yati matoh men pukun pacunang sang dah madet alang ateng pukun tusu junang arti na hati men tusu junang orang tak deng kira lalau apa ta lau akhir alah lalau ngavananan ya. Okey be menanan hati tek kuri-kuri hadui pejuan penguman sang dahana hati tek ji atu 50 gerai sang dahana alang tek mengkelo alang sang jam nabin jakanin a kunun motif hana ni hati dah petula maru adat asa jak berarti nak jaka ni kahum naan adat as pengumuman adat asen sang dah hajuan dahin te kuri-kuri petading sang dah na putung malam lahu na tena kuri-kuri persembahan kebudayaan lahu sang dah na ke okay? Okay, ni hana kena acara sang dah na te jaka malam hana dah sang na petading tarian pelbagai etnik te hang dah lo sekolah alam te hamiri Walk with Love Sarawak China Charity Song dahin kira Dance Night, Voice of Borneo, Rhythm and Warrior Night, Malam Kebudayaan Pribumi, lalu tenahana kira persembahan gendang petading Miss Borneo dahin petading Reka Fashion dahin hati kira petula basung ataupun peragaan 3R teh hang dah sekolah halam hak miri. Okey nonton hati hadu ye langsung dah nak hak miri test of Borneo culture. Cultural Carnival 4.0 sendah na jima atang 22 do bulan tusu duman 2026. Okey kerana aku senggerita hati pejuang dalam segmen Gelar Rajaki tam sekelihi dan kunan ayah alang mayak men ulan a palo kelihi je lagu alang kenan awan jiu hati lagu dalam mekam men itam lim.
1: Gelar Rajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nukopong. Nukopong dia aja. Nukopong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebi.
3: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

0: 그렇고.
1: Okey, nana menari tempat je dalam lagu Alang Kena Awan Jiu, lagu Dalai Mekam ya. Hati kira ini tepat pukul 43 minit aku sengkerita tempat je dalam segmen tam. Lebih ini segmen age hati tam sampai kalai tetuk hadui segmen age tam hati marung autism ya. Pejidahin Madron Roslin Ding.
2: Peji kelengi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih saya pepesuk menitam li melangtek lenghi Radio Kayan Miri FM lebih ani. Aku Metron Roslin Deng manuat anaknya mama perahaya lopeng. Aku ingin nak hitam pakai lim lebih ani. Lebih ani aku ingin nak ala wah bara menitam lim marung ji perah alang u kahum terjadi tek hang dah anak nyangtam ya ti anda kuma autism. Nun perah autism ani. Autism mihakna ji perah alang antam perlu jam dahin perlu antam ala bahat. Perahani sakne kahum dahin sakne tabah alam dalih tam. Aku pesaya teka balai tek hang tam alang ujam dahin uklanghi marung perah autism aneh. Bi aku ngenap bara nak ngeluak dahin petang.

Mungkin anak mak ada tanpa cik hati kelengi lagu lang kenan Deli Amira lagu Layang Lan Asi Tuhan ya. Ani hak nanggap no penghakai bakai tam radian lah. Lahu kerani hati tepat pukun pacunang hitam sang pejo peji kelengi dengan lebih alangan husun ukung salin dahin enak basah.

Okey, nuna nama adi tanpa je kelengi lagu alang kenan daya kayan Kalimantan hati nyulai kenap sayu ya. Lalu tanpa je alam dengah alang pah momen pak undengah atau pak kesi dengah alang pah momen radio kayan Miri FM. Okey, kerana hati tepat pukul 4 papa tolong mini dan pantai pejauh alam segmen tam lebih ani hati dengah alang nemen hawang dale. Una loko sengkeri tam hati te bakit tam alang nyamau ngajalah live tam alang teh radio kayan ya. Okey, ini alang naiman Baketam Afian Mahyus, alang naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, sayu Levi, melupaga DJ ya. Lahu kata tabi, Baket alang teha Radio Kayan, Miri FM, hahino tua, dalotel, nginah kira melupaga. Saya kena menikah DJ Rin, sayu Manau Hadui. Ya, saya kena menikah Afian Mahyus, alang nainya mau ngejeloh lifetime alang teha page Radio Kayan ya. Lahu Baketam alang kedua, Miguel Mike jauh hati. Hello, Usan KL kerini, Kampung Lusut kena ini ha. Usan ngalamat, saya lebih dijerin. Akai lagu, ayo lepa men urip lian. Dijerin, saya kenap dijerin. Saya nyadui hakonti dijerin kena ini. Saya kenap mika migwe alang kunsi. Kiolun gaya daw alang teha lusut jakani ya. Okey, kerana aku segeri tam kelihir lagu pengakai bakih tam Miguel empentam pejohalam segmen dengah alang nemen hawang daleh.

0: Okey, kerana aku sendiri tam pejuang halam segmen tam segmen dengan halang Neyman Hawang Dale ya. Okey, jadi dengan halang unalo hati dengan halang Neyman Venezuela. Pasukan penyelamat halang Neyman Teluk Pulu Dale ala bahagian alam hadui pasca gempa halang Teha Venezuela. Dah barani halang Neyman pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodriguez ya. Hati kali ini alam dah pejuang hadui tengahit. Ilau dah alang murib ya. Ati teji pasukan alang Neyman Vietnam o atang te dau ani. Ati kyang dah na kerana dalam mempihak berkuasa kyo sang sedia dan sedia amin ya mendah libu kunan panak alang gak tusah te ujung duman ani ya te jaka alang pia Kementerian Luar Itali Barat te puluh ji dah mandalehana alang mate alam tanah tegan alang jadi habuan Venezuela dah hal hadui pebe kerani pejok endah na hati teh hui menpuji atu kasi hui menji atu dah menpaka Itali peji dah dalam men kaki tangan pertahanan awam dalam bomba hadi puba dah dalam paka teh hadui pebe endah aten tai pala Venezuela. Okey, tak dau telok alang lalau di hati teh dua tanda tegen alang dekaya jadi ayan magnitude 7.2 dahin 7.5 magnitude alang jadi ha Venezuela hati alam data alang rasmi kerini patai atang ji libu tu suatu puluh pitan laong dahin teh hui men 5,000 alang ga. Okey, nana ji dengan halang una lo hati dengan alang Neyman Venezuela. Dengan alang kedua alang bayar lo sengkusi menitam ji dengan alang Neyman Bangkok ya teh dua la ong dah dalem Malaysia alang ga alam ji hadu ya ta paji hadu ji ek endah na jadi ha Thailand ha selatan Thailand ya ti letupan bom alang dah na sendiri ya ha wilayah Naratiwat. Okey, alam ji dah bara nya do menteri ni lau endah na la na aran Wisma Putra dua la ong ni kerini kira deng musang men uma perah Nara Hishwas Raja Naga Rinda dahin hadui tolong mendalok pihak berkuasa tempatan ha narau Naratiwat tadi di empayan dah agri dalam dua ni tai pala sepad sipang persepadan sungai Golok dahin rantau panjang ya. Konsultan Jeneral Malaysia alang teha Rongklar lahu hati ada pejalan dalam pihak berkuasa alang tawin haran tau pajanganan kira na sayu kira negeri sayu menhadui urus immigration alang teha sepadan Malaysia dahin Thailand. Okey, men proses pelepasan anindi dua orang ini anda agri pakai ambulan tepala Uma Peraha Kelantan ja pecoh anda hapubat ya. Lord Wisma Putra berasa kena mempelitah Thailand dahin dalam mempihak berkuasa tek dalehanan mentulung dalam dihadi puji dalam alam menglan keselamatan dahin kebajikan dalam rakyat Malaysia alang tawin alam tusah anidi. Okey, nantana hati dengan halang Neyman Hawang dalam alam kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini tek jaka lempialan tek dao jima.
1: Puji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

0: To you, happy birthday Mika Baon.
1: Kena menikah Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah, hirut suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau nuni rem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impu ni baun. Nah, kayak beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh

0: Yang jua tiga selamat datang dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tani siok telu pulak tebulan 6 2026 siok tau dua. Ilu kau ngeringa-dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan Eni Bungan. Perintah kena pertimbangan pengenyat bagi nuyan janan ke metok kawasan ke Awang Pasen ke Sabah dan Sarawak dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kuma janan inah inana bagi kawasan yang tembion on akses yang tai ke Pasen Bio. Cadangan inah hinana ida pekiok nak pertimbangan ke mesek kidi dalam bajet 2027 nak pepekina pejadik na projek infrastruktur mad yang inatem dalam peraturan ngan prosedur yang tekep ngan ya kena tap ko na Kementerian Kewangan ngan Jabatan Kerja Raya. Ya apa Menteri Kemajuan Desa ngan Wilayah Kuma Kementerian nana hinana nak penuken laa nang cadangan ina kelepas proses runingan ngan pihak ya un kaitan. Kementerian Pendidikan Tinggi nak kini nuken laa cadangan pembinaan ca koles kediaman atau pebudiang ka betong yang sukat mesek kiok-kiok tujuh atau pelajar dan cadangan ina bagi ngetigalah akses palak pendidikan ngan latihan teknikal ngan vokasional TVET ka kawasan Awang Pasen. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim ya kuma kemudahan inah inana nak peniga palak pelajar Politeknik Metro Betong Sarawak ngan pekinapa Koles Komuniti Betong. Jabatan Tanah ngan Survei Negeri lepas cadang ca tanah anun persekutuan pengebio ayah pen ayah hektar ya jadik ca ukuk budiang inah ya ida lepas cadang. Ya kuma pekina dau jinan kat Dewan Rakyat bagi MIPA dau utu ya nai cin ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu. Perkhidmatan Bas Pintar Miri ya inana ca projek rintis ka negeri ini ya pekiok ke ngekadok laa dalam un pengenyat cin na kelunan kadok. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin ya kuma abek nak ini peluk pada bas madeng ya lepas sedia bagi projek perintis ina bagi ngecok cin penusa jam bagi ngurang laa puyan pelepasan karbon dioksida. Jinan ini program bas pintar kaum ngan penyertaan pelajar-pelajar sekolah kat Mirek pegangan guru bagi peluak siap peniga perkhidmatan ina jin oo nak kesedaran pakai perkhidmatan awam jin umun ya iut ngan ya kuma pekinadau jinan taya nang program kesedaran ngan pengalaman pakai bas pintar pemong ngan pelajar sekolah menengah kebangsaan Lopeng Tengah kat Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Inapa ya kuma program ina hinana ca inisiatif kementerian ya tai nang siri ya kepan uban un pengenyat ya tiga lancin kelunan kado. Ilu pekok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mir FM. Teratak kasih Toknan sangat miri nak kini buka ngeliwat ngana beroperasi kat permis madeng bagi ingin kadok lah sukung ngan kebajikan pala ida dia siok HIV kat wilayah utara kat Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Yakuma, Pusat Ina Hinana, Habion Tua Un Uko Ngelidong, tapi jadik ca simbol harapan dengan sukung pala ida dia ngelinik kina. Yakuma pekina dau, jinan pejadik majlis muke uko ina teka uko yang madiang kat miri. Cik Ina Pelaa Datuk Sebastian ia pekuat nyuak penghargaan palak pengasas terata Kasih Toknan Datuk Amar Jamilah Anu ia uban ala batlan suek Cina Pat Dekat bagi nan laa kebajikan ida diak mudip ngan HIV. Nelayan tekong ngan bot nelayan ya ida pakai vessel domestik ke Sarawak pekatuk alat sijil pengiktirafan dalam industri maritim Cina Badan Profesional INA. Pengarah Laut Wilayah Sarawak, Bianus Muyo Yakuma, latihan inah-inana dengan persijilan yaun iktiraf bagi ngebayak perkembangan industri INA. Cina O ngebayak peraturan yak lepas netap dengan pekina pesukat pakai vessel dengan selamat dengan profesional. Yakuma pekina siu majlis graduasi kursus muslim. Okay, ngelewat lah. Ya, petirak pekina dau siu majlis graduasi kursus muslim ke empau kapen ngurang Cina kurang Cina lemak atau GT pelajaran domestik kat Miri. Ya, pekuat menawai peserta dini hapana. Dalam kursus ini jadi cap penadeng apalak pembelajaran dengan puyan ini pa bidang nasi industri maritim dini inana ya bioklan ngana pekuak ngana kaliu teknologi standard operasi ya un keperluan perundangan. Ina tu ada ngah tepat tahu ini dengan yang lepas sedia kun Monica Gary Chin Amin dengan RTM Kuching dan pencoba pemengkejai ke usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kun dengan selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengan RTM badak dengan mading petipu Sarawak.

Ya, oke, tiga sana ke kami kami ke jaya ngalai ka usai tali dia kenyam re FM. Selamat pemung ke jaya ka usai tali dia ngan ini bungan eh barep. Ya, oke, tahun ni 36 umuman 2026 tahun 2 tahun ni ngan pekina apa tahun ni sengan ake tahu ya pengembayak lanang bulan 6 ini ya bin teka-teka alenah ya bang kata lanang bulan-bulan madiang pula o mau cabulah lah kena bulan madiang pekina. Oke, nam kena penyelamai kamu lah sengan ake berkira cenpi kamu dia suka bersih siaran ngala amun ku mai kam dak ka umat dadok ka lepok-lepok daya kena selamat tetap ku mai lumung harap ilu peketobang ngan tawai manyi tawai tua ngan apa kena apa ku mai kam dak mad yang bersiaran ngala ngabayak siaran radio pengalai ya jam lemah ini orang ya cin oi kam dak kejai ngala live FB ngan on kai kam dak kejai ngala ngabayak RTM klik ta in ya harap na terang da mek tiga da waktu ya tu ya ngan kenapa harap ame suka pesan lo ikam ngati belian yang akhir milik kuma ilu tahu ini dengan info-info kuma ilu mong. Ok, dengan selamat tetap kuma sana tepat dia on ke tanah lempat kenapa on dia kejaya dengan la Cina tanah Kalimantan Indonesia kena ya Cina awang negara la Cina pilih kem dia suka bersiaran dengan la selamat tetap kuma ilu mong selamat tetap Malaysia. Ya, tiga tahu ikam dia lepas mata mesej ke live chat. Ya, nanti yang jam telu orang. Tepat nasi ke ini dah beling ke baja. Ita suling, Aswian Mahyu, Sabina Lunga, pemengkejai ngala. Ya, dah mungkin apa kumai ikam dia like ilu kat usai tali dia kenyam FM. Tiga tahu lan kumai ilu mong. Ngana kelepas ini as dengan akib memang je lagi ingin tempat tengah ringa daw tit main asen. Kumai ikam dia pemengkejai ngala. Ngana kena ina tempat ngeringa ada tit beliat ini. Hakim kita tempat ngeringa ada tit beliat ni ada lan itu buka program tali dia kenya tepat nang jamek ke telu jam lemah ini sengen nakik selamat tetap.

tulu tera ora. Nenu pelak tepanya lau tera puluh nepa tapak.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Okay, tiga sana ke kembali kembali kecaya ngelai ke usai tali dia kenyamir FM kena jam tepat nak ini telur puluh pian minit lapa jam lemah kita tahu tahu ya selamat tahu kembali kembali lah ya hakik kengkin kembali lumbung info ya kembali ngena ya kembali sengal tepat dia kecaya ngelai ke usai tali dia kenyamir FM tu ini bangan tahu ya sukat pemung kecaya ngancam nganangkin info-info ngamkina petik belian ya sukat ngkin ilu bangan tahu ya tau ini. Ya, okey, apa kena tepat tenasik ke ini sengen ake? Nawai, ikam dek kelamatan mesej ke live chat tali dia kenyamir FM. Ikam nadi yang nama tetkina. Mana ke kengkin tepat tenasik nang info Piala Dunia kelepa ini.

Okay, tiga sana ke kamu ikam dapat mengkerja dengan laka usai tali dia kenyam FM kreat pasan to ilo nasi nang imbas sana perlawanan ya jadi tau ini ora ya kita sini kam pala panat kini ikam dia lepa mau kuona perlawanan perlawanan ubana empam kenempam dah ya. Okay, dap kenapa kita patah nasi ke ini nang aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 ya makin nilo tenasi ke ini sengana ke medan nilo nasi makin meriah lah asyik ya. Medan lo nasi telu adalah pasukan sukatan yang pusingkan 16 terbaik. Jadi kenada ilo nasi kini nuyan ca sejarah medan sukatan dalam kelompok 16 terbaik. Medan sukat ngala Afrika Selatan ca kosong. Ini adalah bagi negara Kanada ini dengan Brazil pasukan Thai dalam kelompok 16 terbaik medan dia sukat ngalah Jepun 2-0. Ya ca pasukan lah medan Paraguay yakti kejutan medan sukat ngalah Jerman ngebayak sipak penalti kelepas 2-2 pasukan ini seri caca. Dalam perkenaan pelai lunasi Paraguay menang 4-3 ngebayak sipak penalti ngebayak ujung keidana sukat Thai nang pasukan 16 terbaik. Jadi empat ini oi lunasi lah nang perlawanan-perlawanan yang menarik. Medan lunasi ke inilah nang pusikan keti pusingan 32 ya terbaik ikalah pementah atau peti perlawanan sio empam mempam ini nang ca tau bulan 7 sengenak ya. Medan lo nasik ini Ivory Coast ya ke lawan ngan Norway jam ca. Perancis lawan ngan Sweden. Ya jadi lunasi ke ini pula Mexico lawan ngan Ecuador ngan ini kepunan slot tekak pusingan ya ke 16 terbaik. Ya ini ngadan ni lunasi ke inilah sengan akik nang Piala Dunia haliwa ini pengado ya alat gun Piala Dunia FIFA 2026 abek nak kini. Jadi lunasi ke ini bidana ngadan-ngadan lunasi ya pengkado lan liwai ini abe nak inilah ya Lionel Messi Argentina hilunat 6 gun Kylian Mbappe hilunasi un 4 gun Erling Haaland Norway un 4 gun kenapa cina Brazil hilunasi Vinicius Junior hilunasi ke ini un 4 gun ana hilunase Guzmane Dembele lunase kini 4 gun ngana hilunase la Jonathan David Chin Kanada un 3 de gun Dennis Undaf hilunase Chin Jerman un 3 gun Harry Kane England 3 gun jadi ina se hilunase ka ini nang abe nak inilah ya pengado ya ala gun dalam pengajian Piala Dunia FIFA 2026 abe nak kini jadi adang ulatain ya ilunase catatan ya tai empau lah kelepas ini ina ilunat dalam Piala Dunia FIFA 2026 dengan mung dini ya lepas sedia aku untuk yang kek DJ Leo dengan pekina pas dengan nakik aku mereka mendiak pemung kerja yang gala cin info-info sukan numun dengan Piala Dunia 2026 ini cin Miri FM jadi majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Okay, pencoba mengkejaya kau saya tali dia kenyam Mir FM dengan akhir nawai ikam dia keluar mata mesej ke live chat ikam mata tak mesej macam kina akhir ke baca kidi kuma ikam pekeno lah oh dalam on mesej madang ke ina dengan akhir ya tiga tawai kuma ikam mung dengan bangan tawai sukat pemung kejaya dengan jam kau saya tali dia kenyam Mir FM kita pengering ada tip belian ini dengan akhir Cina Johnny M letok kenya ya beninu pilih letok kenya maletok di neva ada peminat bola sepak pa beti selai nu dah keluar dan tapi pengadu akhir nasi anang kado leto-leto adang keluar dan bola sepak medan musim Piala Dunia.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kam de kejai ngalai ka usse tali de kenya mere FM selamat tetap kumai lomong sana ke ni kam dia apa ke tonyu ko ilo ka usse tali de kenya tiga tawelan kumai kam kena jam tepat nak ni lama blok jam ini lapa jam lama ke tetap ta. Okey, ini info ke kelo kusi kumai lomong sana ke kumai kam de basiaran ngalai ka usse tali de kenya mere FM. Ya, pasang tau barang bergata. Ayam binawai dengan anak-anak ya. Ha, jadi ini cah semangat madang lah anak Uman ini, Uman 2026. Bila lu nasib barang bergata, ya kena dengan Cina 20 telur tau bulan, habis 26 tau bulan 7, Uman 2026. Jadi, yang tiga anak ketis, ikam dengan anak-anak, dengan anak-anak tisan kang, ikam dia lepas un grup-grup, ya dalam hatai pertandingan nang Masai Alut, Pekina, atau Pak Un, ya, hati pertandingan pertandingan dia cab anak kadok naan sengen nake Indonesia kini on se pertandingan powerboat, pertandingan Masai Alu tradisional, ngan kadonan lah, memanglah agang edana adang kepupunan gelaran Raja Sungai. Oh, okay, tiga sekian lagi kumekam dapat mengkejai ngala kadonan lah dia tikina on pameran on bejuan barang pengumuman tisa pegina kraft tangan ngan on pe ilu nasib kat ini bintang barang bergata dengan penginapa ilu nasib kat ini nang malam kebudayaan pertandingan Ratu Barang Bergata ke angas dengan nake ilu nasib ya kesukaan menat kadola dalam kurun-kurunan yak tai nang program yak ti siok barang bergata Uman 2026 ini dengan nake ya. Okey, jadi ayan perpeluang nawai tabulan lah dengan 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan jadi ilu hanawai dengan nake bana barang bergata ini ya ilu tisena ya mungkin peace unity dengan progress ilu nase capuyan ya sukat kemepeng ilu mong kawasan-kawasan ka lepuk daya dengan pekinapa ida dan necin awang negara paun dengan nake. Ok, ina info ke kusi kumaikam dek kejayaan ngalah ka usai tali dia kenyah Mira FM. Jadi biola semes-semes naik ke live chat ke ini meses madiam dan olangan kenapa nyok tiga tawai kumaikam dia lepas like tali dia kenyah Mira FM ya pemong kejayaan dengan DJ ini bungan Cina jam telu orang dengan nake abis jam 6 tetap tau ini na ikam dia like ke ini Hazabi Nalunga dah beli ke baja Betty Ali tempat beli leng Irene Wang Juliana Ngang Wauta okay karena bikin apa Cina dari Usun Frosi Petrus Wan kejayaan ngelah ya tiga tawelan kumaikam dia pemungkejayaan ngelah tau ini sengen nakik ya.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, begini sekarang ke ilu menawai nang inu-inu ya ilu tika internet apalah nak tiga-tiga, nujak tiga-tiga kuma anak lah, nungun kuma anak-anak tepat ya tajen ya pakai ya atau apa on telefon ujuk dina singkat-singkat lewai on ala pemuangan internet tu lah singkat-singkat lewai begini ya. Merinu apa mati tina sengan akik bantau ini hari media sosial sedunia. Jadi puluh atau bulan 6 hari media sosial sedunia. Jadi media sosial ini macam media mia metok lunan kado ngan maklumat lah sengen nakik. Jadi pakailah media sosial ngan tiga ya. Okey, tiga tahu aku make up sengen nakik kira apa ini tona hilo suka bersiaran ke usai tali dia ke Nyamir FM. Jam 6 kawan pengalai lah hilo ngeringa ada siaran Cin Uai FM Impan Kuching. Dan DJ ini menawai lu singkat-singkat liwai. Menawai ke menawai ke lu apa kata jaga tiga. Agaklah jaga tiga. Pengumalah jaga tiga tiraklah. Okey. Tepat ini tuan nas ngenaki lu tegaklah nampam. Yang ini kena. Dan bye-bye.

0: di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Polisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kami suba na. Nan mu na utang na lusian na kau rade to pudan mu. Jadi kupurnya 2 g ya, teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Kumai marnya kemar du. Bisa ga kupur ke merah ni. Jod pakuyo tu apa-apa na na ulah mayu mah. Nu na anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tu. Daun ana dan pertas. Ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia ke bisik kutak yang pun eh. Sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya. Marnya kena micu mulut.
0: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.
4: Lipstick, lipstick on your collar. Bet your bottom dollar lipstick. Lipstick on your collar.
0: Kita rindu ningakan telah
5: bertemu baru dengan kita
0: pegulai ngau kami ba bagi ga entelah
5: ningak keseluruhan pegulai ngau kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
6: au au
5: ngelalai kenapa tu cek
6: au kan ngelalai korang picak mata ni.
5: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak mata.
7: Picak gila, kena riga kah?
5: Okay.
6: Angka sampuak batang.
5: Ah, okay. Okay, yau.
6: Assalamualaikum.
5: Yau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
5: Ah, nyak ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
8: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
9: Sarawak, Borneo, more to discover.
10: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peningah hari ke pendudi bulan 6 2026 tu. Selamat lemai semua serta selamat bertemu baru bawa kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dini alai duar kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pintemu di gagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pintemu agi bandur kita ya ke gawak. Nanti lagi tubah pengawaknya tahu tampung baru ke sehari pagi lah kita ya. Laban nanti di kira pengawak kita yang tadi nak nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh, sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh. Tubuh tu kebut ngerja pengawak. Nak nemu habis-habis. Kita ke kawak di UPS, tembuk pengawak di UPS, datai di rumah, nyau ngerja utai di rumah, tanggung pengawak kita. Ia ke nyadi anak, nyadi apai, nyadi nai, dan segi bisa ungkup ke diri empu magang. Terima kasih milih kami bawa FM, lemai tu peninga, bakal selama lemai tu, kita ada kemudian ke berita Ari Miri, bak Hello Y Miri dah lepas tu. Mayuh lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita. Anak mindah ke bukai, bergulengu kami bawa sada lemai. Opin ninga ke berita Ari Miri, tu Roger Nuan di Ambu, bak sada lemai YFM.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Sada lemai YFM.

0: Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Nyadi sehari tu, ba hari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai ba awak hello Y Miri. Nyau nak berasai peningah ya. Nyadi pergilah kita nyau nyingkat ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu nan Miri. Dia tu beroperation. Ba premis baru dikenal ngenegap ke sukung pengelantang pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sabit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemberindang Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah ke palanya ok semina nur ngenduh hajak tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukung ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta komuniti muai stigma ngagai orang ke napik HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak uliah hidup berpengerai serta berkualiti. Dato Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke berjadi pengerami premis baru teratak kasih tu nan pampa miri ngau pengerami ngilia bidai. Yang megak merik besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tu nan ngau binia datin petinggi Dato Amar Jamilah Anu ketega jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih lagi individu ke bisik penyakit HIV yang harap ke balas staf ngau volunteer terus merik servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkang nyari palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke diau dia. Ngui ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Yang Berhormat Dato' Sebastian

0: lebih menjadi pengerami nyuak kanugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod pickleball Atian Miri. Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Bapengeraminya 16 iko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf Atian Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyam pau RM2,500 yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball pasal 2 serta berjadi pengawal muka gelangannya ngau masuk paket pickleball Rino Ati bergulai ngau staf Ati Emiri. Lalu kita ke ni ya. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke diau di Sayah Ngau Megak ni ya. Pengerami ngilang bidai zon ni ya Ngau Sayah 2026 mudahnya di Kelai Penegak Penyerakup Komuniti Pupur Raban Bangsa di Sarawak Lebuh Adat Ngau Main Asal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri Aduan Berkenu Dato' Haji Rozi Yunus madah ke Penegap Sarawak enya ulah bebasa ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyadi pelasar pemai ngau penyulut menua tau. Koya rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen titau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosi Megak muji penatai lebih 1,000 iko peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia Ngau Saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kawa ati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak. Sama bisa datai sapit Menteri Luar Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agik Megak ngenang pengerami Gilian Bidai. Pengerami Gilian Bidai gawai daya Dun Intu Jadual Lambir 2026 nyadi ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitatnya. Bak teks Jako Sapit Premier Dato' Ahmad Aglas Ugah tidak baca Dato' Gerawat Gala. Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak Dun Intu Jadual Lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu ke Bukai agak benung di Pecalaika. Pengeraminya ke diatur kena 24 bulan 6 tu tadi di Miri digulo urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya dipenyadi Dato' Gerawat Gala ngari ke Dato' Ahmad Aglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato' Dr. Ripin Laman kelalunya di Komiti Pengatur Pengerami Ngilem Bidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato' Ahmad Aglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke Pengerami Ngilem Bidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selama lamai ngagai bala peningkat kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau indo upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat dipejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngagai 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bawa pejabat daerah telah usan. Semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat beli sen asal ngau senyata api maya pengawak meresa tu eh. Jadi orang kengempu lisin nak dikemenar ke nganjung pengari ngari kesida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakawa ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi ia berita ke penudi kena ujung ke Hilo Wai Miri ke lemai tu peningah. Mai kita ningah ke promo tu.
1: Baram Rikata 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur bakal perahu kayu dengan speedboard. Pekin perahu berias, konsert perpaduan. Malam perpaduan dengan pekin Ratu Baram Regatta 2026. Bercalai bebala mayu tak ke peranakan kebudayaan. Antime, pekin bintang Balam Regatta 2026. Pak dataran baru ni. Pun pekin lumak perahu kayu dengan speedboard. Tau diambil bang pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Jadi promo Baram Regatta 2026 tadi peningah ngujung ke Hello Y Miri ke lemai tu. Pulai baru ngagai Ken Mike bawa Wi-Fi Kucing. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Ya, terima kasih. Abang Najib Jimbat dari Wi-Fi Miri lemai tu bawa Hello Y. Bekas lama berkongsi sekedar berita ngau pihak mega pengerami atur pengawak ke di pejalai ke buat pilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai gagai peninggal kita di Miri lemai tu menyangka sekedar kita ya ke bisik pejalai ngelantang ke hati ke tebian tasik ke Tanjung Lubang kini bayam pemanah rampak menua bertebian tasik berjimat hari kita ya ke bermain TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun diri Impu. Nama pengawak kita Batabian Tasik lemah itu seminar berjalan kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai berpengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peninggal macam sekedar pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Uja Gau Carol D, pengerindu asal, benua kenyalang. Semua tu bawa sara lemai, bawa YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: dia kenala di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM, ba email serta mega WhatsApp dia konti. Kalau pesan ia terubah tu pesan data dari lembah anak anyu. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba pemanjai jalan kamu pakan. Kaban belayan ba lubuk besai entai serintung pedanum jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan ba nangga balut julau. Kaban belayan ba pemanjai jalan Shin Yang pakan. Pemanjai jalan wak pakan ngau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyu anak dingun dan adai tengah malam 30 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di Intu Balamayu Lemai Rimpat 2 bulan 7 2026, bak rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tinangkan kenyap pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan ba kampung Tanjung Singai Bau, kaban belayan di Suriaman, Miri, Kuching, kaban belayan ba Sungai Besai Pantuk, Banting, Lingga ngau semua kaban belayan bukai ba sebaran Durdiau. Ya kebisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalai Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Desengai malam 2 hari bulan 7 Dianjung 3 hari bulan 7 2026 Kependam Sutung Sri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau datai magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalai Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke Indai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ia ke sila tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303, tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan yang tenangkan kenyap pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Jat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ain Tuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, nangan Tawau Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak Nangga Kabah Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua bala kaban bak PPK Sibu ngau sida kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai nguan ulit malam hari 5 3 hari bulan 7 2026 pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6 4 hari bulan 7 pukul 8 pagi. Lalu ditampung ngau pengawak nyuak ke Entebalu bak rumah Lumur 1B Lurung Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oya Sibu. Penerang ya ke siliak tau telefon tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243 tau ke Jennifer Meriang 013-744-8648. Pesan yang tinangkan kenyap pesan kita sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Semanggang, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau, Pihak menggapsan untuk menuju semua kapal Melayan bak Nangasan, Sungai Tenggak, kapal Melayan bak Sekayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggok Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Sekaruk, Kerangan Mung, kapal Melayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, ngau semua kapal Melayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Dah pukul 10.30 pagi. Semua kapal Melayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Mayat tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke Nangkan Kenyap, pesan datai dari Tasha Nangin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang, tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 ba rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan ba Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke ngelala niang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia Anak Dingun 010-964-5277 tahu ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenya datai dari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Suong, kaban belayan di Gad, Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, kaban belayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit, tau ke belakang klinik Kapit, Jalai 8. Penerang ya ke silik tau telefon, ngagai Bangkang Anak Kemarau, 013-743-7107. Pesan ngetas sulit ngau muain terbalu datai dari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu menuju semua kapal Melayan bak Sangan Tatau, kapal Melayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kapal Melayan bak Batu 12, Jalai Bintu Lumiri, kapal Melayan di Penyarai, ngau semua kapal Melayan Bukai ke ngelala niang Lina anak Pengiran, tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintu Lumiri. Jadi kapal Melayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tahu telefon tak ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
3: Sada Lemai YFM.
4: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sedak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam sekedar jaku pesan yang ke diterima kami lemah itu peninggal. Pesan yang ke sekali itu, pesan tu menuju semua kabar melayan di Siol Kandis, Malihah, kabar melayan di Stutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang mereka pesan tu menuju semua kabar melayan buat Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabar melayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, gau semua kabar belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kenglala niang ceba anak abu. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba anak abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai kampung Perutan lalu pukul 11 pagi. Bersembiang ba rumah Seda Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing Jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke bukai berkawal dengan berita tu kita tahu telefon ngangai Norton Ijau tahu ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap pesan datai dari Mariam anak genam tau ke binin yang Sylvester Sumbang anak lingan tau ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan kediau bak segan kemudian di sebawah kaban belayan babatu lapan Bintulu kemudian di sangan tatau kaban belayan bak sepemanjai jalai bayan tasik mukah sebakung bawah celum bawah burak dijih kaban belayan di sibu kapit seratuk Kuching gau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyua Ntebalu. Bak rumah Sidar Yampu jalai DJ sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai landuk 013-778-6259. Tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas uliat ke sekali tu datai dari Steven Bika anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di DJ, kaban belayan batang air pelugau, ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas uliat niang Sadin anak Ligum. Lemai 4/7/2026 ngetas ulit lalu nyuak ke Tebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekedari pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu. Lalu pesan ya ke api yang dibaca, api yang dekat dibaca bahawa andur macam pesan muak ke pagi tengah hari dengan lemah YFM. Pesan tahu dianjung kita dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh dengan kami peninggal pukul 7 atau lagi. Nur kami mai kita mendiang ke program Haram Mansang bawa sana lemai YFM.

0: ialah si Rintai Kristo kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Projek tu sebenarnya projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
3: Iya, namat.
2: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanduk nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak pedih nak ngaliah
3: nanti tu engkau bantu perubat
2: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur 6. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun. Sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Nah, jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak. Nanti nuan kagai upis kagai klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
3: Ya.
2: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
4: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
5: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peningat, bak program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan, ada Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi, bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita mengulai dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siku usahawan, ke bisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, uliah nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
2: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi. Laban tidak bisa ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Kita itu. Laban nya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
2: Dia aku dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai doa alai projek nuan enam pun sawit tu kemeran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 100 hater ke ni tahu aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi ne.
3: Oh, punya maya nama maya 2011 nya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
2: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
3: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mana mayanya lekanya bisi RM3 sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Setiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali beli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyum bisi. Duit menya bisi sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi. Lalu kira meli pawong ya mak aku.
2: Jadi ya nya encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi saya ku mayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen tu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisi dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen tu.
3: Saya mayuh pengawak. Terubah kita itu tadi sebelum nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya enak lah ke sikau udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat tadi bulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
2: Ah dolomite.
3: Ngami muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kita beri racun 3 bulan ni kini masih ada racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya anak sawit kita ini tahu di tekaruang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya lupa sis pihak ya.
2: Pak tempoh tadi kita nganti ba projek wan tu tadi sampai pun sampai tu sampai mengeluar hasil tadi buah.
3: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi. Silakan suat hasil ya. Pruning kita kini dannya anu yang kelalu gak kita muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar lagi. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun aneh yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
2: berarti ya
3: lah berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya naik ke kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Dari tadi maya ke Baja ya tadi. Kini berapa penyampai kanuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
3: Ya Baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun 5 tahun punya. Kita merik ya 2 kilo lah. Kira-kira lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu enggak merik ya. Kira-kira mesti sekuang kena sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram kini
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
3: bapaknya 3 bulan kini kini pokok
2: saya nih
3: iya nyumpah buah baru meri baja kita baja ngai kia bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini dolomite-nya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomite-nya
2: jadi insya dia dekat nanya nuan ke maya ngerja ke pengawak nanam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hangi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tau.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah.
2: Oh.
3: Kebak kulit 500,000 kelaba aku. Napa ke dia tu nyung nak kubi ke aku? Ngerja kenya. Napa kita nemu enggak kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah.
2: Oh.
3: Bu. Kira buka aku baru nya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000
2: ya. Oh.
3: Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000.
2: Oh, muka tak ada clearing ya. Nah,
3: clearing semuanya. Nak mia. Bisi 400,000 ah.
2: Oh.
3: Nambah gaji orangnya besar itu.
2: Oh.
3: Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh.
2: Oh.
3: Setahun tiga kali kumli oh. Baja. Bisi 300 guni.
2: Oh, 300 guni. 300 guni, maguni banyak ke berat
3: 50 kilo lah. 20.
2: Oh, harga ya.
3: Ibu buah mentau.
2: Ibu buah tadi ya.
3: Ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisi 12 umur tadi. 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kenyak.
2: Oh.
3: Ya kebiak ke, mimit ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit. Bekengkunya, tanam kuna sebakar tadi. Kita ukai orang company. Jadi company buka sekali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ini. Bisa inyak, tinggi, bisa inyak. Dia muda lagi, namanya tinggi lagi. Oh. Tuai lagi, kenyak kenyak.
2: Jadi ada lagi bisa kepada tuan kenal mau pergi ke kos ke bisa beli barang ke kemka ke bisa beli tuan kena berjalan ke bulu tu. Gaji pekerja tu kan?
3: Gaji pekerjanya. Orang ke numbuak buat ngambil besawian tadi kan numbuak kena sabit tadi. Kira 100 aku ngaji sih dah ya. Ya kengangkut tadi beri aku mimin gaji 80 akhirnya kengumpulkan tadi. Kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya buat kumpulkannya orang yang tahu kumpulkannya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
2: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
3: anggaran ya
2: anggaran
3: banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40-50 tan. Ya bisa maya ya musim ya nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
2: Kalau oh, sebulan ya?
3: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
2: Oh. Ini ya tadi Encik ada ya. Kan nanya Nuan muka. Ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu.
3: Aku nyual buah sawit tu. Rim lah.
2: Oh.

0: ke udah di bulan Nuan. Sekumpulan Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau.
1: Bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
0: Kemaya kita
1: 2022 mayanya.
0: 2022.
1: Tidak bisa meri.
0: Sekali meri nak.
1: Sekali tidak meri
0: mayanya. Sekali mayanya. Tanya nama ni ke buka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
1: Bisa meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua ngadu ke jalai ku merik sida batu ke mayanya suba bisa berapa 1 kilo lah merik sida bisa 1 kilometer merik sida mayanya suba 22 mayanya suba
0: 22
1: saya kenyak mayan saya ku bisa enggak kenyak aku minta namanya tadi mayanya bantuan
0: aja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun serangga ya? Bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tau ya bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: tahun yang kemarin
1: tahun kemarin.
0: Ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarimnya mayanya kita yang mudah penemu segi mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih buka dia tadi nyak tuaknya saya dia
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya speak ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Hati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemai hari lah
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang deh
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kan ramai kan nambah lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun
0: ya selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni sih ke nambah kenyam
0: aku jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang lagi bala peningkat kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tani berkanuan
1: Perancang aku ngagai

0: kita semua lah nembia baru tau ke bak rumah panjai itu kita ane anda nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya meh anda bakal ada nanti ada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nya mengharap ke nemia baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita tebiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyamai pernah sayang aku ngagai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita nak menemu aku
1: aku perasaan ini orang terdengar dia agak bala peningat kita ke bisik bisik jual hati terkat berpun jadi usahawan ini bukan orang tadi ya anang sawit ke peluang nanti buka bisik aneh kita bisik namanya bisik penemu tahu pasca atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
0: tahu belabuh dia tu lah nanam sawit ane yang tinggal kediri ane yang temedak orang aja kita
1: ya cukup mana ya cukup pelansar ince adia tu tadi lu fungsi ngobalap tinggal kita unit radio Indo UPS bertanam tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan c adia anak bungai laban mereka awak atau ke meluangkan masa fungsi ke penemu ngobalap tinggal buat program arah mensang kita dekat temu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap peningah ningah kerandau ya kebukai kena kita fungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat lemai, dia tu kami nak buatkan berita lemai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalan kemayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggul lati Sarawak di kota Samarahan. Antara 100 palan tunggul lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Nya batang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir nengah pengawak berjalan ke mayuh bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun ti nyambung Samarahan, Gedung, Sibunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang hari Premier, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja aku tu buat pengerami ngiliang tikai gawai daya kediatur bak kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik dibagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai Premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung. Dipelabak ke ulih dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam ke dikenak bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansiak pengulih pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berindik hari gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belak nyadi di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang saduang ulehnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden, serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030, bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyadi jalai Muntang Aris Samarahan ngagai jematan Batang Sadung. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak menua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia mega andal Ahmad Ati, pengelandih engau penelbak upis kerja raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengeram berita, lembu ngabas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. Upis Menteri Pengawak Berkebun engau Komoditi Naga Pemansut Lada Premier Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik, lembu datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu dipelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditanggaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia yang dipemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya ari kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai, ke ditabur terus dari YFM. Palan Perubat Tungku Lati Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai mayu bengkah pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia buat 100 buah palan tungku lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengelama 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palanya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Yang madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyeng kaum hari benua Indonesia, China, Australia ngau Italy. PJS begat diakuk jadi palan pemansiak company multinational yang tiba jalai ke pansiak pasal ubat
kerban perubat ngau diagnostik. Ya megah meri terima kasih ngagai semua raban ti udah bekerja sama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat tungkolati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai ngeregister produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ilah. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngereport penerang pasal ubat tak nyangka gasai ke penanggul suntuk tau kengetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngereport ngau jampat megak ndang berguna benar anti semak pengawak ngacaunya nyadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya bak database Medicine Shortage and Discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri, raban profesional pengerai ngau bensia mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedap projek infrastruktur bertanam betupi bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baruah program transformation menua pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupi serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedap projeknya oleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupi serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia megamadah ke pengawak matau nang patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitiakan standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah berlabuh di pejalai kari 23 jentuk ngagai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu dipejalai kenyengkawum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansianya kena berhati ke ngau siliagi pengawak berjalai ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedak skop projek tu nyengkawum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia ke semak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkaum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir. Berjalai kemayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangku pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.
2: YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih kerana mendengar lagi Bulai Bawa Sadar Lemai. Lemai hari 2 tu agak kita ya kebaru mendiang ke kami. Selamat bulan ke kami Bawa Sadar Lemai. Jadi gelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi dari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan Piamaga Netherlands. Satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngagai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Tata japan pihak. Dini hari itu lagi, pukul 1 dini hari, lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi. Serta pihak mega Mexico dikam bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi, pagi lah peningah. Siapa antara tim tu ia akan dekat nyingkang ngagai round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai mangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita berarti ke main kemenang diatur tu. Setiap hari main ia ke cukup dikerindu ke di serata dunia. Nak kira tuai biak besai hinduk lelaki semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat benda main bual FIFA World Cup 2026. Download RTM klik kita ulang benda main bual buat telefon dengah online. Okey, kelemah yang band merinang kita yang lemah itu lagu kan diberi nama Nuan Berulah. Bawa Sara Lemai YFM.

0: tapi stick berkuasa. Okay? YFM, segulai sejalai.
1: Aih, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
4: Okay, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: Lemas ada.
1: Lemas. Udah lepas tu lagi peringat 8:30 malam Nur. Kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M. Entik saya bawa sarang lemai pulang kami. Ba YFM.

di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Maya Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada Lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek

muar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ngayin ga bi pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang langga mege bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mege arba ali galabi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga deke darah buruang ga mege abingak laboh ga deke tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan kada me anantu me rengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah yo i ngame itu kan tangga gam ge panya dia ya laju udu mansa ai mabo tau mi lepo tuntuan apa mansa ngai e dalam tau ting lam tuntuan na dila dia ya mangat ga mage bunga mansa nga pasir de kampe ga ngau atana tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu ke lembu tadi.

si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade katapan atajam de sega lumyang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancagai zurai gadame remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadange alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuap mutah gana adapat pansa gadase nuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai.

Pa ple nyen ga da me anya de nyen ga ame anua maga ga de ni apare tade ga inai arubuang mi pa.

mae aku bilawan mararikan wan sudan nyapa nak dunang sajang balangang doa malam.

Dabai gale de udah dapai urang dayar kaku pulai de cige norang wang ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang oni mang bini singai nganal

do ame kama ke nantu ase kapawang lang magi abengap ate garengka ada pulau kama ke selat bakar di kempat renyang de nae kuntiang angak.

Balik ke bapi nama pangkang gak ada si gerak tadi ini dan desi pangkang.

0: kade singaye nadaye gandor mana kumale kade singaye dansa inaye de amaye angana ranyana dan
1: sadalamai why fm
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi meninggalnya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemai itu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji, tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peninggal. Ngau kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur, nangkan ke berita malam. Pukul ngau kami bawa pemerindang malam pukul 9 ke 12 tengah malam. Tu nak kita boleh ngau aku Ken Michael bawa sada lemai, beri selamat lemai ke semua belah kita, selamat belelak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyapa ungkus gamak dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari mega ngemerat ke pemesai guna tangkup pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat kerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai YFM.
10: Kesekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi.

Andur berjual ti tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua suba dalam tahun 1941. Pasar Kapit menganyadi siti hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah benua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai bensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai hari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia hari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau pude ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak hari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di hari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah.
Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Rajah lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai tamakila. Gau tawa

Lebuan sikuk ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke benua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tumegak, pengulukuh, dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak nyadi upias nduar sekedar di sida ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalamegak digagak nyadi upias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jurita lama menuanya. Sayau meh ke jurita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
3: WAI YFM.
4: Pemerintah Malang.
5: YFM.

0: FM.
1: Kami, Lori Langgita, Ninti Angari, bermacam lagu, Lori.

sangka bujang Siti lagu ke di bayi peluron slow malam tu peningan mungkin lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai buat bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke kena radio kita kini atau kemudian ke kami kena RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bab pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi bab 3 jam kita ke bergulai tu pan do kita berkongsi ke berita pengawak ia ke bisik diatur bab menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik abgulai ngau kami bak pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam ke bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal lapan pergilah lagi mengganggawak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari. Jadi nanti buat kucing malam tu tadi peningat mesti hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajapan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya, banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuah kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisa undang selepak batu.

0: Kuantiti
1: Yang Terlihat. World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

0: aku umruan sayau kenua.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada aje.
3: Wa aini.
4: Nan wone. Kadali kirin.
5: Aku sayang demu.
6: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, nagai semua mesia, tinguan dunia tu.

Jadi belinya ke malam tu belinga di tundik nuan nyanyi dengan lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM, lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi kita ke habis ningat ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syip malam boleh mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM. Terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang gua madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya. Jadi hari itu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026. Jadi nanti kita berhati ke megak atur pengawak ke bisi dipercalai ke bak benua kita di Sarawak itu lebih lagi ya program ngiling tikai. Jadi udah hari itu pergilah tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai laban nanti sudah masuk bak bulan 7 nak geman nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ne nganti gawai tahun barunya ni lah ya. Jadi kita terus ke pengawak kita meh merendiang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di uliah kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan bak tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagak bisi megak pengawak atau ke perkara ke ngasuh hati kitanya tadi tusati tajak pembagainya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya. Jadi nadai utai bukai ke dia sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mengunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya. Jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang Bermain Gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

Yeah, lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu berdengar anggap lagu Duruk Pengrindu. Lagu kena merindang ke sedak tuan rumah Rebecca Bali Patulu malam tu. Bisa mendiang ke YFM. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita berdiau. Ya, jadi udah tu lagi kita terus dengar ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari naik dinamik. Lagu ke dipilih aku merindang ke semua bila peninggal kita ke bisik engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk engkau lagu Suluku.

Selamat malam Gulaing Gawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2 hari itu 30 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisemret tanda pangkat Menua Sarawak ngagai 149 ikut orang bak pengawak merit tanda pangkat Menua Sarawak ke diatur ba Dewan Besar Astana Sarawak sarito tadi. Nyempulang ke Tuai Pemegai Menua bak pengeram itu ianya bini ya Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengawak tu dipun kenggau pengerami nomerit darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ngagai 13 ikut orang. Bak pengerami tu megak 21 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu ditangkan ke 10 ikut orang ke nerima ahli Bintang Sarawak ABS ngau 24 ikut orang ke nerima ahli Bintang Kenyalang ABK. Berbak ngunyak 37 ikut orang nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT lalu 44 ikut orang nerima bentara Bintang Sarawak BBS. Projek ngagak jalai tiba sambung ke gedung gau Ulu Semunjan dengah Semelatung disadang dekat tembok dalam tempoh setahun dua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madaka projek tu undang sebagai hari langgur pembansang komprehensif perintah ke dikenak ngangkat ke sistem jalai bak kandang menuanya. Ia madaka jalai barunya ilah ulih mandak ke agik pejalai orang antara gedung Semunjan Gau Ulu Semunjan. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngiling bidai gawai daya pelilih menua gedung ke diatur bak kampung Keniung Jaya. Mensia Mayuh di Sarawak sudah dipinta tidak mudah terkuyang gau raban orang ke bahambil ulih risu tanah tetau ngundang pengeringat barayat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapik gau Mayuh macam penanggul ketegal pemesai kandang menua gau gaya geografi tengujung ke pengawak nyukat Tok Mar di kerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke bumpu tanah megak cukup guna, lebih agak dikena nuku ke antara tanah, alain tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami nyerah ke Gazette Rejab Komuna Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Seri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bumpu tanah bisa nerima Gazette Rejab Komunal Bumi Putra nitiah ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai ke Sambang Gau Bumpu Tanah Megak bisa nerima 620 surat tanah nitiah ke Seksyen 18. Perintah Sarawak sudah mengundang ke projek ngagak tangki tinggi Samaindah kebungkus 30.4 juta ringgit. Projek ngagak tangkinya oleh nyawup nambah kaget kapasiti air ke disimpan serta ngangkat ke pemanas sistem air payip bandurnya. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projek tu cukup guna berduduk hari peminta ke majak nambah ketegar rumah ke majak Mayuh di Samaindah. Projek tu nyerangkum pengawak ke ngagak dua tangki 4.5 juta liter sitik ngau pengawak nyambung payip ke bulih 4.5 kilometer pemanjai. Projeknya disadang dekat Tembuk Nar dalam bulan 5 tahun 2027 nyinila. Ia maksud ke jakut tu udah yang kebejadi pengerami nasih tanah ke projek tangki tinggi Samaindah di Kota Semarahan. Nyalakan berita kita ke malam tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada ke diri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari mega merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua bantu Siti Ari bagi menua yang ketepikai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti lebuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai, tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi sebelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya. Buang merah lubok antu. Nyaga kita ya kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ya kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke ati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai manah, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, WiFan segulai sejalai.
3: Aku meruan saya akan.
9: Aku

Ya, lagu baru ke di Baik Sebia Banyi ke Malam Tu Meninggal Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat peninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau ni buah bercul geng pangan diri lagi cak ke kita yang tadi tak belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini tangga kadang-kadang yang tadi baka sempah mau pisah ni tiba-tiba nguyum yang mecah pamai. Ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebar penghidup kita bersari-sari hak kita yang patut jaga jakuk kita yang orang jaga kaul kita yang orang ngicak ke kita yang tadi tak belayak ke orang begulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gaga berasai lantang lebuah kita ke gereja pengawak kita bersari-sari ya. Nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 4 lemai. Spy FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

0: Statistik, bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ada ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
2: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Dinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WFM Sedulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggang aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai ke bisik. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara teka sada nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pu nyebut nama, kira ke mai bala peningnya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peningnya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Gulang dia family di tu ne.
1: Gulang dia family.
0: Bakini ya, nyananya nuan kita di Kuching. Sigi arimiet tu dia tu dia di Kuching.
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Okey, orang Sebangan ne.
1: Okey.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kan?
1: Ya, saya kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita, Joshua Josh. Kita megak baru dan ingat lagu. Ria tadi, lagu nama saja tadi ni? Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu Keterubah?
1: Lagu Keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh, Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu dia.
1: Kak
0: aku ingat lagu Keterubah di Gaganuan tu.
1: Ya, lagu Keterubahnya okey aku ngaganya lah. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Erti aku tadi dipansut ke nuan. Salah. Okey di Gaganuan. Dipansut ke nuan. Okey, jadi berkini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua uleh, Josh pun uleh.
0: Uleh ne.
1: Dua-dua uleh.
0: Okey, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Uleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main nuan.
1: Oh, Josh nya ukai.
0: Oh, pian.
1: Nanti nama ndarku sigi Joshua Numan.
0: Oh, Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi dikangau orang Aris lah.
0: Pian.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh, kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ketemu.
1: Sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kena tang dia tu. Laban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi. Sebaka kan ya.
0: Oh, amat. Baru ku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Okay. Jadi, nyam eh. Joshua Josh. Teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta nuan kunci tu Joshua. Bekini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne?
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu. Aku star rindu Keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Bekini nya segi suang ngara berpikir bak sekolah bekini?
1: Suang ngara berpikir bak sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngau rap pikir basku suba maya. Merdeka lah, hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tandai yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuh ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Iya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan atau ke idola nuan dalam industri muzik kita itu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu minta dong kunci ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisa dibikau. Bisa dibikau. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Ngau, antarabangsa atau ke benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ne Terus Terang.
1: Terus Terang. Ah,
0: nama tu Terus Terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagu ne. Bisi kenya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisi nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentua ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentua ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kongsi ke belah pendengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: lagu tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama
1: tadi. Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okey,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansuat.
0: Oh, dua lagu
1: aku bakal tekan gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru.
1: Rancak baru.
0: Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku, laban aku tadi sebedau tampak ke konti tadi aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okey Joshua, tu berperinan dulu. Okey, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan, nukar radio. Frekuensi radio, okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada Gal. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi.
0: How?
1: Mena ganti kena ada.
0: Spilly yang.
1: Spilly yang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi. Sama
0: munyi. Oh, kreatif. Nek baru kenemu. Okay, aw. Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama apa nuannya.
1: Oh.
0: Nanya nuan tu.
1: Aw.
0: Ni maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan kau udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tu tu kita uli lagi ngah orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam kau berlagu tu neh.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian Tion ni begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun mega. Semina ngerekod aja
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okey semina landi belagu. Lainnya mega ngagak leka lagu ni. Main muzik nemu non?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja.
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya menti enti belajar sigi instrumennya mesti sigi nya aja dulu. Udah habis temu magang
0: fokus site dah.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ne, nebo.
1: Uli ganti ama mai serius.
0: Betul. Laban dia tu dunia kita nya modern ne. Semua bisi magang video dah disediakan dia. Tanya bagi kita impu, kak kendak di belajar?
1: Ya, betul. Nanti lebih mana lagi, kak lebih dalam lagi, sigi belajar di guru lebih
0: betul,
1: mana lagi lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi kita impu, mana?
1: Ya, terpulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini, belajar ngagai kelas kini.

0: gatel, kekurangan leban, bisi biasalah netizen kan, bisi suka, bisi ndak kena.
1: Betul.
0: Bisi kaninga, bisi enggai kena. Jadi ya ke negatifnya kita ambil jadi perangsang.
1: Betul.
0: Kita ambil jadi perangsang. Pia mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kena.
1: Betul.
0: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bekerja lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
1: kena. Awalnya sekedar pemar ya meneh tika tu si mayu sebenarnya
0: ya mayu segi mayu
1: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat tika peninya tu neh. Penyukuran tadi mayanuan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu nuan udah nyedia ke physical ngu mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak nuan lagu digagak nuan ya. Okay, nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke nyadi nanyi tu neh. Tadi aku mesti nyebut aku mesti ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak bisi sitinya lagu slow tak kayu lundai. Okay, kebenar ya nuan pu genre nuan pu rentak atau bekeni laban bisi nanti kita meda Emelina contoh ya memang dangdut nya arti kaku bekeni nuan pu genre tu deh.
0: Genre ku boleh daripada mayuah kebenar tanda tu ku sigi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
1: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
0: Mayo lagu rancak.
1: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
0: Jawa.
1: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
0: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba tutung ya.
1: Okey.
0: Insiden berintai ko kesida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ka ku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
1: kalau ngenang kutanya
0: nyau siku iku anak ya aja
1: ya
0: dari family nyau mahalu wujud di lagu Jawa tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu karena ya tang dah boleh dipulai lagi kayaknya ya.
1: Betul. Lagi itu mai balap dengan ke lagunya. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
0: Jawa.
1: Okey, lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
0: Ayu Lundai.
1: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Awaknya di Joshua sudah tu mai balap dengan ke lagu. Nama lagu itu neh. Lagu Jawa dah
0: lagu Jawa.
1: Lagu Jawa dah tu. Okey, tahan gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinggal. Sama-sama kagi ngau radio.
0: Lama.
1: Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jakub Kota Iban.
0: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke Jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
1: Betul.
0: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
1: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kah?
0: Boleh?
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Naga kedai tu nampu, laban nampu, demu ngagak leka, demu ngagak tion lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
0: Nanti bisa rezeki, boleh ngadu.
1: Dia tu, berapa turun dia?
0: Berapa turun dia?
1: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jakub Warna Putih, datai ke Semenanjung Kin.
0: Ya,
1: okey. Okey, nyameh. Kita ingat harap ke bekenya mana Joshua?
0: Ya, boleh ya.
1: Okay.

0: Sige nga, harap kanya
1: ganti. Betul. Tahu nyo kita kan anak akhir itu agi fokus ngau lagu kita ibang.
0: Ya, agi fokus lagu ibang. Okay.
1: Sebab baru Joshua bapa itu lagu udah dikeluarkan nak anak akhir itu.
0: Nak tu.
1: Ngau lagi ngira dulu nih.
0: Ngau ngira, nyong udah ngira.
1: Lebih hari 10
0: Beda datai.
1: Beda datai.
0: Asaiku 8 8 kaya lah.
1: 8 kaya ne.
0: Aya 8 kaya. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu patriotik.
1: Betul. Asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar ke lagu Jawa.
0: Boleh.
1: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Gallery Artist.

0: Okay, berikan terima kasih lah bahan lagi terus dengan program Galeri Artis. Okay, bukulah engkau Joshua Josh. Okay, nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterobatu pengharap hati Nuan ngagai industri muzik kita iban tu. Joshua.
1: Okay, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iban uliah.
0: Diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain didinga.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah.
0: Betul.
1: Nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, nyedihnya pengharap hati Nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Pengharap bekening ke madahnya. Ngarap ke aku leh, nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ. Okey. Jangan nama kau ke SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdua di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okey. Nyameh ngarap ke menyi kurang masin masin nama orang eh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamat kene.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu Nuan udah tahu dinmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah Nuan enggak orang berpikir SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piam ne.
1: Ngarap ke uliah
0: pikirnya. Okey, Okey, nyedinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita iban tu ne. Ya. Okey. Minta nunggu baru tu Nuan Pu media sosial tu Joshua. Okey, jangan kabar dengar kita tu kak follow Nuan tu ne.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George tok ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya
1: Ikan
0: dah telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Okay, minta dong cerita lagu tu pasal nama. Siapa ngagak Leka Nuan pun ngagak
1: Leka
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dan yang baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okey, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi. Beka Nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi bergah beka tekan gemala
0: bekanya. Tadi di sebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya ne.
1: Nakayam nya. Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigi ku andai bekanya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Bisa. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bekanya.
0: Lagu tu kini dah boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubal aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Mana agak tion tu kok? Kau tadi mana kaya? Adanya baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kaya. Oh nyak aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key main yang ngigak key dulu. Udah boleh tionnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Now nengah tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start nyau tiwa ni dulu punya kau nya alu nyadi tiwa dan nyabaruk tengah gak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu tak ke penulis lirik yang pula lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun si orang ari tiun baru ngege leka bahkan aku tadi ari tiun baru ngege leka kayaknya
0: ke kadang kita ninya utenya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau nah mana tu ko boleh digak ke lagu tu teh
1: ke lagu ke kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang enggak kan ada tangu kayak ari
0: naniro ya
1: naniro kayaknya alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku segi mulai ari tiun dulu baru ku lirik
0: tau tiun dulu ne
1: tiun dulu
0: ngiga tiun dulu udah nyak baru ngadu lirik ya. Oke okay, kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti aku segi nyamagi cara bekerja lah
0: oke okay, jadi nyame tadi tu udah bercerita kena bekau enggak lagu baka tekan gemala oke okay, jadi kita dengarkan lagu tu oke okay, udah nyak tinggal siti lagi lagu Prajamata lagu Prajamata. Ke baru-baru lagu baru ne
1: lagu baru
0: lagu gawai kemudian baru nda ne
1: lagu gawai baru ge
0: baru ge datang sarito ne buah main lagu gawai lah hanya kan ngiling tikai dah
1: nya kan tutup dah
0: oke tu aninya ke lagu dulu ke lagu bakar tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemalah. Okey, nama mata aku muda peraja matanya. Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Teng ngenang gawai gi blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Duan nosi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku juga ke benda ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu mana ya?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama. Udah jadi ke ringtone ke. Iya, ini kan nuket telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aku bunyi tadi? Kuku, tadi dia kan.
0: Lalu lihat, nah tu lalu
1: mulai dia. Lalu mulai dia terus hereja lagunya. Tang sih kan ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti nak kak aku berterus terang aja kanya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Oh, special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkenip penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngonoa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayan. Ngayan sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya, makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan maga. Sekali mayanya. Sama orang datai ga. Hari nyama aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu kini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam itu.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Oke, nang awak gene. Au. Oke, kira-kiranya Siti Ari lagu ke bisi nyait bab nyedot doang mana. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Au.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Kira tang yagi kehin mimin eh.
1: Tang yagi agi dalam ranca mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri mimin lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dinyakan dinyakan eh. Okey, aw nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kita sama dinya kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pedinya tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang tajak penlubah tang uliah dikelala kerja ya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh nyak ke siti positif ke uliah diasai lah kerja.
0: Okay, jadinya kelimparin dengan ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube nih.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebedau tinduk dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main nih. Okay, Al, jadi kira ke nyok kada tai bak mujur andau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Yakubs Jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisi pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke deto nya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, Jaku nama kok tadi nah Jaku pesan.
1: Jaku pesan dia.
0: Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, Jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawati ti kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul. Aja. Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling
0: betul.
1: Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kalau kita batas stage ya, nanti kita ada berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga banyak agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau
0: betul,
1: malu dia. Dia tuh dianti ku orang ke kanyua
0: micro
1: dianti-anti kaya
0: ulah ngerampas
1: ulah ngerampas asa ya tanya meja ku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang sedia katinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya
0: betul ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut kaknya di penyanyi tu anang kita ngerekod lagu kita lalu kak terbilang toko popular dia kita berengkari baru lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku kak famous bula ngai kerja ya tang segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: dengan
1: sang kedarimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nya meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tak peluang genuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nuan pun takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia tentu ke dia tahulah pia mega ngagai bala sebili ya Joshua ampu labadah nyukung Joshua tajak pun suba na nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking kia ya ka kaja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari Jaku peran sayang megang ngagai aku ngelama tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai
0: betul.
1: Kita amamai niki ba utai ke ndak dijangka kita
0: betul. Okey.
1: Ngajar
0: ni. Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ni.
1: Joshua Josh.
0: Joshua Josh dan nama nuan.
1: Ya.
0: Lagi dengan saya lah baru boleh datai tajak pentunya jauh malam ni nanti baru mau dah tidur mai tu. Kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kalau 10 ke 9 dah tidur nanti nak on air.
1: Ngenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ilah datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemeru baru berkawan engkau perjalanan dalam industri muzik Teban. Ilah gangang orang baru.
1: Boleh. Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ilah gangang baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulainggal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ketuk nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu pelajar mata tu nak.
1: Bedau.
0: Bedau ke nama nyong mula nyau tu.
1: Ha mula nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke lah mimi aja. Okey.
1: Pelajar mata.
0: Heeh.

0: Asik.
1: Ya, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, terkonferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mungkin okay, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey? Jadi kita akan mendapat TikTok. Mungkin terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilak kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Hashtag Lily Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita di jam luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: 4 lemai.

0: jaku Pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok petungok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tau ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati terbedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak ngawati ditusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau kepenyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julo ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Labanalah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

info aktiviti Y. Tambung darah spita besai kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah spita besai kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spita besai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dah ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketega hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu warung serta ke aman
1: Timulak
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Korang kegula buat pemakai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula. Dau ke susu pekan manis, buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta korang kegula, dau ke susu pekan manis, mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula, buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak dau ke butul.
0: Korang ke manis, buat pemakai. Tambah ke pemanis, buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

jam kita tidur yang 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreampo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumit tahu. Ngada yang awak, sajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju ke kena. Ya. Nanti boh mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dreampo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita kebuncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nyak kemas.

0: L'homme Y-Y-Y-Y-Y-Y-FM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berpasal melibuan pasal tanana benda bannya. Jai kan baik pulai.
2: Aku nak ada kerana mia sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukun aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Ni kita ijan ada nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tayu tayu. Jadi kami tu laki-laki lah ketawa. Nak sengaja duduk bebang. Kenyak ke ma orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke apa entere kawa ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu baknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kenya tu duduk ajak leningau tai ke depasang lah kita ke dia nah jadi di gandung udang lagi dekat orang tu lagi nadai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: aku Dr. Linton nak beritin pesan ke bala pindai lebih lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawak buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengula kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengula ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Awalnya lah aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah yang ula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Inday, mre ko duwit, ako kamali buwap asup ngajar.
1: Bu naman ya, Jang.
0: Eh, buwap me. Inday, pulay ako minggu to, ako kamakai wadabay, ngiga no nao.
1: Aw, Jang.
0: Sitig, Inday. Aku kamakai pansuh manua. Ngagak pansuh manua na Inday ao.
1: Apu Jang, na dapat ini berjalan Jang. Apa ino na dai ke ditu? Sapa mekeng ngagak buluh ila Jang, Jang.
0: Hi, Inday.
1: Jang, Jang. Menyamai uta pinta nuan. Nua minta bulan bintang. Sigi beri ini magang kenuan Jang. Tang siti pinta ini kenuan. Belajar bebenar nuan din Jang. Ngarap ke dunia rila menyadi anak ti berguna Jang. Uliam mere penyenang, penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Inday sigi nak nemula. Semua peminta sigi dititih magang. Inday ndak kalah nyebut ngai. Saya meh ngagai Inday. Enti nadaya siapa mai kita.
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kau minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising ngenusan wang lama tu, Inday. Aku kau merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuh, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya aris ta perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisi ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

tengah jalai. Bok tisi parit pun bisa ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak. Nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalai orang bukailah. Ini meh bisa orang ke

0: Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial. Ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segiang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau muka ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9:12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gak bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

kia kaya gunung. Sama mana? Tasik menua kita itu. Dan nama kebua. Setiap kali dia tutup, kita nurut tasik. Kita mendaknya penua uras, penua kongres yang uci, umbek kacang. Pusing mengganya tutup, butuh buang. Kadang-kadang yang pusing dah kita sudah lipar. Malah tarik dulu ya, tinggal kurang ya. Nama punya tutup. Kadang-kadang yang pusing bunyi ke lagu, telinga kita tali ucup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kita tutup, ucup. Kait ke dunia tu lah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, ngapun usah, tidak disadar. Nyanyi ucup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kita.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ni pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3, plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Urang ti cukup nyamai ngaum kulai. Perangai sido tau nyeng kaum cukup baso ngau urang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung urang. Uji tulis ke semua perangai urangnya ti dipuji nuan bo yo. Ti ngasuh yo urang ti cukup nyamai ngaum kulai. Udahnya perati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kaum cukup baso ngau urang. Berunding serta berat ke urang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu urang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai urang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kitempu. Ditu kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah, kena hari itu. Nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu muncut. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam muka. Naik ke jari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batu kematinya kami di benua itu aku memeraskan tubuh ngau sebuah tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah lihat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu DJ jadi saya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tubuh itu kurang tuai kriya sama itu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya. Nah, kami tubuh saya orang parah tadi. Nah, kita mati. Bersuruh ke tubuh, laban tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan. Itu pun berkenyak, nak tahu dia baik, saya orang parah. Nah, kita bersuruh ke takut, kurang.
2: Nyaku tu, di mali saya kita bumai, nyaku tu ke pagah keku. Jadi, ku kami ditutup, saya kita bumai deh. Saya nak tahu, tu ke saya kita tanam, tu ku kami ditutup. Nak tahu ngelampak semua pangan. Nggak ada tangan semua orang ada tadi terjurus-terjurus sekali gue mau tanam kenyau nggak tahu kenyau mali mali taro kami di tahu tahu ke timah yang ngetal mali kira kerwo si gue menginya gue nggak ada tangan empat mau tangan deh kali bumai buka bumai itu manjung lah sedikit mali kita bumai itu ya maka si kita nggak tahu pintu orang tuh nggak tahu sebut kita penuh ha meruak kami di tahu gue kerwo

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sapa ting rinang kita leboh maya kita sunyi. Pemerinang ati kita leboh berai.
1: Usah ati ku ngira laban ku bisi amai dua.
0: Leboh ditinggal sulu amayasi.

0: untuk dana skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan kaya aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun terima kasihnya tadi, nak ada had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegang kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekiso lah. Okey, dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okey, dan bagi sidak ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadi lah RM1,020 sebulan dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ
1: lepas kadang-kadang tambang
0: tambang sebenarnya pun dibayar pun dibayar oleh kerajaan lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang mungkin pusat dialisis sejauh lah kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali
1: ya namanya
0: untuk bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah untuk bantu sidak kebisik pesakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu mesti duit ya kemudian kita bantuan klinikal kalau bantuan sokongan jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan kalau bantuan transplant tidak ke penyakit buah pinggang mau baku lah adanya bantuan bukai lah termasuk rawatan hemodialisis pemasangan ABF dengan suntikan menyukur semua yang tidak EPO itu tak ada salah itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah tak ada salah sebagai opis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak tadi mohon madah rempu aku tu baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak madah.
2: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: 24 lemai. My FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai Larry.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Okay.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Pagi Rewind.
5: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
6: Ya aku benda selalu dishwasher.
5: Tak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
6: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
5: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
5: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya kita nyebut alo ngasau meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
5: Aku selalu di kayak kota semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pingai tu tadi deh. Apa sama lele?
6: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
5: Anda mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kelas joran murah deh tau? Udah kena habis wajan. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai. Sejalai.
5: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerak pagi YFM ngemun kesemuanya 24 jam kita sarito ba area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebedau tu tadi berkari pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah dipelanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi. Okay, jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh detik dari data bah semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah data bah julu ati tau ke target kita semua. Okay, jadi sebenarnya mana kukuk tentu ya kami dulu kukuk ngergas ke mata kita bah pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakal selama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak kita sampai dalam hati diri lalu minta megaba berkat ari ya petara ba penguat ke dekat di atur kita semanya ari kelebagi ba ari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri ba sampai pagi YFM di ulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh sikuk ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukung pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya nak uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja ti bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, o ptaraku, nuan ninga bala sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penekak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua adi yang ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ngiga ikan.
3: Cakup perangsang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lepuk kita agi biak, asai kenadai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh.

Rosida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga oleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindi hari jalai pidut tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena utai masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat utai. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Tak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus semua tai bo dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ada di Keranjai Semaya. Pihak lagu Kedua Semester pagi itu hujung ke 41 minit. Jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apa pamawai. Nyora jadi rehati. Tengah ke Semaya ke anda di titiah. Tahu punya tadi suah moga disebut kita Semaya ya ke Balang kau pangan diri kasih ya sudah hayak balangnya ya kejahit nama Tegal kita. Oke, okay, jadi pagi tu mengabari selamat pagi ngagai balah hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawa lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuhi kan ngambil ke Tegar lagi kita Belanda lagi leban nyaga petua ke disebut niang aki subak deh nanti kita atur lepi nadai ketimu betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi bersebab kawan ke rami sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sriaman di atur lalu tu tadi enggak Siti perform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sriaman Adul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah nur bala nembia tu tadi belajar reti pemujuan tu tadi ukai datai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujuan nang ya pengguna ke latih ya ke konsisten ngau piam ga disiplin yang ke cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training yang hari-hari. Lewa tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran. Nur kita menguliah kenyal. Lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Midian tu tadi madah ke. Kena lomba ngemain tu tadi bala nembia uleh ngatur jam. Lalu pihak mega nitiah ke disiplin. Ya ke udah ditetapkan lalu ngajar sila mega berbasah ke atur bah tiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident bah sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang bah penguji cemah ila lalu buah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bagian Sriaman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontingen sekolah bisi udah nganjung pengari sida ba pekiat ia ke diatur berenggut 5 hari tu nyentuh kari 5 tau ila lalu bisi dah time mega ba pengawal jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubang tu tu bau limai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke jadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi Pilihan Malaysia Selatan 2026 ianya Jaya Salih tapi mega bala abang saya ari upis pelajar pilih mena Sri Aman nanti berkenang ke ba pengawal lumba antara sekolah tu tadi cuba antigi sekolah segitu me di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri ba tiap lumba ngemain lalu kelimpah harinya mega kan tiranya ba kumpul deh tu memaya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebelan nembia hari sekolah buka ngiga baki ayo yo oke okay. Jadi bersama ada tu lagi dia kami di kang latai ke pesan berat ke besi dikirim ma peninga ba email YFM pan enggak upia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mari kita berpening dan ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: ngetas ulit, Nur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tau. Jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward anak rumpang. Jadi ya pesan tau. Nuju kebablayan ya ke dia barumah makup nang lempoh. Kabo pemegak bala ke dia barumah mawat berituang sungai nabau. Supuak barit nyiar bala ke dia baibus. Engkudu batumpat ulus petan geligat. Dan sawo sungai Jira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rumpang anak ambau dari sungai Budu krian awi ngau menua ya ke bukai kayaknya di pesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tahu kerja tadi apa gerau udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anambau tau kapai ya gerau atau dekau di senggai bala mayuah barumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tau pesan mudah kapai yang tadi rumpang anak ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau tu dekau dia senggai bala mayuah berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tau ila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap enggak pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke ini buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang ngopi mega nyeletuang temawai lubuak tansang saka kebelayan ya ke dia ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai merah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia ngopi mega balau ke dia ba selepin bakuang gau balau ke bukai ti dia ba menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke Mampi anak rabung udah nadaik mari hari 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi anak rabung tau dekau dia senggai balamaya ba Ming Fenderil CYM Riam Miri kena malam pagilau malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatau lalu kanmu silih lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface atau ke buai bahan nombor 017-855-8921 tahu ke ngagai Felix dua beli nama Ayul menombor 019-99-34632 tahu ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 011-25-296-21 Nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tau hari miri yang dipesan tau medah ke lakia yang mampi anak rabuang dan ada kemari hari 2.30 hari bulan 6 laluan yang rampi anak mabuang ni rampi anak mabuang tau dekau di senggai balam mayuah ba Ming Fenderil CYM Riam Miri malam pegilau malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 to ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kabar belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang sah penusara batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya manifest tahu ke buai bernombor kusung 17855-8921 Filik tahu ke double nama Ayul bernombor kusung 19993432 tahu ke ngegai Austin bernombor kusung 11250291 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke dia balu bau baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia bau batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang pakau pemega bala ke dia bau kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala ke dia baru rumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mga kebelayan ke dia bah kampung baru selangau ngopi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang yang jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi yang kena satu lalu ni yang bugi anak unggun ni yang bugi anak unggun tau deka ni tau bala mayuah malam pergilah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Kerian satu sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tu ila yang nak 3 hari bulan 7 okey jadi ngga kita engkanya kan nemu sili lagi berkawal ngau penuh sara batu tau bertanya ngegaya Jennifer Suni bernombor 011 14 04 04 71. Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu pada kindaya nyanya bugi anak unggun tau ke indaya gudup tau ke indaya cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau deka lintau bala mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila yang na 3 hari bulan 7 kita nyaka-nyaka nemu sili agi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni nya tadi ucuk ni tempo ba nomor 011 14 06 04 71 pesan ya keempat tu siti pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau pemegang kebelayan ya ke dia ba Sleman Kuching Miri Sungai Pesai Pantau Banting Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini niang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbol tu deka dia senggai belamayu apa Benevolent Society Semanggang inya rumah kunci Jalaya Berayuan kena malam apa gila malam hari 4 2007 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila inya 3 hari bulan tujuh kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai John bernumur 012-8518-303 tahu ke ngagai Joseph bernumur 09-8468-163 Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu jadi pesan madah kini ya dari Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Cimbul udah nadaya kemari hari 2-30 hari bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex corporal Victor Cimbul sebab deka di Senggai Balam Maiwah kena malam pergila malam hari 4-2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang yangnya barumah kunci ya jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 3 hari bulan 7 minta kepelayan ya kengelala atau kepesan sampai data yang sah Abnu Sahrabato lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagaya John nomor 012-8518-303 tahu ke ngagaya Joseph nomor 019-8468-163 lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuk jadi pesan tu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau mupakan luar pesai entah ia serintuang pedanuam jalaya tubai buah pedanuam ngapai megabala ke dia ba nanga balut julau kebelayan ba semanjai jalai sinyang pakan semanjai jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dingguan kayaknya dipesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dingguan ekster rumah ayu anak dingguan udah nadai kemari hanya kena area 2-30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan niang ekster rumah ayu anak dingguan tu deka dintu belum ayu kena lemai pergi lah lemari 4-2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tabai Pakan sebelah ke di Anyong Pagi hari 5 atau ilaknya 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati kedatai area lembah anak anyuk ke pagi tu pesan malah kapaya dari ekster rumah anyuk anak dingguan ekster rumah anyuk anak dingguan udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan niang ekster rumah ayu anak dingguan tu dekat dintu balam ayu lemai pergila lemai hari 4.2 hari bulan 7 baru Mahrustin Intang batu 2.5 sungai Lium jalan tabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7 lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju ke pembelian kelebih lagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia pemiri lentai anak rumpang ke dia pemiri lalu pihak nuju lebih anak gajah ke dia pemiri umpu anak majiang ke dia Sabah sinsa anak majiang basuang niah ngapai mega nuju bala ke pembelian ke dia ba pinculu sebang pelai rayu semukui ibu sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyat sekiam tutuang bala ke dia ba nangga jelak sawang sempang lubu antau nangga bengap nangga mengka tutuang ulu kebelian ke di pegai rumah ujan supaya Juni anak sunu lanja anak kenawang bas tamang gau pia mega anuju atu rumah ngindang anak labang ke dia barantau ke memanis gau pia mega bala ke dia barumah tingkau lubu pantau okey jadi pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang siluam anak kenawang dan ada ibas hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang siluam anak kenawang niang siluam anak kenawang tu deka di Senggai ba nanga taluang kena malam pagila malam hari 4-2 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila yang 3 hari bulan tujuh ah kebelayan ke dipesan kita datai lalu kan musik lagi kawal ngapun sarah batu tahu bertanya ngaji jenggot anak madi jempu menomor kusuang 128465 nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tu hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tu nyari pesan tu madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bah hospital Semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang niang silum anak nawang tu deka di senggai bala mayuah kena malam pagila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu lah 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipinta sampah lada tayi ngesah penusah rebatu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuk antu lalu tika nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi jempu menomor 012-8465-035 lalu ke 7 pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopem ga nuju bala ke dia bak pasai bun pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat durian bala ke dia bak sungai poi kenawit skuau serta kebelayan ke dia bak binyu tubau pintu luah miri kucing ngau kebelayan ke dia bak temburuang Brunei Darussalam ngau kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala sad anak ngelambai yang dipesan tu tadi madah ke sad anak ngelambai sad anak ngelambai udah nadai kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu ni yang sad anak ngelambai ni yang sad anak ngelambai tu dekat di senggai balam maimah malam pergilau malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan Pusara Batu kita tahu bertanya dengan Palus Anang Lambai Tempu ba nombor kusung 12-8913-532 lalu nangkan kena ngatai ke Siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar pelayan ya ke dia ba sungai Sebedil Batang Igan nangas petai balik kapit nangas petau balik kapit ngupi mga bala kerja nangas tekama balik kapit pasai siwang ngau kapelayan kena uliah di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur yang kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5 setengah dini hari jadi ya pengawal ngetas ulit tu deka diatur bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan uliat kita akan nemu hasil lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwa bernumber kusuang 11-2563-7841 tahu ke ngagai Rini anak jampi 26 Rini ba nombor kusuang 10-5645-7424 nanda baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawal tas uliat lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki anundua deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5 setengah dini hari jadi pengawal ngetah sulit tau deka diatur ba kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan uliat kanemu silik ibu kawal ngepengawal tu kita tahu bertanya ngagai William Najampi, tak ada boleh nama Ciwa, bernombor 011-2567-841. Tau ke ngagai Rini Najampi, tak boleh nama Rini, bernombor 010-5645-7-42. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu, ngatai ke pesan ke dikirim Dulat, tau ke 12 nama Inai Ina, tau ke Inai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kebelayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga bala ke dia Sungai Langit, Jaluah, Marujawa, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Serudiat Bi, Tembuang, Semua Teban, Pemga bala ke dia Bunuh, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Ya Kenala, dia rintai ke ditu ti ngelalan yang tawan anak rimbau tau ke apa ida. Jadi pesan mada kemama ngetas ulit ke niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau tau ke apa ida. Dika diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Kebelayan ia ke dipesan diminta sampal datang ngulu pengama tu ia ke dika diatur ba rumah Thomas Canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Nanu baru si pesan ke dikirim Dulat doble nama ina ina atau ke ina ida ke pagi tu pesan mereka kemau ngetah sulit ke niang laki ya ianya niang tawan anak rimbau, niang tawan anak rimbau atau ke apa ida. Dekat diatur kenari 6/27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Bala kita ia ke adi pesan tak kenalah dipinta sampal datai ngulu pengawak tu ngagai rumah Thomas Canggat anyelutuang jalai liduang betuang. Pesan ia ke 10 pesan mati keberomat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramuang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun nang suat pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang nang sebalang pemegah nuju bala ke dia Luyung, Sungai Paku Sungai Anap, Sepunong kebelayan ke dia Sibu, Pasar Kapiet ngau yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Edward Jepan anak Ramun yang tahu ke Tandu atau ke Apai Asun. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Ramun, Edward Jepan anak Ramun tahu ke Tandu atau ke Apai Asun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4/2007 baru mah bini ya tadi ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 tu ila 3/2007 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernombor 017-7517-2223 tahu ke ngagai jatai tokoh ini esun menombor 014-38-0183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang, Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke Tandu atau ke Payasun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 yang hari 1 atau tadi lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang, niang Edo Jepan dan negara muang tahu ke yang tadi Tandu atau ke apa ya suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 bak melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebelah ke di anjuang pagi hari 5 atau 3 hari bulan 7 balai ya ke pesan kita sampai lah tengah sah batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang negara muang tempu bernombor 017-7517-2223 tahu ke ngagai jatai tu kini asun bernombor 014-38-0183 lalu pesan ya ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bah kebulu tabat arasan pemegah batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia, likau sebilia, apai muli kebelayan ke dia ba sungai lensat, kelebagi sida kuen sebilia, kebelayan ke dia ba temawai tintiang ulu layar betuang, ngau yang kenalah dia rintai ke dito. Jadi pesan mada ke pengawang kita sulit, ke niang mayat anak ayuak, niang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6, 11, hari bulan, 7 jam 7 lemai. Jadi bala ya ke dipesan di penada tai ngulu pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinggal beram. Masih lagi kita tahu bertanya ngagai September nang kabi tempo nombor 0135876 38. Jennifer nang September nombor 0145283436. Tau ke ngagai Kristi Albania nang September ba nombor 0143084832. Dan baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mada ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayuak, niang mayat anak ayuak deka diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala kebelayan ke dipesan pada tayang ulu pengawal tu ketika diatur baru mah September long tisam tinjar beram. Lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai September anak ngkabi tempu nombor 0135876 38. Tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436. Tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke PCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 25. Ya, kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
0: Kucing 0.3 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat gemata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadong. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Pempu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawal nyukat Tanah Bumi Putera oleh dikerja gau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal MIPD dekat bajak ngemata ke projek tinggal kat Jalai ke Beringkat tau ke Elevated Road Batang Sadong. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh Tembuk Nitih Ketimpuh, tajak pan bertapi ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Zugah Mas mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kat projek di majak pesai berpun hari minyak diesel ke nikik rega sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik rega diesel majak nurun serta entap agi. Pegawak ngagak Jalai ke Beringkatnya dipilih laban kemana agi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakatu megak oleh nyawap ngurang ke belanja ngintu Jalainya ilak. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenam berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak Jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 kilometer pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekat nyadi penyungkak pemansang ekonomi baru di bagi benuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidang ngepun ke pegawai. Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawab ngangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur ke Jakutuk lebuh ke berjadi pengawak dan nyerah ke surat pemenar lot industri bak upis residen bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturuang industrinya megak disadang oleh negap kagik gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyawab Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah agi pengawak Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensiam ayuh di Sarawak gau Jakut tindak ngasuh sidap mudah terkuih ngau raban orang tiba ambil ulih hari isu tanah. Ia ketahuk ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayu macam penanggul, ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke Pempu Tanah megak cukup berguna, kelebih lagi kena nuku ke antara tanah, alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur ke Jakutuk lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putera yang surat tanah ungkup bagi benua Sri Aman. Bapak pengerami itu, 72 ikut orang ke Pempu Tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putera nitia ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama dengan Pempu Tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitia ke Seksyen 18. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke Rita Berterus, Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja Ngau Silia. Kenyawari palan pembersih air nyentuk ke makmal. Nyawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ketimpuh. Kerana tentu ke batang paip nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Dato' Sri Julahi mansur ke Jakutuk ngangai pengenam berita dah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersih air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus 138.9 juta ringgit disadang dekat Tembuk Nar dalam ujung tahun tu. Ngagai kedia tu, projeknya udah 67% tembuk. Lalu nanti udah tembuk ilak, projek tu leh nyawap nambah ke kapasiti air paip. Ngagai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Nanti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakal kedia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pembersih air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalaika.
Ia madah ketuk nyeng kawam palan pemersi air Selabi Surian, palan pemersi air Kaki Wong di Suratua, palan pemersi air Lundo, palan pemersi air Lubau di Betung, limbah di Pengawak ngagak palan pemersi air Kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagi sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang Raban Urang ke Tuai Umur. Menteri Pemansang Induk nembi amit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah Pengawak tiba kunci ke atur kemana. Kelimpah rinyak Sarawak ke Brunei megak bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyaga orang Tuai Umur bak dua bengkah menua tu. Ia maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basah Seraban Pengari hari palan aktiviti orang Tuai Umur pilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus palan aktiviti orang Tuai Umur pilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu Ngau PKWA pilih Brunei Muara, nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditangga. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tu patut dikelati agi nengah Kaunsel Seni Sarawak MSS nyeng kaum pengawak tik ngangkat ke pesaka budaya menua kelimpah hari kenerima suku ngari industri kreatif nengah pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai ngau pengerambai berita di Kuching. Berbagaunya yang harap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerambai kagik pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Begak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagak pemansang modal mensial nyadika agenda strategik menua itu. Itu dikenak ngada karaban pengerja pengawak kelandik serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat madah kebala nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri kejemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh keberjadi program mini hari bergulai ngau pelanggan UPIS Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kenang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek Jalai Keberingkat Batang Sandung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Bempu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti hari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: suak kelabung.
1: What Rock, lagu terabai. Leka Ngotiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donny Lounge, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngotiwen.